0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Senin 10 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Ring Road Utara, tepatnya di Simpang 4 Keronggahan, Sobat Fox. Arus lalu lintas saat ini cukup padat, terutama kendaraan yang berada di jalur utama Ring Road Utara di kedua arahnya. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas jalan kabupaten dari arah utara, sedangkan arus lalu lintas di ruas jalan kabupaten yang berasal dari selatan saat ini terpantau kondusif. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Dongkelan. Saat ini terpantau adanya kenaikan arus kendaraan yang cukup signifikan serta terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light baik di ruas jalan Ring Road Selatan di kedua arahnya maupun di jalan Bantul dari arah selatan maupun sebaliknya. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Gondomanan. Pantauan arus lalu lintas di ruas jalan Brigjen Katamso yang mengarah ke utara saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang saat menuju traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas jalan Sultan Agung dan juga di jalan Panembahan Sonopati saat ini terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih cukup kondusif.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Rayakan semangat kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Radio Jogja, Your Rasul, Your Hits, ada Hi-Fi, main Sobat Fox. Mungkin hari Senin ini kamu tidak bekerja, jadi punya agenda buat main-main. Yang penting jangan mainin perasaan orang, Sobat Fox ya. Ini nih ya, kalau misalkan udah berangkat beraktivitas, pasti banyak hal yang sudah kamu persiapkan. Jangan sampai ketinggalan, Sobat Fox ya. Baik itu surat-surat kendaraan, karena sekarang banyak banget tuh prank-prank di jalan, ya kan? Terus ada juga beberapa hal yang harus kamu bawa itu adalah baju ganti. Siapa tahu nanti kamu banyak aktivitas, kemudian keringatnya berlebih, jadi bisa berganti dengan baju yang lebih baru untuk mengantisipasi ini keringat yang mengendap, kemudian aroma badan yang tidak sedap, Sobat Fox. Biasanya itu salah satu trik yang dipakai supaya tetap fresh setiap hari ya. Kalau misalkan urusan soal kesehatan, soal kaki yang sekarang sudah mulai pegel-pegel, sangat-sangat ahlinya. Jangan lupa juga kalau misalkan sekarang udah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas, bekalnya jangan lupa dibawa, Sobat Fox. In this economy yang kita gak tahu ya kan, kapan siang, kapan malam ibaratnya ya kan. Ini harus jaga-jaga daripada kita jajan berlebih-lebih ya kan, daripada nanti pengeluarannya lebih banyak, mending bawa bekal dari rumah. Dan sekarang lagi banyak banget fenomena-fenomena untuk tren sarapan. Kalau kemarin kan sudah ngetren banget yang namanya kukus-kukusan, Sobat Fox ya, mulai dari Ubi, kemudian dari Ibu Kimpul juga sudah mulai memberikan edukasi yang luar biasa. Aku sangat senang banget ada Ibu Kimpul, karena sumber pakan yang ada di sekeliling kita bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal. Kemudian dari yang belum tahu jadi tahu. Kemudian kalau misalkan di Jakarta sana, ini lagi banyak banget karyawan-karyawan yang berangkat kerja itu bawanya adalah telur rebus, Sobat Fox. Kenapa telur rebus? Karena manfaatnya luar biasa buat badan kita, buat tubuh kita, bahkan dikonsumsi sebanyak apapun ya, asalkan dalam batas aman ya, itu masih tetap oke banget. Dan jumlahnya bahkan sampai ada yang bawa telur rebus tuh 4 biji untuk sarapan, Sobat Fox. Bayangkan. Even 2 aja ya, kadang-kadang tuh kayak sambil merem-merem. Mau ketelan, mau enggak, mau karena tiap hari kan jadi ada nuansa-nuansa boringnya ya kan. Nah ini ternyata memang selain untuk mencukupi kebutuhan gizi, ini gengsi-gengsi sekarang kenapa sarapannya adalah telur rebus, karena untuk menghemat, Sobat Fox ya, biar bisa beli kopi. Tapi kita gak ngomongin kopi, kita ngomongin telur rebus aja, Sobat Fox. Banyak banget yang memang terbiasa dengan yang namanya telur rebus setiap hari, termasuk Ivan dan juga teman-teman Fox Radio Jogja, juga banyak banget yang sudah membiasakan untuk makan atau sarapan dengan telur rebus. Nah aku pengen tanya, ngomongin soal telur rebus atau olahan telur yang lain, kamu tuh bisa makan telur setengah matang atau enggak sih, Sobat Fox ya? Atau kamu termasuk orang yang lebih yakin kalau makan telur itu harus benar-benar dimasak sampai dengan benar-benar matang? Coba kamu share alasannya kenapa, Sobat Fox. Nanti aku juga bakal cerita kenapa Ivan lebih suka telur yang medium rare daripada yang ini ya, medium rare, medium well ya, sampai daripada yang memang masih cuar gitu, Sobat Fox. Coba kamu share versi kamu sambil request lagu favoritnya ya di 0887 188 1053.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

Ngomongin soal telur di pagi hari ini Sobat Fox ya, telur yang jadi sumber protein yang cukup efektif di sebagian orang dan memang familiar di semua kalangan Sobat Fox ya. Kalau lagi pengen tahu kebiasaan kamu makan telur, kamu termasuk orang yang bisa makan telur setengah matang atau orang yang lebih yakin kalau makan telur yang benar-benar dimasak sampai matang Sobat Fox. Thank you banget udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sebelum aku bacain, kemarin kan sempat ada tuh orang yang bilang kalau kebanyakan makan telur bisa bikin bisulan tuh. Dari mana? Tadi Ivan juga make sure lagi Sobat Fox dari laman berita dan juga beberapa sumber terpercaya yang menyatakan bahwa telur ini tidak menyebabkan bisul. Untuk yang bilang telur bisa bikin bisul itu adalah sebuah mitos Sobat Fox ya. Karena telur adalah sumber protein tinggi yang justru baik buat memperbaiki jaringan tubuh dan juga mempercepat penyembuhan luka. Tuh, diingat ya. Dan kalaupun nih ada beberapa orang yang pernah punya pengalaman bisulan habis makan telur, sebenarnya tidak serta-merta telur langsung bikin bisul tuh enggak Sobat Fox. Karena biasanya ada beberapa orang yang alergi sama yang namanya telur, kemudian biasanya digaruk, nah bisa bikin luka kan, bakteri masuk dari luar tuh, tuk tuk tuk tuk tuk, nah diem di situ mengendap infeksi dan jadilah bisul itu Sobat Fox. Jadi telur tidak membuat kamu bisulan secara langsung kecuali ada proses yang memang disebabkan dari luar gitu ya. Jadi sehat-sehat telur deh buat kamu yang sering makan telur, gak apa-apa makan telur ya, yang mungkin mengantisipasi kolesterolnya naik. Kalau makan telur putih telurnya dimakan boleh, tapi kuning telurnya mungkin bisa makan beberapa aja. Mungkin kamu termasuk orang yang bisa makan telur sekilo gitu Sobat Fox. Kemudian semua makan whole telurnya itu kamu makan termasuk kuning telur, putih telur, ya mungkin ada resiko untuk kolesterol naik dan lain sebagainya. Cuman beberapa orang memang menyiasati si putih telurnya aja yang dikonsumsi, sementara kuning telurnya disisihkan untuk anggota keluarga yang memang bisa makan gitu ya. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Bu Emy di Timoho yang sekarang sepertinya masih di luar kota ya. Ini semoga aja sehat selalu dan semoga betah di luar kota, karena biasanya kalau di luar kota emang karena budayanya beda, makanannya beda, harus menyesuaikan diri lebih lama ya. Beradaptasinya itu yang sedikit repot. Yang katanya aku suka makan telur yang sudah dimasak full fan, karena dulu pernah tuh bikin setengah mateng malah gak bisa dimakan. Ah itu dia, di undercook itu biasanya untuk beberapa orang emang tidak bisa ketelan. Mencari bahasanya susah banget. Pokoknya itu dia Sobat Fox paham ya. Terus ada Kak Hani juga yang katanya, kalau aku suka yang benar-benar matang Van. Biasanya kalau ngomongin telur rebus, itu aku rebus sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kalau setengah matang aku gak doyan katanya. Tapi cukup lama ya untuk durasi rebusnya ya, pasti bakal jadi kayak keras batu. Tapi yang namanya kebiasaan orang ya kan. Kalau Ivan tuh lebih suka yang memang pas sedeng-sedeng aja gitu. Ada masih ada tekstur lembeknya, tapi bukan banyak, bukan yang memang benar-benar meleleh gitu yang kuningnya masih kelihatan halo gitu, enggak Sobat Fox. Yang memang kalau dimenitin ya sekitar 8 menitan. Kayak Ivan sudah sering cerita deh soal merebus telur versi aku ya. Jadi enggak usah cerita banyak ya. Intinya aku enggak bisa makan yang benar-benar lumer, tapi tidak suka juga yang seperti Kak Hani yang sampai 15 menit gitu, karena biasanya akan sangat keras dan tidak ada rasa-rasa telur lebih terasa gitu kalau menurutku ya. Aku mau menyapa juga buat Kak Novita, semangat pagi, yang katanya aku justru gak bisa makan telur setengah mateng Van. Ini hampir sama, ada 3 orang kebanyakan tidak bisa makan telur setengah mateng ya. Entah kenapa kalau lihat bagian kuningnya masih cair tuh jadi gak selera. Buat telur tuh harus mateng banget sampai bagian putih dan kuningnya benar-benar padat, baru deh aman dan enak dimakan. Nah ya, itu hampir sama kayak Kak Hani dan juga Bu Emy juga ya. Terus kalau Mas Adi, Mas ini untungnya masih ada satu nih tim yang bisa makan setengah matang sih. Apalagi kalau buat sarapan ya, kuning telurnya tuh masih agak lumer tuh enak banget dicampur sama nasi goreng. Selama telurnya masih fresh dan pengolahannya bersih, aku bisa makan. Tapi kalau misalkan di luar, aku lebih suka yang benar-benar matang. Misalkan aku jajan nasi goreng di luar, ini beda sama nasi goreng yang aku bikin sendiri. Kalau bikin sendiri aku tahu tuh bahan-bahan dan juga telur yang aku pakai apa. Biasanya aku pakai telur yang bagus, mantap sekali. Tapi memang benar ya,
kalau ngomongin soal telur itu ternyata ada trik-trik khusus. Kalau kita beli nih beberapa telur yang memang aku pernah beli yang diskonan Sobat Fox ya, diskonnya jauh banget, bener-bener lumayan banget lah buat parkir lebih dikit gitu. Ada diskon sampai yang cukup jauh kan aku beli tuh sekilo. Sekilo-sekilonya susah banget kalau dikupas, beneran Sobat Fox, yang kayak harus ada effort. Kita kan paling benci ya kalau misalkan ngupas telur yang bopeng-bopeng tuh kayak tidak estetik dan sayang juga gitu sebenarnya. Gimana versi kamu Sobat Fox? Coba dong kamu ceritain Sobat Fox, ngomongin soal telur aja deh. Sering-sering kita gak usah yang berat-berat ya kan. Tadi nyenggol-nyenggol telur-telur aja udah takut saya. Aku tunggu ya respon kamu. Kamu termasuk orang yang bisa makan telur setengah matang atau enggak Sobat Fox? Aku tunggu di 0887-188-1053. Biar Dua Lipa dulu yang nyanyi Hotter Than Hell, spesial buat kamu di pagi hari ini ya.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagu ini sebagai bentuk permintaan maafku kepada Rini yang tadi sebenarnya request lagu dari Taylor Swift yang judulnya adalah Ready For It. Tapi ternyata karena Ivan tadi belum sarapan, Sobat Fox ya, tangan Ivan agak sedikit salah pengertian. Jadi salah ngedrag lagu yang aku putar adalah 22. Jadi aku putarkan lagu ini. Yang aku tahu dia adalah salah satu penggemarnya lagu Capital Letters ini ya. Semangat pagi hari ini ya. Aku juga mengucapin terima kasih, selamat pagi, selamat sarapan buat Kak Nara yang katanya pagi hari ini sarapannya enak sekali. Dapat sarapan dari Bu Kos. Kalau dari foto yang dikirimkan sangat menggoda banget ya. Ada ayam goreng, ada mendoan, ada oseng tahu toge. Dan selamat menikmati harapan kamu, semoga menjadi sumber tenaga yang ekstra untuk hari ini, dari Senin ini, kemudian juga menjadi ledang pahala untuk ibu kos. Karena biasanya kita punya ibu kos ya, yang baik itu adalah sebuah anugerah. Kalau orang tua mungkin berdoa semoga anaknya mendapatkan rezeki. Rezeki itu bisa dari mana aja, gak perlu uang, gak melulu uang Sobat Fox, tapi orang-orang baik juga termasuk rezeki. Asik. Pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox soal makan telur rebus. Kamu termasuk orang yang bisa makan telur rebus setengah matang atau tidak Sobat Fox ya. Tapi itu aku bacakan dulu, nanti Sobat Fox aku mau ngasih informasi buat kamu yang selama ini suka banget sama dunia fashion. Kamu jangan sampai kelewatan untuk datang ke satu event tahunan yang memang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Jogja Fashion Week yang tahun ini ada lagi Sobat Fox dengan tema spesial Roots to Resonance Beyond Sobat Fox, yang akan menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi yang keren ya kan. Dan asiknya kamu gak cuma nonton peragaan busana aja, di sana kamu juga bisa langsung belanja berbagai produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu sampai dengan aksesoris Sobat Fox. Ini tentang fashion ya, yang memang tidak perlu kamu ragukan lagi kualitasnya. Kemudian sudah ditunggu-tunggu juga, akan ada di Jogja Expo Center di tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan. Ajak semua anggota keluarga, ajak semua teman kamu, ajak semua circle kamu Sobat Fox ya. Sampai ketemu di Jogja Fashion Week di tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus ya Sobat Fox ya. By the way, buat yang mau ikutan gabung, aku tunggu WhatsApp kamu di 0887-188-1053. Aku masih nanyain kamu, kamu termasuk orang yang bisa makan telur setengah mateng atau enggak Sobat Fox.
1: Terkadang rindu menghampiri, mengubah ramai menjadi sunyi di tengah kerumunan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatima Azharah berhasil masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletic Athletic Under 20 Championship 2026 yang digelar di Haverfield, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra. Round 1 Hidua menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Sementara Hosi Fatima Azharah yang turun pada nomor 200 meter putri round 1 Hitiga menyelesaikan perlombaan di posisi ke-6 dengan catatan waktu 24,60 detik. Keikutsertaan Anugrah dan Hosi dalam kejuaraan dunia kelompok usia 20 tahun ini menjadi bekal pengalaman berharga, terutama untuk mengukur kemampuan mereka dalam persaingan internasional dan dapat pengalaman bertanding melawan atlet-atlet junior dari berbagai negara.

Kita beralih ke berita selanjutnya Sobat Fox. Otoritas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup total seluruh akses masuk kawasan wisata akibat kebakaran kaldera yang meluas. Penutupan total ini berlaku sejak 8 Agustus 2026 sampai batas waktu yang belum ditentukan. 5 pintu masuk yang ditutup meliputi Cemoro Lawang Probolinggo, Wonokitri Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula Malang serta Senduro Lumajang. Penutupan dilakukan demi keselamatan pengunjung dan efektivitas pemadaman api. Wisatawan dan pelaku jasa wisata dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan Bromo serta bersama-sama menjaga kawasan Taman Nasional dari bahaya kebakaran hutan. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 9 Sobat Fox ya. Ada satu lagu dari Liz Tomlinson Sobat Fox featuring sama Bebe Rexha and Digital Farm Animals dengan judul Back to You yang aku putar spesial buat Kak Henny yang pagi hari ini sudah cerita juga kalau ngomongin soal telur rebus setengah matang Sobat Fox ya. Ini kalau misalkan kamu lagi nyalain Fox Radio Jogja buat teman aktivitas, aku lagi ngajakin kamu untuk ngobrol dan pengen tahu nih kalau misalkan kamu makan telur rebus setengah matang, kamu termasuk orang yang doyan atau enggak Sobat Fox. Ini katanya kalau versi Kak Henny adalah aku harus matang banget karena dari kecil sudah terbiasa makan telur yang kuningnya sampai benar-benar crush. Yang pokoknya enak lah kalau misalkan dimatang, kalau yang telur setengah matang bahkan melihatnya pun aku sudah mual duluan, Van. Memang beberapa orang seperti itu ya. Termasuk Ivan punya teman tuh kalau misalkan pesen mie goreng kan ada tuh beberapa orang yang requestnya adalah telur ceplok yang setengah matang banget, benar-benar yang benar-benar luber kayak baru digoreng setengah enggak nyampe setengah menit. Pokoknya 15 detik ibaratnya kayak gitu langsung diangkat. Langsung pergi tuh, enggak jadi makan bareng begitu ya. Terima kasih juga buat Rini yang habis sarapan juga pada pagi hari ini. Sarapannya enak banget. Kalau aku sih pakai sambal bawang, enak banget ya. Yang katanya lagi makan ngomongin telur, pas banget pagi ini aku sarapannya pakai telur juga. Telur dadar tapi cakep. Telur dadar, telur rebus. Kamu sangar, saya halus, asik. Yang katanya kalau versinya Rini adalah harus matang banget. Ini juga harus matang kalau aku, Van. Gak bisa aku makan telur setengah matang. Terima kasih ya Rini ya. Yang katanya playlistnya aku banget semuanya. Thank you. Kemudian ada juga Aska yang katanya aku bahkan tidak bisa makan telur rebus karena emang gak suka telur rebus ya, Van. Lebih suka digoreng. Kalau telur rebus ada mual-mualnya. Ya benar juga, beberapa mungkin punya kebiasaan seperti itu. Wajar sekali ya kan. Terus ada Mas Edo di Pogung yang katanya salam hormat, salam sehat semuanya. Salam belum 17 Agustusan Mas. Ini termasuk yang tidak mempermasalahkan telur setengah matang, seperempat matang, bahkan telur mentah asalkan telur kampung ya, atau telur matang sekalipun. Saya pernah memakannya, apalagi telur dadar maupun telur ceplok. Pernah satu telur burung emprit saya goreng. Oh, pernah waktu itu penasaran sama rasa telur burung emprit digoreng. Gimana rasanya? Sejauh ini aman-aman saja. Yang enggak aman kalau telur tetangga, Mas. Tapi dulu jadi ingat masa kecil ya. Dulu kan kalau kita sebagai anak kecil kan punya kebiasaan bolang Sobat Fox ya. Tadi nyambung sama Mas Edo. Itu kan biasanya kalau bolang itu apa aja penasaran tuh rasanya seperti apa, termasuk burung emprit yang ada di sawah-sawah, di ladang-ladang itu yang bergerombol Sobat Fox. Kita jaring tuh. Abis itu kita coba untuk bakar. Kalau mungkin zaman sekarang bakar udah tahu ya, digoreng setengah matang dulu baru dibakar di bara api. Nah kalau dulu tidak Sobat Fox. Jadi diolah ya seperti versi anak kecil yang akhirnya pulang-pulang semuanya mual Sobat Fox. Entah keracunan entah apa makan si burung emprit ini. Padahal kalau sekarang sih gak ada mual-mualnya karena sudah tahu cara pengolahannya ya. Aduh, kalau misalkan kita ngomongin telur Sobat Fox banyak banget manfaatnya. Habis ini aku ngomongin manfaat telur rebus kali ya. Jadi tunggu dulu buat kamu yang mau cerita, masih ada waktu Sobat Fox, kasih tahu kamu termasuk orang yang doyan atau bisa makan telur rebus setengah matang atau enggak. Aku tunggu WhatsApp-nya di 0887-188-1053. Pokoknya sampai nanti jam 9 kamu gak boleh sedih Sobat Fox. Semuanya harus bahagia. Barengan sama lagu Malik Ada Esensial. Serta Pak Sri Pedari spesial buat kamu.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. Masih ngobrolin soal telur rebus Sobat Fox. Kamu termasuk orang yang bisa makan telur rebus setengah matang atau enggak? Atau kamu memang prefer makan telur rebus yang direbus dengan benar-benar matang Sobat Fox? Thank you udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Ada Mas Novan yang katanya, kalau aku dulu pernah banget tuh kerja barengan sama teman, sarapanku sarapan telur rebus sebanyak 3 butir katanya. Nah pas bareng sama temanku, dia langsung teriak dong. Waduh kolesterolnya bang, kata begitu Sobat Fox ya. Tapi aku lihat dia makan gorengan pagi-pagi sama batagor. Iya termasuk yang namanya pilihan hidup ya kan. Mau pilih makan enak atau makan sehat, itu dia Sobat Fox ya. Kayak kita lapar sebelum tidur Sobat Fox, pilihannya dua. Kamu tidur dalam kondisi kenyang atau kamu tidur dalam kondisi yang sehat. Terima kasih udah gabung. Yang lainnya juga ada Bu Emy. Aku tadi udah ngobrol panjang lebar sama Bu Emy. Terima kasih yang masih barengan sama Ivan pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga buat yang pagi hari ini dari Kak Hanif. Ini takut keselip nih. Kalau aku tergantung telurnya dibuat apa. Kalau telur ceplok ya aku suka kuningnya masih setengah matang. Tapi kalau telur rebus biasanya aku pilih matang banget. Mungkin karena teksturnya lebih enak dan gak terlalu amis kalau udah matang. Nah ini permasalahan amis dan gak amis ini dia yang jadi faktor penentu orang doyan makan telur rebus yang matang sama yang setengah matang. Ada yang memang si lubang hidungnya ini ya udah mantep banget tuh. Sekali mencium aroma amis langsung menolak. Tapi ada yang udah sangat-sangat bebal kayak Ivan, mungkin termasuk orang yang indera penciumannya tidak begitu bagus ya. Jadi kayak sebenarnya faktor utamanya bukan karena amisnya, tapi gak tahu kayak rasanya. Rasanya bagaimana gitu ya. Matang banget juga rasanya ada kayak lem-lemnya. Kalau gak matang kok rasanya ada getir-getirnya gitu ya. Terus kalau kita ngomongin telur rebus Sobat Fox, sebenarnya telur rebus ini adalah salah satu sumber protein yang sangat aman banget dikonsumsi setiap hari dan memang bermanfaat buat mencukupi kebutuhan protein lengkap Sobat Fox. Menjaga rasa kenyang lebih lama. Coba kalau misalkan kamu makan telur rebus sama singkong rebus, itu dijamin ya diet kamu bakal oke banget. Aku pernah mencoba ya 2 kali saja. Terus ini juga punya manfaat buat mendukung kesehatan otot serta memelihara fungsi otak dan mata karena kaya akan kandungan kolin, lutein serta vitamin B12 Sobat Fox. Jadi karena kaya akan sumber protein ini bisa ngebantu memperbaiki sel tubuh dan juga membangun massa otot. Jadi cocok buat kamu yang lagi program diet atau memang selama ini ya pengen gaya hidupnya dirubah dari yang sebelumnya mungkin awur-awuran sampai sekarang yang pelan-pelan berubah menjadi lebih sehat lagi, juga bisa mencoba mengkonsumsi telur rebus. Tidak melulu harus 4, harus 3. Mulai aja dulu 1-1-1 gitu Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan di rumah izin sama ibu, jangan sampai nanti ibunya, biasanya kan orang terdekat kita yang paling susah untuk diajak ngobrol ya soal kesehatan Sobat Fox ya. Makanya itu ngomong juga sama orang rumah, baik itu pasangan kamu atau keluarga kamu, supaya gak kaget telurnya tiba-tiba habis atau kamu inisiatif beli telur lebih banyak gitu Sobat Fox ya. Tapi kalau kita ngomongin banyak-banyakan, ada promo yang banyak banget dari Sanga-Sanga, jangan sampai dilewatkan juga karena manfaatnya luar biasa Sobat Fox. Ada promo paket Merdeka dengan potongan harga Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash Sobat Fox. Kalau misalkan kamu mau lebih hemat lagi, udah langsung aja ambil yang paket bundling, enggak usah mikir lama-lama Sobat Fox, karena cukup Rp145.000 aja kamu sudah mendapatkan paket lengkap. Enggak perlu ngecar-ngecar Sobat Fox. Ada produk natural face cream, face mask dan juga facial wash yang udah dibundling jadi satu, jadi bisa dipakai, tinggal pakai lengkap, nggak perlu repot-repot, itu dia. Dan gak cuma itu aja, buat kamu yang sering menggunakan produk Sanga-Sanga minyak balur, ada promo juga buat kamu yang pengen beli dua sekaligus, karena ini buat kamu yang beli minyak balur Sanga-Sanga yang varian 100 ml, baik yang klasik maupun ultimate, kamu akan mendapatkan free produk natural face cream, sekali lagi free alias gratis Sobat Fox. Dan promo ini sudah berlaku, jadi buruan aja kamu mampir ke Fox Radio Jogja ya, yang alamatnya bisa kamu googling, terus juga kamu bisa dapatkan di live TikToknya @sangasangafoxjogja. Jadi dua ini aja ya, dua cara aja. Yang pertama datang langsung offline atau secara online di akun TikToknya @sangasangafoxjogja. Dan Sanga-Sanga udah BPOM, udah halal, nggak perlu khawatir. Serta Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Breakfast Club. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Ditemani sama Ican Nembu, produk program Zona Mesin Waktu Sobat Fox dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Kok jadi produk sih? Jadi ngesanga-sanga kan? Jadi sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto ya. Ya udah, waktunya Farah Fadi pamit. Selamat menikmati Senin hari ini. Semoga semuanya dilancarkan, semoga semua dimudahkan, dan semoga aja semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Selamat menikmati hari ini. Ivan pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: Talks Radio Jogja, your soul, your hits. Halo, selamat pagi, good morning, selamat pagi. Lagu pertamanya Ica Nembo, ada Rock Around the Clock. Kalau dengar lagu ini langsung inget sama film Home Alone yang kedua. Oh, jadi pengen nonton film itu lagi. Tapi kan ini masih bulan Agustus, ya kan? Nanti aja deh bulan Desember. Anyway, meskipun ini di bulan Agustus, masih awal bulan, hati-hati ya, jangan terlena. Nanti cepat habis itu uang yang ada di ATM Sobat Fox. Jadi tetap harus diplot. Yang penting-penting dibayarkan dulu. Dan habis itu baru kalau ada sisa buat seneng-seneng gak apa-apa deh ya. Dan seneng-seneng salah satunya adalah dengan mendengarkan Zona Mesin Waktu. Dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Barengan sama Ica Nembo Sobat Fox selama 3 jam. Dikasih lagu-lagu enak dari tahun 60-an sampai tahun 2004. Jadi buat Sobat Fox jangan kemana-mana ya. Mari temani aku dengan chat-chatnya Sobat Fox. Mau request lagu, mau kirim salam, mau cuma sekedar menyapa aja, boleh banget. Ica Nembo tunggu di 0887188-1053.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Dewa 19 Sobat Fox dengan Selatan Jakarta. Salah satu lagunya Dewa 19 yang aku suka banget sama lagu ini. Unik ya, musiknya tuh unik banget. Dan sebelumnya tadi ada lagunya Bed and Breakfast, judulnya If You Were Mine. Ini spesial untuk Mbak Wiwit. Halo, selamat pagi Mbak Wiwit. Udah diputerin tadi lagunya. Diriku juga mau menyapa Mbak Hani. Halo Mbak Hani, pagi Mbak Ica katanya. Request Europe The Final Countdown. Oke, bakalan diputerin setelah ini ya. Terus kemudian ada juga Mbak Nara yang minta lagunya Father and Son Boyzone. Oke, nanti bakalan aku cari di playlist. Kemudian ada juga Mbak Dewi minta lagunya siapa ini, Mike Reno and Ann Wilson yang Almost Paradise. Aku coba cari ya di playlist, semoga ada ya. Terus yang sudah masuk lagi, ada banyak sekali yang masuk ke sini. Ada Mas Yoga, ada Pak Bambang Edi, ada Om Daru, ada juga anonim tidak ada namanya tapi ada nomornya 7207 yang request lagu baru. Sayangnya lagu baru di zona mesin waktu enggak bisa diputerin ya. Jadi kalau mau request lagu baru silahkan ke After Runti nanti jam 3 sore bersama dengan Mutia Anisa. Sekarang ada lagunya Europe Sobat Fox The Final Countdown. Tapi sebelumnya mau mengingatkan sama Sobat Fox yang pagi hari ini di hari Senin ini, karena Icenebo melihat di grup kantor ya kan, ada beberapa teman yang sakit. Jadi memang sepertinya tuh lagi musim sakit banget. For example, flu, batuk, demam, itu kayaknya lagi kayak semua orang lagi merasakan itu gitu. Jadi buat Sobat Fox yang

lupa untuk jaga kesehatan, jangan lupa untuk meskipun mungkin sedang flu, sedang batuk, tapi tetap harus bekerja karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, ada yang udah numpuk-numpuk gitu ya, kalau gak masuk hari ini besok tambah numpuk lagi, jadi gak bisa ditinggal kerjaannya tapi badannya lagi gak enak banget. Well, Sobat Fox, baluran pakai sanga-sanga, okay? Disediakan sanga-sanga di dalam tasnya. Sobat Fox bisa cari kalau Sobat Fox ada waktu, bisa ke Fox Radio Jogja. Atau mungkin ada kerabatnya Sobat Fox yang menjadi sangasian, boleh banget. Atau bisa juga Sobat Fox tinggal cari aja di sekitar Sobat Fox ada Kimia Farma K24 atau Century apa enggak. Kalau ada, mampir aja ke situ, coba tanya aja ya, ada enggak minyak balurnya sanga-sanga, entah itu yang klasik ataupun yang ultimate, terserah Sobat Fox aja. Oke, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babi Bambang Pranoto.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar. Dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Super Juang. Your soul

Tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Lagunya Humania dengan Terserah Sobat Fox. Lagu yang semoga bisa bikin harinya Sobat Fox tambah semangat lagi di hari Senin ini, di awal minggu. Jadi harus semangat ya, karena apa? Karena banyak hal yang harus dikerjakan. Biasanya kalau hari Senin, Selasa, Rabu itu tuh udah numpuk deh semuanya. Begitu hari Kamis udah agak santai dikit, hari Jumat santai lagi, hari Sabtu ya santai banget lah karena weekend ya kan. Tapi tenang aja, 5 hari dalam 1 minggu tuh kayak cepet banget Sobat Fox. Tiba-tiba ini sekarang Ica Nembo membuka minggu di hari Senin gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba nanti Ica Nembo udah bilang, ya ampun udah hari Jumat aja nih gitu. Kayak seperti minggu-minggu yang lalu. Jadi kita nikmati saja hari-harinya Sobat Fox. Mudah-mudahan dengan menikmati hari, dengan bersyukur dan ikhlas menerima apapun yang harus diterima di hari ini ya. Dan juga ikhlas membaca berita-berita ya. Yang timeline-nya Ica Nembo tuh semuanya bikin gemes Sobat Fox ya kan. Jadi kita ikhlaskan saja, oke? Yang penting kita harus selalu jaga kesehatan dan sehat terus bersama sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Mambang Pranoto.

0: Zona Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Mari Hamada Sobat Fox dengan Hold On One More Time. Dan masih bersama dengan Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Tadi ada beberapa lagu yang Ica Nembo puterin, seperti misalnya lagunya The Beatles, Obladi Oblada. Kemudian ada juga tadi lagunya Mike Reno and Ann Wilson, Almost Paradise. Adalah theme song dari film Ica Nembo lupa nama filmnya apa. Kalau ada yang inget nama filmnya kasih tahu Ica Nembo ya. Terus ada juga Footloose, betul sekali. Itu dia, aku baru inget. Terus ada juga tadi lagunya Boyzone, Father and Son. Terus kemudian lagunya Hathaway yang I Miss You. Pokoknya requestannya Mas Yoga, Mbak Nara, Pak Bambang Edi. Katanya Pak Bambang Edi. Selamat pagi Fox, selamat pagi Mbak Ica. Pagi ini kelihatannya semangat sekali. Suaranya nyaring banget. kerupuk kali. Tadi sarapan apa? Pasti sudah kenyang emberan ya. Gara-gara kenyang jadinya ngantuk, betul. Kalau ada waktu puterin Obladi Oblada, tadi udah diputerin. Salam sehat semangat untuk semua pencinta Fox Radio. Matur nuwun Mbak Ica, sama-sama. Terus ada juga Om Daru, sorry banget lagunya Slang yang judulnya Kampungan tidak ada di playlist, begitu ya. Terus juga untuk Mas Farid, lagunya Niki Astria Gersang juga tidak ada di playlist, jadi boleh diganti lagu yang lain, oke? Dan untuk yang bergabung di Fox Jogja Fans, Fox FM Jogja Fans, selamat pagi Mas Agus. Katanya gimana cuaca di sana, apa masih dingin? Dingin sekali ya. Jadi buat Sobat Fox, gak tahu kenapa akhir-akhir ini, apalagi malam, aduh dinginnya minta ampun ya Sobat Fox ya. Tapi ya enak sih cuacanya, cuma ya itu tadi, karena saking dinginnya jadinya kulitnya jadi berasanya kering banget ya kan. Nah makanya ada yang disebut dengan promo merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Yang ini tuh promo merdekanya khusus untuk skincare-nya Sanga-Sanga. Jadi nanti Canembo bakalan kasih tahu seperti apa promo merdeka. Yang pasti Sobat Fox jangan kemana-mana, kita punya lagunya Jikustik judulnya Maaf. Ica Nembo mau kasih buat Sobat Fox.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: siapa ini yang masuk lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja? Ada Mas Reza. Halo Mas Reza, selamat pagi menjelang siang. Minta salah satu dari 3 lagu yang di request. Oke, nanti Ica Nebo bakalan puterin salah satu dari lagu-lagu tersebut. Oke. Terus ada juga akhirnya Mas Farid ganti jadinya Bon Jovi, Never Say Goodbye. Alright, nanti bakalan diputerin. Sabar-sabar ya. Terus ada Mbak Dewi, makasih sudah diputerin lagunya Mbak Ica. God bless you, God bless you too. Terus ada juga Jonathan Lucindo. Hi, Jonathan Lucindo. Good morning Miss Ica and to all Fox Jogja listeners. May I request the song of the Romantics, Talking in Your Sleep. Okay, I'll try to find it on my playlist, okay? Kalau misalnya ada, pasti langsung aku puterin. Okay, Jonathan. Semoga dia mengerti bahasa Indonesia ya. Tapi kayaknya dia ngerti deh. At least dia... ada penerjemah mungkin di sampingnya ya. Terus juga ada juga Mas Randy yang minta lagu oke, baiklah. Berarti untuk Mas Reza aku bakalan puterin antara Richard Marx-nya atau yang Katon Bagaskara-nya, karena yang Bryan Adams di request sama Mas Randy yang judulnya Please Forgive Me. Jadi aku bakalan puterin Bryan Adams yang Please Forgive Me. Oke? Aman Kak katanya. Siap. Kalau gitu, buat Sobat Fox, jangan beranjak dari tempat duduknya karena jam segini masih jam kerja. Jadi jangan pergi-pergi ya, daripada nanti dipelototin sama bosnya. Tapi kalau misalnya Sobat Fox adalah bosnya sendiri, ya udah terserah Sobat Fox aja. Yang pastinya Ica Nembo ada di sini temenin Sobat Fox berkegiatan, temenin Sobat Fox beraktivitas, produktif. Hari ini mungkin ada banyak planning yang direncanakan untuk satu minggu ke depan. Pokoknya buat Sobat Fox selalu mementingkan untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Habis ini ada lagunya Foreigner. This is Waiting for a Girl Like You.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Ruangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

Siapa yang tadi nyanyi-nyanyi bareng sama Denada juga gara-gara lagunya Denada yang judulnya Sambutlah Ini? Aku, Sobat Fox ya, aku. Enak ya lagunya, mudah-mudahan bikin Sobat Fox gak ngantuk ya. Karena kan kalau buat Ica Nembo, lagu yang bisa dinyanyikan itu justru lagu yang gak bikin ngantuk. Jadi buat Sobat Fox mudah-mudahan juga sama. Semoga bisa sing along sama lagunya Denada ini dan bikin Sobat Fox tidak mengantuk. Atau barangkali lagu ini bisa goyang-goyangin bahunya Sobat Fox atau kepalanya Sobat Fox, apapun itulah ya, oke. Okay. By the way, ada juga Sobat Fox yang bikin hari-harinya Sobat Fox lebih semangat lagi, yaitu adalah promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Tadi kan Ica Nembo udah bilang, apa sih promo Merdeka itu? Well, promo Merdeka itu tentang promo skincare-nya Sanga-Sanga. Jadi skincare-nya Sanga-Sanga itu kan ada serangkaian. Ada natural face cream, ada facial wash, ada juga face mask. Nah buat Sobat Fox yang ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga ini, Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Terus, kalau Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling, cuma dengan Rp145.000 udah dapat paket lengkap. Natural face cream, ada face mask juga, ada juga facial washnya. Jadi lengkap cuma 145 aja Sobat Fox dapat serangkaian. Gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang membeli 2 minyak Sanga-Sanga varian apapun yang ukurannya 100 mili, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Sudah dimulai si promo Merdeka dari Sanga-Sanga ini sejak tanggal 27 Juli kemarin, dan ini tersedia selama persediaan masih ada. Jadi Sobat Fox langsung buruan serbu aja promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok @sanga-sanga Fox Jogja yang saat ini sedang live bersama Jojo.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: ada yang biasanya tuh datang sendirian Sobat Fox ya. Tapi hari ini datangnya berdua. Kita sapa dululah, ini adalah langganan kita ya. Ada Kak Prisil dari Sleman City Hall yang hari ini bawa temen nih Kak.
1: Hari ini aku gak sendiri, akhirnya.
0: Akhirnya ketika ke mana-mana tuh ada temennya ya.
1: Setelah sekian lama, jadi di sebelah kiri aku ada adik magang yang masih imut-imut. Perkenalan dulu dong.
2: Halo, aku Cia.
0: Cia?
2: Iya, Cia.
0: Oh, Cia ngapa malam?
1: Cia. Oke.
0: Iya. Oke, Cia. Jadi ini udah magang katanya hari pertama ya?
2: Iya Kak, benar nih hari pertama banget.
0: Oke, berarti kamu yang harus mengawali ya kan?
2: Waduh.
1: Gimana kalau ya kan? Dia yang kita suruh talk show full?
0: Kenapa kita malah
1: monolog
0: jadi
1: gitu ya?
0: Ngebully ya?
1: Pembulian, gak boleh,
0: hashtag
1: no bullying ya?
0: Iya, gak boleh. Tapi kalau misalnya biasanya nih ya, Kak Prisil sudah akan meng-highlight yang kemarin-kemarin gitu. Mungkin kita bisa dulu mulai dari Cia nih. Cia, kan ya, di Kak. Sleman City Hall nih. Kita kuis dulu aja lah kalau gitu.
1: Okay. Kita tes gini ya. Tes kemampuan
0: seberapa Sleman City Hall kamu. Okay. Seberapa SCH kamu ya kan?
1: Coba kasih. Okay.
0: Alamat.
2: Lengkap
0: dong.
2: SCH tuh di Jalan Magelang, kilometer 9,6. Di Denggung.
1: Surprisingly dia hafal.
0: Sampai kilometernya ya?
1: Sampai kilometer
0: ya,
1: saya biasanya juga baca sih. Aduh ketahuan.
0: Di sana itu kalau Cia sebelum-sebelumnya udah pernah main dong ke Sleman City Hall?
2: Iya pasti dong Kak, soalnya deket dari rumah.
0: Oke, deket dari rumah?
2: Lumayan sih 6 kiloan, paling deket nih mulai.
0: Oke, dari semua yang ada ya.
1: Soalnya rumahnya daerah utara.
2: Iya.
0: Oke, berarti memang ini adalah salah satu mall yang juga sering dikunjungi ya?
2: Iya. Yeah.
0: Nah, kalau menurut Cia sendiri, apa daya tarik utama dari Sleman City Hall?
1: Ayo loh.
2: Kak dari...
0: Ayo jualan.
2: Oke, Sleman City Hall tuh ini yang jelas tuh one stop shopping and entertainment.
0: Asik. Oh,
1: boleh juga.
2: Jadi kalau mau nonton ada tuh ada aksesoris, terus kalau mau belanja-belanja juga ada, mau ke Sumber Indo ada, terus mau beli baju juga ada, beli sepatu, ada sport station. Ya ada lah pokoknya semuanya, tinggal datang aja ke SCH.
0: Oke. Baik. Berapa Kak nilainya Kak?
1: Ya masih mainstream ya jawabannya.
0: Tapi kan kalau di Sleman City Hall itu salah satu unggulannya juga adalah aktivitasnya.
1: Yes, pastinya.
0: Cobalah Kak Prisil dulu lah. Masih ingat apa udah lupa nih?
1: Karena kita kan selain sebagai shopping mall ya, kita pengen ngasih experience yang berbeda ke pengunjung setiap harinya datang ke Sleman City Hall. Makanya kita tuh sering banget ngadain event-event dan program-program setiap bulannya yang tematik biar kalian gak bosan-bosan datang ke SCH.
0: Oke.
1: Nah di bulan Agustus ini itu kebetulan kemarin ya udah lewat sih. Itu kita ada event Animal Kingdom Jogja Pet Expo yang ke-7. Itu selama 3 hari dari 31 Juli sampai 2 Agustus.
0: Weekend kemarin ya?
1: Iya, weekend kemarin kita ada Pet Expo. Itu ada cat show, dog show, fun pet game, pet adoption, pet product bazaar, fans competition, sugar glider competition, aquatic zone, sama coloring competition. Ini di Atrium Rama dan itu terselenggara selama weekend. Dan rame ya, anak-anak keluarga banyak yang kesana pada pengen interaksi sama hewan. Dan juga selain, ini kan ada lomba-lombanya untuk pet. Selain mereka yang punya pet, ternyata yang gak punya pet juga mereka pengen ikut ngerasain.
0: Antusias menonton ya.
1: Main sama hewan-hewan lucu. Dan ada pet product bazar juga yang bagiin banyak banget free sample and free product untuk kalian yang datang kesana kemarin.
0: Oke, nah kalau ngomongin nih soal yang namanya

0: Sleman City Hall. Nggak lengkap tanpa tenan-tenan yang bukan jualan doang, ya kan?
1: Ya. Yeah.
0: Apa tuh, ada apa aja tuh?
1: Tenan yang bukan jualan doang, ini briefnya.
0: Kan di sana ada skating.
1: Oh iya. Agak loading ya, soalnya udah seharian nih, udah sore.
0: Panas. Cuaca panas. Kan ada ice skating.
1: Benar, ada ya ice skating. Kan? Ice skating itu juga satu-satunya di Jogja di mall, ada di tempat kita. Kemudian ada time zone itu pasti ya. Terus ada tenan-tenan entertain lainnya, kita ada go-kart, kita ada trampolin.
0: Oke.
1: Jadi mau cari-cari trampolin di mall aja, di SCH ada.
0: Iya ya, kalau misalnya orang-orang lihat konten gitu ya di sosial media, terus kayak aku pengen nyobain kayak gitu juga, ada ya.
1: Terus di lantai yang sama kita juga ada perlayanan percepatan paspor. Itu ada immigration lounge, jadi memang bukannya nggak sepanjang jam operasional mall. Mereka sampai kemarin ini sudah perpanjang sampai di jam 3 sore.
0: Oke.
1: Nah, di jam 3 sore ini kalian bisa mendapatkan layanan percepatan paspor atau pembaruan ataupun perpanjang paspor. Cuma 2 jam aja.
0: Oke, lebih cepet ya.
1: Sekilat itu. Yang biasanya memang waktu berhari-hari buat kalian yang sering tiba-tiba dinas di luar kota. Atau mungkin kalau umroh itu bisa dadakan gak?
0: Gak bisa.
1: Pokoknya segala sesuatu yang mendadak, nah bisa banget tuh langsung datang ke Sleman City Hall di Immigration Lounge yang di lantai 2.
0: Oke, kita ngebuka yang bakalan ada di bulan ini. Di bulan Agustus kan pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan dong.
1: Iya, pastinya.
0: Tapi kalau temanya sendiri apa sih di bulan Agustus ini buat Sleman City Hall? Kita coba dulu Adik Maga.
1: Gak boleh nyontek.
2: Oke, apa untuk tuh temanya sendiri ya itu United Nation.
0: Oke, United Nation. Apaan tuh?
2: Itu intinya kalau di bulan Agustus ini kayak kita tuh semangat untuk menyambut kemerdekaan negara kita yang ke-81.
0: Oke, lalu. Oke, kita oper dulu ke Kak Prisil, apa tuh?
1: Takutnya dia abis ini trauma gak mau lagi. Kak, kalau ke Fox boleh gak aku bayar?
0: Aku duduk di belakang aja ya.
1: Jadi di United Nation ini kita temanya kan memang kemerdekaan ya di bulan Agustus. Cuma event-event yang ada di dalamnya selain event-event kemerdekaan, ada juga event-event yang membawa semangat kepemudaan.
0: Oke.
1: Jadi anak muda ini kan games banget ya. Nah, di bulan Agustus ini juga ada event yang berhubungan sama games.
0: Oke.
1: Terus juga event-event kemerdekaan lain yang nanti bakal kita spill satu persatu, kita ulik satu persatu.
0: Oke. Nanti kita bahas satu-satu Sobat Fox ya. Ada yang berhubungan dengan games, ada yang berhubungan dengan expo, ada juga kayaknya ini jatuhnya kayak ada live event gitu ya.
1: Hiburan gitu ya.
0: Sama ada competition juga, pokoknya masih bertema 17 Agustus juga, kepemudaan juga. Tungguin aja habis ini Sobat Fox ya, kita bakalan ngobrol lagi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
6: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox barengan sama Mutia Anissa dan teman-teman dari Sleman City Hall. Tadi udah sempat dibahas sedikit tentang event yang bakalan ada di bulan Agustus di Sleman City Hall. Tadi sempat dikasih tahu dikit ya, ada yang berhubungan sama game. Kira-kira apakah game itu berhubungan dengan lomba 17-an? Kan game juga tuh. Yeah. Atau beda nih?
1: Oke, jadi gamesnya adalah jeng-jeng-jeng-jeng.
0: Apa tuh? Hunger Games tuh game juga loh.
1: Jadi gamesnya itu bisa dibilang sebenarnya games-games di gadget atau online.
0: Oke, okay. Digital ya.
1: Bukan games tiba-tiba kita balap karung.
0: Iya. Berarti gamenya digital.
1: Iya, game digital. Hmm. Jadi itu nanti di tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026 kita ada Indonesia Games Experience Yogyakarta. Yang mana ini the biggest gaming festival in Indonesia. Gak cuma di Jogja sebenarnya, karena sebelumnya di bulan kemarin juga mereka mengadakan festival ini di Jakarta dengan berbagai macam rangkaian acaranya. Dan di Jogja ini nanti akan diselenggarakan selama 4 hari.
0: Okay.
1: Selama 4 hari itu full, nanti akan ada e-sport turnamen, ada computer and gadget bazaar, ada game development showcase, ada seminar, publisher booth, cosplay, idol performance, ada K-pop, ada giveaway. Dan pricing poolnya itu sampai ada yang di angka 50 juta, 15 juta.
0: Wow.
1: Dan pendaftarannya itu secara gratis.
0: Ini 4 hari ya?
1: Iya.
0: 13 sampai 16 Agustus
1: bener.
0: Ada Biggest Gaming Festival. Ini adalah Indonesia Game Experience Yogyakarta.
1: Yes.
0: Nah, di sana nanti berarti itu jadwal lengkapnya nih. Kan ini banyak banget ya, tadi udah disebutin beberapa. Itu kira-kira akan ada di mana tuh?
1: Nanti kita akan publish untuk rundown umumnya gitu ya, perharinya ada apa aja. Yang pasti untuk expo-nya ini dia akan berlangsung selama jam operasional mall dari jam 10 sampai jam 10.
0: Oke. Terus habis itu di sana nanti kan kalau misalnya ada e-sport turnamen, ada computer and gadget bazaar, terus habis itu ada seminar juga gitu.
1: Yeah.
0: Ini nanti kira-kira kalau misalnya yang bisa, ini semuanya bisa didatengin sama Sobat Fox, tapi apakah harus ada yang pendaftaran sebelumnya jauh hari?
1: Ada, jadi nanti kan ada beberapa acara, misal kayak ada idol performance dari Koh Isekai, di Sabtu 15 Agustus itu bisa kalian tinggal datang aja.
0: Oke.
1: Okay. Terus nanti ada opening ceremony, ada berbagai undangan, tokoh-tokoh dan juga dari sisi kita rencana mau mengundang bupati juga. Itu nanti kalian tinggal datang aja. Cuma untuk beberapa event kayak perlombaan itu kalian harus registrasi. Nah, registrasinya nanti itu bisa dibuka di Instagram Sleman City Hall. Nanti kalian bisa scan barcode yang ada di poster.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tinggal nanti buka https://linktree/igex2026 atau kalian bisa kepoin lewat websitenya mereka di www.igex.co.id.
0: Oke, di sana bisa mendaftar juga
1: ya,
0: untuk yang harus mendaftar sebelumnya.
1: Bener.
0: Dan lihat rangkaian acara
1: bener
0: juga ya.
1: Nanti ada lomba games Ayo Dance, Point Blank, Valorant, Mobile Legend, Free Fire.
0: Itu nanti di mana tuh lokasinya?
1: Lokasinya di Atrium Rama, atrium utama kita.
0: Okay.
1: Jadi nanti akan digelar di sana acaranya. Ada beberapa game simulation juga yang bisa kalian cobain dan pokoknya seru sih, pasti bakal dapet banget experience-nya karena bakal banyak cosplayer juga yang ada di sana. Terus ada registrasinya itu kan free, jadi kalian bisa silahkan tanpa harus mikir.
0: Oh, berarti ikutan ini free?
1: Iya,
0: semua?
1: Iya, free semua. Sampai ke lomba-lombanya itu free.
0: Tapi bisa dapat hadiah?
1: Bisa dapat hadiah sampai 50 juta rupiah.
0: Buat kamu yang suka sama beberapa game yang tadi udah disebutin Sobat Fox ya, kamu bisa langsung buka www.igex ya, igex atau igex.co.id. Di sana kamu bisa mendaftar, kamu bisa lihat jadwalnya juga. Dan jangan lupa datang di tanggal 13 sampai 16.
1: Betul, ya dan kan? Karena acaranya juga selama 4 hari full, selama jam operasional mall, kita juga open performers buat kalian yang wannabe star gitu. Kalian bisa dapat free stage for talent. Nanti bisa mengisi data-data yang dibutuhkan, nanti siapapun itu yang beruntung akan berkesempatan untuk tampil juga di stage-nya IGEX Yogyakarta.
0: Oke, Sobat Fox, itu ya jangan lupa tanggal 13 sampai 16. Betul. Tapi kan gak cuma itu doang dong. Di Sleman City Hall masih ada lagi nih. Apa selanjutnya setelah dari Gaming Experience Yogyakarta, ada event apa lagi nih?
1: Itu kan minggu ini ya.
0: Minggu ini, weekend ini.
1: Terselenggara IGEX nih. Mm-hmm. Weekend depannya ini ada Independence Day Military Expo atau kita biasa sebut IDME. Dan IDME yang 2026 ini kita bakal selenggarakan di tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Mm-hmm. Ini merupakan event tahunan ya dari Sleman City Hall. Dan kedepannya akan terus diselenggarakan setiap tahun. Ada pameran alutsista TNI Polri, ada rantis rampur yang akan dipajang di area Atrium Rama, Plaza, sampai ke seberang SCH alias di itu sebagian lapangan Denggung.
0: Biasanya kan sampai rame banget ya. Benar, di depan banget itu ya. Oke, dan itu bakalan ada lagi tahun ini?
1: Ada lagi tahun ini. Okay. Jadi selama 4 hari penyelenggaraan, nanti di dalamnya akan ada tap-in event. Dan yang pasti yang paling meriah ini di tanggal 21-nya kita ada opening ceremony di mana kita ada opening ceremony carnival, ada parade dari gedung DPRD Sleman sampai ke Sleman City Hall. Di sana akan ada berbagai penampilan mulai dari atraksi TNI Polri, ada banyak kebudayaan dan juga aksi-aksi dari komunitas-komunitas yang ada di Yogyakarta yang akan dipersembahkan di sana. Ada banyak juga undangan VIP yang akan hadir dalam acara tersebut. So buat kalian yang pengen ngerasain euforianya Pesta Rakyat, ini akan ada di 21 Agustus 2026 jam 2 siang.
0: Nah, siang. Yeah. Jadi mulai jam 2 siang sampai jam berapa tuh?
1: Sekitar jam setengah 5.
0: Oke, jadi buat yang pengen hadir itu nanti di hari Jumat ya?
1: Hari Jumat.
0: Tanggal 21 Sobat Fox, habis sholat Jumat ya. Habis itu udah waktunya menuju weekend. Bisa dinikmati barengan sama keluarga juga ya. Adik Magang udah pernah nonton belum nih?
2: Ayo. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya sih kebetulan belum ya Kak.
0: Oke, hari ini minggu depan harus banget nonton berarti ya.
1: Iya. Pasti dong. Dia kebetulan ikut bekerja nanti.
0: Oh
1: ya.
0: Oh iya bener. Nonton tuh, ya. Gak boleh nonton. Kalau kamu gak boleh nonton ya, kamu harus bekerja ya. Oke, berarti itu di tanggal 21-nya. Dan ini kan kalau Military Expo-nya sendiri 20 sampai 23 kan. Nah, apakah itu isinya pameran aja atau ada pengisi event-eventnya juga?
1: Pastinya enggak ya. Selain pameran, nanti akan ada beberapa tap-in event. Jadi akan ada lomba-lomba juga. Kemudian kita biasanya ada lomba foto. Jadi siap-siap membawa foto, mengupload foto terbaiknya di selama penyelenggaraan IDME. Terus kita juga ada penampil-penampil kayak Progopolis. Terus ada dari sisi kebudayaan kita ada Jatilan. Kemudian tap-in event lainnya yang memeriahkan ya selama 4 hari itu. Dan kebetulan di periode yang bersamaan di tanggal 20 sampai 23 Agustus kita juga ada challenge untuk kalian yang pakai baju warna merah atau putih.
0: Oke.
1: Itu nanti kita bakal cari 17 orang untuk dapetin prize dari kita, hadiah.
0: Oke, berarti jangan lupa kalau datang di weekend depan 20 sampai 23, jangan salah weekend besok ya.
1: Iya,
0: depannya ya.
1: Sebenarnya enggak apa-apa sih weekend depan, mungkin datang membawa lagi semangat merah putih ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya. Weekend ini datang lagi, bajunya dicuci, weekend depan dipakai lagi ya. Jadi 20 sampai 23 jangan lupa pakai baju merah atau putih Sobat Fox ya, supaya siapa tahu kamu lah yang beruntung ya kan. Kalau perlu kamu pakai bendera di punggung, pasti kamu
1: seunik
0: dicariin.
1: Mungkin lah pokoknya. Iya.
0: Kayak ala-ala best kostum lah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, berarti nanti kamu jangan lupa untuk pakai baju putih atau merah di tanggal 20 sampai 23 Agustus. Selanjutnya lagi.
1: Selanjutnya di tanggal 26-nya, 3 hari setelahnya, kita ada puncak HUT ke-61-nya TVRI di Yogyakarta. Kebetulan diselenggarakan di Sleman City Hall nih. Nah, di SCH ini nanti acaranya free, terbuka untuk umum dan ada guest star-nya. Guest-nya adalah Darboy Gang.
0: Oke, apakah ini acaranya pagi, siang, malam?
1: Ini nanti sebenarnya hampir seharian ya. Cuma untuk nanti guest-nya ini akan tampil di jam berapa, kita akan update.
0: Oke, jadi
1: biar kalian seharian di SCH.
0: apa gak usah kerja, kita ke SCH aja.
1: Kita gitu ke SCH aja. 26 itu hari apa ya, Bun?
0: Sebentar. 26 adalah hari Rabu.
1: Weekday ya ternyata.
0: Makanya kalau itu gak apa-apa. Jadi Sobat Fox dateng ya. Nanti kalau enggak langsung pantengin IG-nya Sleman City Hall aja
1: kita
0: ya.
1: Kita akan update di sana.
0: Betul. Dan ini adalah tanggal 26 Agustusnya. Nah weekendnya lagi. Jadi kan weekend ini games. Weekend depannya IDMA. Weekend depannya
1: lagi ada Tamiya Competition. Mm-hmm. Di tanggal 28-30 Agustus. Ini ada kejuaraan Tamiya di Atrium Rama. Dan nanti bakal rame sih karena gak cuma yang ikut lombanya aja, pasti banyak yang nonton juga ya. Biasanya cowok-cowok nih bapak-bapak, kalian bisa nikmatin keseruan nonton Tamiya tapi di dalam mall.
0: Betul. Ini adalah salah satu yang biasanya sangat diminati oleh bapak-bapak ya.
1: Oleh bapak-bapak, bener banget.
0: Siapa tahu menurunkan minatnya ini ke anaknya ya kan.
1: Mungkin nih maminya belanja, bapaknya nonton Tamiya.
0: Benar. Biar enggak bosen ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya di Sleman City Hall di bulan Agustus belanjanya yang menarik apa aja nih.
1: Yes.
0: Dapat promo apa aja habis ini Sobat Fox ya, kita bakalan balik lagi. Kamu jangan kemana-mana ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, dan kita masih bahas soal hal-hal yang ada di bulan Agustus di Sleman City Hall ya. Udah ada beberapa yang dibahas Sobat Fox ya. Tadi kita udah ngebahas event-event yang ada di bulan Agustus. Terus habis itu keseruan belanjanya, tadi udah sempat dibahas satu, ada Red White Outfit Hunter yang adalah di tanggal 20 sampai 23 Agustus kamu datang pakai baju merah atau putih yang nanti kamu bakalan dapat hadiah. Tapi hadiahnya apa sih Kak? 17 orang kan?
1: 17 orang, hadiahnya tuh nanti voucher yang bisa digunakan untuk belanja di tenan-tenan Sleman City Hall.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian datang nanti mungkin dengan tangan kosong tidak apa-apa, yang penting dengan baju merah putih itu nanti kalian bakal dapat voucher F&B yang bisa dipakai buat jajan makan.
0: Enak tuh ya, udah nonton kan itu pas Military Expo tuh. Terus dapat potongan buat jajan.
1: Potongan buat jajan, bisa jajan di tenan-tenannya Sleman City Hall.
0: Tapi kalau belanja nih di Sleman City Hall, programnya selama bulan Agustus ada apa nih?
1: Selama bulan Agustus ini ada program yang ini tuh program nasional, dan Sleman City Hall sebagai salah satu mall di Indonesia gitu ya, di Jogja. Kita ikutin program ini, ada Indonesia Shopping Festival. Itu terselenggara dari 7 sampai 23 Agustus 2026.
0: Oke, udah berlangsung berarti mulai ya.
1: Iya. Kita memang dari SCH ngajak tenan-tenan ini untuk ikut partisipasi dalam program ini karena mereka kasih promo up to 80%. Jadi bahkan ada yang lebih dari 80% sih kayaknya, ada yang iya, terus ada yang buy one get one, ada yang macam-macam banget jenis promonya. Kalian bisa kepoin, udah kita posting juga di Instagram Sleman City Hall setiap tenannya ngasih promo apa. Dan selain kalian dapetin benefit promo itu, udah belanjanya diskon, hasil belanjaannya itu nanti struknya bisa ditukerin buat dapet kupon. Nah, kuponnya ini nanti akan diundi di undian nasional di Shopee Queen dan hadiahnya satu unit mobil listrik BYD.
0: Ini berarti undian nasional ini berlaku di berbagai mall juga gitu ya?
1: Iya betul. Jadi nanti kalian akan mendapatkan kuponnya itu secara online by email.
0: Jadi per 100.000 rupiah per berlaku kelipatan nggak nih?
1: Berlaku kelipatan sampai 10 juta rupiah satu struknya.
0: Oke, jadi itu langsung nanti akan mendapatkan registrasi dulu ya berarti?
1: Iya, jadi nanti cukup bawa aja ke customer service, gak usah pusing-pusing mikir aduh gimana ya ini caranya online-nya. Bawa aja ke CS, nanti kami bantu.
0: Oke, berarti itu nanti akan diundi. Kalau untuk undiannya sendiri kapan tuh?
1: Undiannya itu nanti ada di setelah tanggal 23 Agustus itu. Kemudian untuk hadiahnya tadi selain ada mobil ya, juga ada jutaan voucher belanja MAP Active. Jadi gak cuma satu pemenang aja yang
0: banyak
1: bakal
0: dapet.
1: Banyak yang dapet.
0: Dan itu bisa dibelanjakan lagi nih nanti di Sleman City Hall.
1: Di Sleman City Hall.
0: Oke. Tapi itu kan yang berlaku nasional.
1: Iya.
0: Yang di Sleman City Hall aja ada apa lagi nih?
1: Ada apa lagi Cia?
0: Coba Cia.
2: Oke. Kalau untuk di SCH sendiri tuh bakalan ada Flag Hunter. Apa sih itu Flag Hunter? Flag Hunter itu nanti untuk semua pengunjung itu buat suruh berburu bendera merah putih yang bakal disembunyi ini sama kita di titik-titik tertentu, dan itu rahasia. Tapi nanti dari SCH sendiri bakal ngasih clue-clue nih, kira-kira ada di mana aja sih titik-titik bendera itu adanya.
0: Oke, kayak Amazing Race gitulah ya.
2: Betul.
0: Nah, tapi nanti itu titiknya bakal dikasih tahu lewat mana nih?
2: Yang pasti lewat
1: Instagram. Instagramnya Sleman City Hall. Makanya syarat pertama buat tahu ya, itu memang harus follow IG SCH dulu.
0: Follow Instagram Sleman City,
1: City Hall,
0: Hall
1: plus at Enggak boleh.
0: Dan
1: promo
0: ini berlakunya adalah tanggal 15 sampai 17.
1: Iya,
0: acaranya.
1: Acaranya.
0: Berarti ini bakalan kira-kira mulai di spill dari kapan nih, Kak?
1: Pastinya di tanggal belasan-belasan ini nih,
0: this weekend.
1: Gitu ya, this weekend.
0: Jadi langsung kita di-follow sekarang aja lah ya.
1: Iya, langsung di-follow dulu, harus. Jadi nanti kita bakal sembunyiin itu dan di masa-masa itu, selama 3 hari ya, 15, 16, 17. Silakan yang sudah menemukan benderanya bisa langsung dibawa ke CS, customer service. Dan itu gak bisa dipalsukan ya, karena di dalam benderanya ada gulungan teks, gulungan
0: proklamasi
1: ini sih, enggak dong. Gulungan ini sih, gulungan hadiahnya yang sudah bercap Sleman City Hall. Jadi nanti
0: nggak mungkin bikin sendiri,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Nggak mungkin bikin sendiri dan nggak ada duanya lah pokoknya.
0: Oke, okay, berarti itu tanggal 15 sampai 17. Boleh di-spill nggak? Kira-kira contoh-contoh hadiahnya apa nih?
1: Contoh-contoh hadiahnya nanti ada voucher belanja, ada voucher F&B, bisa dapat merchandise juga dari SCH. Dan untuk jumlahnya bendera yang disebar itu nanti ada 10 titik.
0: Oke, di 10 titik ini apakah dia bakalan di-refill, misalnya udah diambil sama orang, bakalan ditaruh lagi atau enggak?
1: Enggak, jadi akan ada 10 bendera aja yang kita sebar dan silakan siapa cepat dia dapat.
0: Tapi boleh dikasih clue enggak nih, apakah dia bakalan ada di dalam tenan atau enggak?
1: Oke, kita sih lebih ke area-area, public area ya yang ada di SCH, jadi memang enggak. Di dalam tenannya.
0: Jangan disibak-sibak ya tenannya, areanya ya.
1: Tapi kebetulan tuh ini kita nge-recreate program tahun lalu juga ya. Program tahun lalu yang udah pernah dijalanin. Tahun lalu tuh kita juga ada taruh di tenan.
0: Oke.
1: Cuma memang tenang aja, gak di area yang dalam banget gitu. Misal di SX1 ya di kasir pas kalian milih kursi gitu-gitu.
0: Gak mungkin di balik kasir gitu lah. Jadi jangan sampai.
1: Jangan sampai kalian mbak-mbak misi lewat belakang kursi kasir gitu.
0: Bener-bener. Itu
1: sampai
0: namanya,
1: ke kitchennya jangan.
0: Betul-betul. Masuk ke tempat makan terus habis itu di dalam topi chefnya ada gak gitu.
1: Jangan ya.
0: Lebih banyak di public areanya ya. Oke, jangan lupa dicari. Padahal Sleman City Hall gede banget loh.
1: Justru itu biar mereka keliling capek terus jajan dulu.
0: Oh iya benar. Benar. Cerdas. Oke. Terus tapi giveaway-nya kan enggak cuma ini doang ya. Yeah. Ada lagi tuh. Coba Cia lagi deh.
2: Oke.
1: Giveaway yang di sosmed kali ya.
2: Iya. Nanti tuh bakal ada tebak sejarah nih, sejarah Indonesia yang jelas ya karena mau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia kan. Tapi nanti tuh giveaway-nya itu dan tebak sejarahnya itu bakalan ada di IG-nya Sleman City Hall. Okay. Jadi jangan lupa buat follow ya.
0: Dan ini kapan nih acaranya atau kuisnya?
2: Oke, untuk kuisnya ini sendiri itu dari tanggal 20 sampai 25 Agustus. Okay. Jadi buat teman-teman yang gak bisa datang langsung buat Flag Hunter atau buat Red White Outfit Hunter tadi, kalian bisa tetap ikutan giveaway lewat IG-nya Sleman City Hall.
0: Oke, nanti contohnya kayak gimana tuh yang bakalan ada di sana?
1: Pertanyaannya?
0: Rahasia,
1: masih rahasia dong.
0: Maksudnya contohnya adalah, maksudnya contoh aja, contoh-contoh. Yang gak bakalan masuk deh, yang gak bakalan masuk.
1: Oh iya, misal ya, tebak sejarah Indonesia merdeka tanggal berapa gitu.
0: Nah, misalnya.
1: Nah, nanti kalian tinggal komen aja di Instagram-nya SCH, 17 Agustus 1945. Jangan lupa ditambah mention ke 3 teman kalian.
0: Okay.
1: Misal @Cia, Cia Magang SCH.
0: Ya, pokoknya nanti di situ di pertanyaannya juga akan ada ketentuannya.
1: Iya, ada syarat dan ketentuannya dan sampai ke hadiah dan tanggal pengumumannya. Jadi nanti kita akan umumin itu di 26 Agustus. Kita bakal share story dan tag Instagram, kita mention Instagram yang menang giveaway-nya. Kemudian nanti kita akan DM satu persatu juga.
0: Oke, berarti kamu langsung tungguin aja ya 20 sampai 25 Agustus. Karena kita udah mau sampai di jam 5, sedikit lagi nih. Kita harus menggambarkan sedikit kalau Sobat Fox pengen datang ke Sleman City Hall. Mulai dari parkir, terus dari fasilitas lainnya. Kira-kira apa yang perlu di-remind lagi nih?
1: Pertama kali ya, dari menginjakan kaki
0: di
1: untuk masuk
0: tanah Sleman City Hall.
1: Kalian harus menyiapkan e-payment card. Karena kita sudah menerapkan sistem parkir cashless yang memudahkan kalian untuk gak perlu ribet-ribet nyimpen karcis parkir yang biasanya yang karcis parkirnya di kamu kan. Nah, udah enggak ada deg-degan kayak gitu lagi. Enggak ada.
0: Di mana
1: nyari kembalian-kembalian itu enggak ada. Terus setelah sudah masuk di Sleman City Hall untuk mendapatkan benefit-benefit tadi yang sudah kita sebutkan, salah satu syaratnya adalah menjadi member privilege card Sleman City Hall. Caranya gampang, gampang banget caranya.
0: Iya.
1: Caranya gampang. Cukup pembelanjaan minimal Rp100.000, kalian datang ke customer service, tukar stroke, tanpa biaya admin Rp0, kalian sudah bisa mendapatkan loyalty card itu gitu.
0: Oke.
1: Yang banyak banget manfaatnya pasti.
0: Yang tadi juga bisa ikutan shopping program setiap bulan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, dan kalau misalnya di Sleman City Hall sendiri nih, ini kan bukan cuman buat Sobat Fox yang pengen jalan-jalan barengan sama keluarga. Yeah. Tadi ada Immigration Lounge, terus ada apa lagi tuh?
1: Nah itu tadi ya, One Stop Shopping and Entertainment, kita gak cuma ngasih experience sebagai shopping mall, kita juga ada fasilitas-fasilitas lain. Salah satunya ada Damri yang melayani perjalanan dari SCH to YIA atau sebaliknya. dan ada English One, lembaga kursus untuk nanti adik-adik kalian yang mau dilesin bahasa Inggris dari usia 3-18 tahun. Kemudian kita juga satu-satunya mall di Yogyakarta yang punya ballroom.
0: Oke. Okay.
1: Ballroomnya ada dua, Grand Kamala Ballroom dan juga Malika Ballroom, yang bisa kalian sesuaikan dengan kapasitas atau target sasaran kegiatannya nanti. Nanti itu bisa dipakai buat wedding, konser, pengajian, wisuda, MICE, exhibition, bisa banget. Jadi yuk langsung keep tanggalnya buat dapetin tempat ballroom di Sleman City Hall.
0: Oke, okay, buat semua event bisa disesuaikan juga dengan
1: aman
0: ukurannya
1: aja.
0: Ya kan?
1: Aman aja.
0: Nah, kira-kira kalau misalnya Sobat Fox pengen dapetin informasi lebih lanjut, sekali lagi Instagramnya, Cia coba.
2: Oke, okay, buat temen-temen.
1: Grogi dia, grogi.
0: Gimana sih ya?
2: Udah sore nih soalnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau dapat info lebih lanjut tentang semua event yang bakalan diadain di Sleman City Hall dan semua promo-promo, giveaway dan semua fasilitas, kalian bisa cek di Instagramnya Sleman City Hall, yaitu di @SlemanCityHall. Jangan lupa follow.
0: Oke.
1: Cakep ya.
0: Cakep, boleh, ya? Udah bisa. Terakhir sebelum kita pamitan, Cia dulu deh, ajakin kenapa Sobat Fox harus banget datang di Sleman City Hall bulan ini.
2: Karena di Sleman City Hall bulan ini tuh ada banyak banget event-event menarik. Jadi kalian semua harus datang, karena bukan cuma eventnya aja, tapi bakalan dapat banyak hadiah, ada giveaway, dan ada pertunjukan-pertunjukan lainnya.
0: Oke. Apa yang paling exciting bulan ini, Kak Prisil?
1: Di bulan ini ya, Sleman City Hall gak cuma ngasih kalian barang belanjaan yang bisa dibawa ke rumah, makanan yang bisa dimakan, tapi kita memberikan experience, yang mana experience itu mahal harganya dan gak bakal terlupakan.
0: Benar, pokoknya itu adalah sesuatu yang bisa kamu bawa gak cuma satu kali doang ya, seumur hidup ya. Makanya jangan lupa untuk datang ke Sleman City Hall ya, kalau kamu pengen datang, kalau bisa tiap ada event kamu datang.
1: Harus.
0: Ya kan? Oke, kita udah sampai di ujung hari ini, terima kasih. Mungkin ada terakhir yang pengen dirimain?
1: Terakhir pastinya ya, sekali lagi saya paksa kalian semua
0: harus wajib
1: follow Instagramnya
0: @SlemanCityHall. Di follow di sana, informasinya semuanya ada di sana Sobat Fox ya. Terima kasih Kak Prisil, terima kasih Cia. Kita ketemu lagi.
2: Terima kasih Kak.
0: Next time, jangan takut ya Cia, masih 3 bulan.
2: Enggak,
0: ya.
2: Enggak. Seru banget nih.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hut Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus. Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus. Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus. Beyblade Battle 22 Agustus. Lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus. Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabat buatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 02745305855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari

0: rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Kelly Clarkson Already Gone ya. Kadang-kadang kalau misalnya lagi ada event, terus habis itu kita kayak, aduh ntar-ntar deh kayaknya panjang deh eventnya, 4 hari, 5 hari, 6 hari gitu, tiba-tiba kelar. Itu yang biasanya Mutia alami dari event-event Sobat Fox, berbagai event yang ada di Jogja. Itu sering kali Mutia kayak, aduh nanti deh, masih panjang kan ya waktunya, masih panjang kan ya waktunya gitu. Tiba-tiba habis. Karena anaknya tuh rada-rada mager gitu Sobat Fox ya. Cuman makanya kalau misalnya kamu ada event yang kamu sukain, ya harus dipikir untuk, oh aku akan datang tanggal X gitu. Jadi langsung kedapetan tanggalnya Sobat Fox. Karena memang kadang-kadang kalau gak dipikirin kayak gitu ya beneran lupa gitu. Dan kalau kamu mau merencanakan ya, dipikir lagi, karena banyak banget event yang sedang berlangsung dan akan berlangsung di Jogja. Karena memang kayak yang udah Mutia bilang beberapa kali juga ya, Juli, Agustus, September, Oktober itu sampai akhir tahun adalah waktu-waktu yang seringkali dipakai untuk berbagai event yang ada di Yogyakarta. Jadi datengin Sobat Fox yang udah kamu pengenin ya. Tadi pertanyaannya Mutia, kalau kamu sendiri termasuk orang yang sukanya tuh datang ke event apa sih Sobat Fox? Kalau Mutia rupanya setelah dipikir-pikir lagi, eventnya tuh berubah loh seiring waktu Sobat Fox ya. Kayak misalnya dulu itu Mutia suka banget sama event makanan. Jadi dulu kan juga sempat ngetren ya, jajanan ini, jajanan itu, makan ini, makan itu gitu. Sering kali di JSE atau di berbagai mall gitu, yang sampai sekarang juga masih ada sih. Misalnya ada temanya, terus isinya jajanan-jajanan gitu. Dulu tuh Mutia sering banget, apalagi pas zaman-zaman kuliah, anaknya lagi suka eksplor makanan gitu, banget-banget gitu. Jadi kayaknya kalau ada expo makanan atau ada event yang meng-highlight makanan tertentu, itu Mutia datang karena pengen nyobain makanannya. Kalau sekarang itu lebih banyak, jujur aja aku anaknya mager. Jadi sangat selected dan jauh lebih jarang datang ke berbagai event. Tapi kalau belakangan yang akhirnya Mutia datang, mostly sih curated market ya. Biasanya karena memang ada beberapa misalnya tenan dari marketnya itu yang dari luar kota yang Mutia pengen mencoba dan pengen lihat, pengen pegang produknya. Kadang-kadang kan kita cuma bisa mostly beli online ya, karena produknya misalnya nggak dari Indonesia, nggak dari Jogja, maksudnya misalnya kayak dari Bandung atau misalnya dari Jakarta atau misalnya dari daerah lain, pokoknya terus ada expo, terus dia datang ke Jogja, didatangkan entah itu di mall, entah itu expo sendiri gitu. Itu Mutia biasanya datang karena pengen tahu produknya. Tapi ada tapinya nih, kalau Mutia tahu eventnya rame, biasanya antrian masuknya panjang. Jadi gak jadi, maksudnya bukan jadinya gak jadi pergi, tapi kayak jadi gak ya gitu, lihat kemungkinan paling sepinya di hari apa. Misalnya eventnya Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin akan datang Jumat gitu, karena kemungkinannya lebih sepi daripada Sabtu, Minggu ketika weekend gitu ya. Atau kalau misalnya Mutia sih kepikirannya adalah kalau event-event yang Mutia datengin tuh justru yang pengalamannya Mutia belum pernah tahu gitu ya, yang Mutia belum pernah lihat justru. Karena sekarang-sekarang justru tertarik sama hal-hal yang kayak, oh aku belum pernah lihat ini nih, aku pengen tahu gitu ya. Jadi apa aja justru yang kayak misalnya tadi Sleman City Hall ngebahas kayak exhibition game gitu, itu kan gak kerap terjadi, gak banyak sekali. Nah itu menarik banget tuh buat Mutia, karena Mutia belum pernah datang ke exhibition game, kecuali orang yang mungkin udah sering datang gitu. Karena Mutia belum pernah datang, kayaknya menarik dia untuk didatangi gitu. Jadi kayak justru mencari event-event yang belum pernah didatengin. Tapi kalau yang mostly Mutia datang adalah karena ada mungkin brand tertentu, brand lokal biasanya yang dari luar kota, terus dia hadir. Tapi kalau mau ngomongin soal brand luar kota yang hadir di Yogyakarta Sobat Fox, dan brand-brand Yogyakarta juga, kamu harus banget datang ke Jogja Fashion Week 2026. Ada Roots to Resonance Beyond, ini digelarnya 13-16 Agustus adalah weekend ini Sobat Fox ya. Kamu bisa datang ke event fashion terbesar di Jogja yang menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand juga, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Dan kamu gak cuma nonton fashion show aja, gak cuma nonton runway aja, karena di sana kamu bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, ada tekstil, perhiasan, kria, tas, sepatu, aksesoris juga ada ya. Sekali lagi Mutia ingetin, 13-16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Jadi kamu kalau bisa datang, karena ada berbagai pengalaman yang seru juga, dan juga bakalan ada sanga-sanga di sana Sobat Fox.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan

0: surprise menarik lainnya. Informasi lebih lanjut hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea.

0: with sunroof ya. Yeah. Mutia tuh kadang-kadang kepikiran deh Sobat Fox, kalau mobil-mobil di Indonesia yang ada sunroofnya, alias yang atasnya bisa dibuka, itu kayaknya kalau di Indonesia panas deh. Itu salah satu yang sebenarnya mungkin jatuhnya keren gitu, kegaya-gayaan gitu kali ya. Atau Mutia tidak mengerti aja sih appeal-nya di sebelah mana gitu, karena kayaknya panas. Kalau di Indonesia mataharinya menyengat. Apalagi kalau lagi kemarau gini Sobat Fox. Tapi pertanyaannya Mutia hari ini hubungannya adalah dengan event ya. Kalau ada event-event itu biasanya kamu yang paling menarik buat kamu, yang biasanya akan kamu datengin itu apa aja. Ada Mas Rizky Dwi yang udah cerita katanya, biasanya aku datang ke event-event otomotif, terutama custom kayak ICS gitu. Kemarin Mutia udah sempat juga ngobrol sama teman-teman Indonesian Custom Show Sobat Fox ya minggu lalu. Terus kalau event kuliner pasti datang. Aku juga suka banget event yang ada kayak dog day atau cat day gitu. Dan curated market juga unik-unik, barangnya premium padahal lokal. Dan event-event ini kayaknya semuanya deh Mas Rizky Dwi ya. Semuanya disebut. Event-event kayak Arjok, Bienal juga aku suka banget. Terus bersyukurnya tinggal di Jogja itu event-event yang aku sebutin di atas semuanya ada. Dan aku juga suka banget ke konser-konser metal. Hammersonic dari yang pertama sampai Slipknot kapan lalu gak pernah skip. Wah, kayaknya Mas Rizky Dwi termasuk yang suka ya datang ke event-event gini, karena memang juga macam-macam pengalaman yang dihadirkan Sobat Fox ya. Tapi ini kayaknya semuanya deh Mas, karena lebih banyak yang disukain kayaknya daripada yang enggak ya. Tapi kalau ngomongin konser, Mutia juga ada masanya. Dulu ada masanya juga kalau yang Mutia sempat bilang, kalau event kuliner Mutia sering datang tuh tiap weekend. Nah, tidak jauh dari itu Mutia juga ada era di mana tiap weekend nonton konser, dimanapun cari konser yang lagi ada, cari gigs yang lagi ada di sebelah mana, sering banget itu dulu. Cuman sekarang nonton konser masih, datang ke event masih, cuman jauh lebih apa ya, terbatas. Karena juga memang udah seminggu bekerja, terus weekend tuh kalau Mutia karena weekendnya dua ya, Sabtu dan Minggu, itu selalu mengusahakan satu weekend adalah buat relax, layah-layah, satu weekend adalah buat berkegiatan, ikutan event atau jalan-jalan gitu ya. Ini ada lagi, ada sebentar-sebentar, ada Mas Fajar yang kalau aku sih selalu tertariknya sama event olahraga atau komunitas, katanya gitu, lari atau turnamen basket atau futsal gitu. Dan menurutku lebih menarik karena aktivitasnya gak cuman belanja, tapi ada yang bisa ditonton atau diikutin. Oh iya, kalau komunitas juga ya, kayak tadi misalnya ada Tamiya Competition, itu juga salah satu yang menarik juga Sobat Fox. Terus habis itu ini ada lagi yang sharing mana ya. Ini ada Kalaras yang katanya, aku paling suka curated market atau bazar UMKM karena menurutku menarik, bisa menemukan produk lokal yang unik, makanan ada, pakaian ada, kerajinan ada, terus brand aksesoris-aksesoris yang produknya bagus banget, dan sampai sekarang aku masih sering datang ke eventnya. Ini memang ya, kalau datang ke event curated market atau UMKM yang mungkin segmen tasinya sedikit berbeda, tapi bisa menemukan produk yang sangat menarik di antaranya. Apalagi kalau misalnya kadang-kadang produk UMKM gitu, misalnya kayak misalnya Jogja Fashion Week gitu ya ada. Itu kita kalau menyisir satu-satu mungkin bisa menemukan satu yang kayak, oh ini nih, ini aku suka banget nih. Tapi belum tentu semuanya. Nah itu yang kadang-kadang menurut Mutia sebagai anak yang mager, kadang-kadang mager. Tapi kalau memang ada yang menarik pertama tuh dari IG-nya, ada yang menarik perhatian tuh, ah brand ini nih. Nah bisa jadi pas nyampe di sana, yang dicari, yang dibeli, yang justru bikin jatuh hati adalah produk yang lainnya. Terus ini ada lagi Mas Arif yang katanya, aku paling suka pameran buku. Ah, ada nih salah satu pameran buku yang gede juga di Indonesia ya. Di beberapa kota dia biasanya. Mungkin Jogja juga jadi salah satu, bukan mungkin, biasanya Jogja juga jadi salah satunya. Kalau lihat banyak rak buku di diskon itu, aku susah buat gak mampir. Biasanya aku cuma lihat-lihat, tiba-tiba udah numpuk ngumpulin banyak, katanya gitu. Kalau Mutia sih datang ke event buku ini, Mutia juga suka beberapa kali datang, tapi kok makin kesini judulnya dan pilihan bukunya memang lebih banyak yang buat anak-anak gitu ya. Jadi banyak orang tua yang belanja di sana. Jadi Mutia sering berkurang karena saya belum punya anak ya Sobat Fox. Saya jadi kayak belum masaknya untuk itu. Tapi seringkali kalau Mutia datang, karena Mutia sebenarnya tertarik juga sama buku ensiklopedi-ensiklopedi gitu. Jadi udah ngumpulin, terus kayak ngelihat harganya kan udah setumpuk gitu, kayak wow banyak ya, akhirnya pulang cuma beli satu. Karena kalau mau dibeli semua berat di ongkos Sobat Fox ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Tisa.
1: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore ya. Selamat menikmati event-event yang ada di Yogyakarta yang akan semakin penuh sepertinya menuju akhir tahun juga Sobat Fox. Jadi jangan lupa untuk didatengin, apalagi emang suka sama eventnya, suka sama jenis eventnya ya. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore, waktunya Mutia Anissa pamitan. Kita ketemu lagi besok di hari Selasa ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your head, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Bye-bye.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Tahu gak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah milah tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Jenderal Gatot Subroto 98 ex kota Denpasar. Gombloh. Gebiar-gebiar. Dan tentunya satu suara berjuta cerita disiarkan langsung di Fox Radio Network dari Pulau Dewata. Selamat datang di Sanga-Sanga untuk Indonesia. Selamat malam, Babe. Jadi malam hari ini sudah ada Babe Babang Pranoto untuk siap menerima ribuan pertanyaan, Be, ya.
1: Betul, untuk
0: topik pada malam hari ini.
1: Pada malam hari ini Anda bicara, saya mendengar.
0: Wah. Jadi beliau siapa lagi kalau bukan founder dari Sanga-Sanga, seorang visioner juga, penulis buku dari Mari

0: Bung rebut kembali. Jadi di bulan-bulan kemerdekaan ini, Babe pengen untuk memberikan lagi semangat-semangat yang dulu sudah sempat hilang ya, Be ya.
1: Betul, betul.
0: Dan sekarang Babe pengen menginspirasi banyak pendengar.
1: Iya.
0: Untuk bisa rebut lagi apa yang pernah hilang dalam hidup.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Karena sesuatu itu suka datang dan pergi.
0: Ah, itu iya. Dia tuh.
1: Iya. Suka datang, suka pergi.
0: Sesuka hatinya, Be.
1: Ya, itulah kehidupan. Ah. Ya, kita tidak bisa untuk dia datang terus atau dia pergi terus. Nah, di sini kita perlu effort, ya kan. Jadi kalau Anda bicara apa namanya circle of life ya. Itu kayak orang naik gunung gitu.
0: Di awal-awal ya, tuh
1: di bawah.
0: Berat banget tuh buat naik sampai tengah aja berat tuh, Be.
1: Suka suara sampai di tengah, ah udah capek lah.
0: Ya, turun lah gitu. Pilihannya mau turun atau mau naik lagi.
1: Iya. Tapi saya melihat kegemilangan di atas sana.
0: Nah, kalau melihat kegemilangan di atas sana di zaman sekarang ya, Be ya. Apalagi zaman digital itu banyak banget penawaran-penawaran, peluang-peluang bisnis yang selalu menggiurkan, Be. Nah, untuk orang-orang yang mungkin baru akan memulai bisnis. Yeah. Kira-kira apa-apa aja hal yang mesti dipertimbangkan untuk memulai sebuah bisnis, Be?
1: Ya, pertama kali sebetulnya bisnis ini adalah kepanjangan cita-cita hidup kita. Ya kan? Jadi bisnis itu bukan untuk hanya sekedar cari uang. Ya.
0: Ya, tapi?
1: Tapi adalah kepanjangan cita-cita, kepanjangan ambisi-ambisi, terus juga kepanjangan kerja keras kita gitu loh. Nah, di situ kita diberi medan, apalagi sekarang ya, sangat terbuka ya, dengan adanya media sosial.
0: Informasi kamu, terbuka banget ya, Be ya.
1: Kamu mau ngapain aja bisa. Dan sekarang ini bahkan istilahnya orang hanya dengan modal cita-cita aja bisa bisnis.
0: Orang?
1: Hanya modal cita-cita.
0: Itu gimana tuh, Be? Hah? Kenapa tuh, gimana tuh?
1: Gini, jadi kita bercita-cita misalnya sebagai pemain bola ya. Tapi apa boleh buat, ternyata gocekan kita tuh paling baru 2 aja udah kepleset.
0: Udah ke tekel lama yang lain ya.
1: Tapi kita punya kesebelasan yang kita sayangin. Anggap aja apa, Bali United. Iya kan? Nah, kita bisa cari uang dari Bali United tanpa kita harus main.
0: Wah, caranya gimana, Be?
1: Jualan kaos.
0: Iya, cita-citanya pengen ketemu pemain-pemain Bali United.
1: Iya, enggak. Cita-citanya pengen pemain Bali
0: United. Pengen jadi pemainnya.
1: Tapi
0: juga.
1: Tapi apa daya kemampuan tidak.
0: Skill kurang mendukung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita jual kaosnya. Begitu kesampean. Kita populer jual kaos, ya kan? Dan kaos kita bagus lagi ya. Iya kan? Pemain Bali United tertarik. Akhirnya, mas. Habis jualan masuk ya mas ya, nonton kita main. Nah, nontonlah di tribun VIP.
0: Ya itu bisa jadi cara gitu ya, ya.
1: Inspirasi itu ada di mana-mana.
0: Iya
1: kan? Ada di mana-mana.
0: Dan tadi Foxian saya juga sempat ngobrol off air sama Babe. Be, aktivitas hari ini apa, Be? Ya disitulah di ruangan itu. Ya di ruangan musik akhirnya.
1: Iya, betul.
0: Dan itu tempat dimana Babe bisa selalu berkreativitas dan selalu kreatif ya, Be?
1: Iya, menjaga kewarasan.
0: Menjaga kewarasan dengan iya. Cara melakukan apa yang
1: kegiatan
0: Babe sukai.
1: Kegiatan kreatif yang ada hasil.
0: Ada hasil?
1: Iya, jadi sebuah karya lahir kan?
0: Iya,
1: artinya
0: betul.
1: Ada hasil. Di situ otak kita udah biasa, yuk kerja. Konsentrasi dan nanti pada ujungnya berhasil gitu loh.
0: Oh iya.
1: Berhasilnya
0: iya.
1: Adalah karya.
0: Nah, karya menjadi itu, sebuah karya.
1: Ya, karya itu laku atau disukai orang, ya kita serahkan kepada alam semesta.
0: Ya, tergantung karena, pasarnya kan gitu, Be.
1: Bukan tergantung pasar. Tergantung ridho beliau.
0: Oke.
1: Karena sukses itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, bukan kita.
0: Ah iya. Ini saya sempat debat, Be, sama partner siaran saya pagi. Dia tanya gini, Be, si Grace itu, Be. Sukses itu karena kerja keras atau karena doa? Kata gitu. Kalau pandangan Mbak, Be?
1: sebagai bukan doa, bukan juga kerja keras.
0: Kok bisa, Be?
1: Atas pemberian beliau.
0: Oke, terjawab ini, Be.
1: Iya, Anda boleh berdoa, dream, apa dremimil istilah orang Jawa ya.
0: Apa tuh, Be?
1: Ya ngomong berdoa.
0: Doa terus. Ya.
1: Dia kalau Tuhan dengar.
0: Tuhan kan maha mendengar, Be.
1: Hah? Mak didengar, tapi dibiarin aja. Kenapa? Karena doa Anda ini doa yang Tuhan enggak setulus hati. Karena Anda berkeinginan. Dan kalau Anda berkeinginan, keinginan itu tercapai, Anda bukannya sukses, malah remek. Loh, banyak loh ya orang yang punya duit akhirnya hidupnya malah enggak karu-karuan.
0: Itu kenapa, Be?
1: Ya karena memang tidak siap menerima rezeki itu.
0: Oh, berarti berarti sukses itu juga mesti ada kesiapan, Be?
1: Oh iya dong.
0: Harus, Be?
1: Harus.
0: Oh, maksudnya lebih detail lagi, Be, gimana caranya, Be? Maksudnya kalau kita mau sukses, kita emang harus ada persiapan untuk kita sukses.
1: Betul, untuk bisa menerima sukses.
0: Kok bisa, Be?
1: Betul. Anda dengar kisahnya Kurt Cobain?
0: Ya.
1: Dia itu sudah bikin 5 album. Kagak laku-laku.
0: Betul.
1: Iya. Dia pergi ke seluruh Amerika dengan VW kombinya. Kagak ada orang mau denger.
0: Oke.
1: Putus asa dia. Nah, terima kasih, ketemulah sama produser yang benar. Diproduserin.
0: Jadi
1: ngetop 5 albumnya jadi
0: terkenal,
1: bestseller semua. Nah, habis itu dia bingung. Gue kemarin setengah mati usaha, enggak berhasil.
0: Iya.
1: Nah sekarang gue berhasil tuh mau ngapain lagi?
0: Iya benar. Nah, berarti memang emang harus disiapin, Bi.
1: Iya.
0: Persiapan mental.
1: Betul.
0: Terus juga pikiran, semuanya, mindset.
1: Iya. Manajemen itu bukan hanya sekolahan, tapi persiapan mental. Kalau Anda mental Anda tidak mental businessman, rezeki berapapun hilang.
0: Gak bisa memanage, Be. Kagetan ngeliat duit gede.
1: Bukan hanya kaget, bahkan suka serangan jantung.
0: Yeah. Berarti kan pertanyaan itu kejawab, Be. Sukses itu apakah dari kerja keras atau dari doa? Tidak dua-duanya, Be.
1: Enggak.
0: Jawabannya adalah tergantung ridho dari Tuhan.
1: Betul. Nah, ridho dari Tuhan itu ada persiapan mental untuk diri kita.
0: Ah, ini jawabannya, yeah. Grace, yeah. Kejawab ya, Grace.
1: Iya kan. Karena misalnya kita punya uang, kita bisa mengelola, membelanjakan untuk hal-hal yang positif.
0: Oke.
1: Okay. Dan berguna bagi masyarakat.
0: Begitu orang belum sukses setelah dia bekerja keras sekian puluh tahun, Be, itu artinya bukan, tidak ada yang salah dengan kerja kerasnya,
1: tidak,
0: Be?
1: Tidak ada.
0: Berarti kesiapannya dia?
1: Karena kewarasannya nggak ada.
0: Oh, Tuhan lebih tahu nih kalau gue kasih segini, hancur rungkat ini. Gitu, Be, ya.
1: Betul.
0: Oke, iya benar.
1: Jadi untuk menerima sukses itu enggak gampang. Dan manage sukses juga enggak gampang.
0: Berarti Babe di zaman Babe merintis bisnis ini, Babe emang sudah siapin mental untuk sukses, Be?
1: Iya. Sangat. Saya sudah siap.
0: Apa yang Babe siapin?
1: Saya tidak tertarik dengan uang.
0: Wah. Kan bisnis tujuannya cuan, Be.
1: Saya mencari uang dan memanage uang untuk bisa berguna bagi orang banyak.
0: Okay.
1: Jadi saya tidak ada uang gitu ya, terus wow aneh-aneh ya, beli apa mobil apa dan sport
0: dan iya.
1: Bikin rumah magrong
0: nggak tertarik gitu.
1: Nggak tertarik.
0: Yang Babe lebih tertarik adalah gimana caranya bisa bantu banyak orang lebih banyak,
1: bukan,
0: lagi.
1: Bukan itu saja, usaha ini harus berkembang.
0: Oh. Ya.
1: Semaksimum mungkin. Kalau bisa mendunia, wow ceritanya.
0: Oh tuh. Itu visinya Babe.
1: Ya, visi saya. Dan apa yang terjadi? Terjadi. Terus saya punya cita-cita kecil ya. Salah satu yang saya punya cita, saya udah cerita sama Anda. Saya pengen punya radio tuh, kelas
0: ya. SD itu. Iya. Itu. Kelas 5 SD kan sebenarnya terlalu dini untuk memikirkan pengen punya radio, Be, ya. Tapi itu sudah Babe.
1: Iya, saya sudah pikirin.
0: Pikirin gitu loh. Ya.
1: Dan ada sebuah kejadian yang menarik waktu saya lulus kuliah. Itu si Dong muncul lewat kakak saya. Disuruh cariin radio.
0: Hah?
1: justru cari radio yang kecil-kecil lah, radio kampung, untuk publikasi apa namanya,
0: promosi Sido Muncul itu.
1: Betul. Saya udah keliling tuh kota Wangmangu, ke Kulon Progo, pokoknya bukan di kota besar ya, tapi di
0: pelosok-pelosok.
1: Di pelosok-pelosok. Selesai saya dapat, dan harganya juga udah cocok pada waktu itu. Hmm. Sido Muncul membatalkan itu semua.
0: Wah. Babe sudah dapat radionya, udah harusnya tinggal oke aja, akhirnya di pertengahan batal. Karena
1: nggak tahu. Kan itu lewat kakak saya.
0: Pokoknya Babe taunya disuruh nyariin aja.
1: Dan saya pikir sekarang habis lulus, jadi saya punya kerjaan gitu kan.
0: Iya.
1: Paling nggak ngurus radio. Itu apa yang terjadi, batal. Nah, akhirnya lah saya mulai bertualang cari pekerjaan apa saja untuk bisa makan, karena saya udah punya anak, udah punya keluarga.
0: Oke. B, kita mau kasih tahu ke Foxian lagi nih ya, karena Foxian hari ini kita live di seluruh radio network.
1: Betul.
0: Jadi pastikan dengar dari kita hari ini ya kan. Jadi kalau yang pengen dapat satu natural cream, caranya gampang aja. Foxian tinggal memberikan pertanyaan apapun, boleh tanya apapun dengan Babe malam hari ini via WhatsApp di 087-8784x102 dengan format nama, nomor WhatsApp, dan juga alamat lengkap. Jadi untuk para penanya, kita akan langsung berikan satu natural cream.
1: Free.
0: Yeah. Gitu, sebagai bentuk apresiasi dari Babe ya. Be, kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya, Be ya.
1: Oke, silakan.
0: Yang udah masuk di 087-8784x102 itu dari Siska di Bener Lampung, Be. Dia profesinya seorang pebisnis online.
1: Oke, luar biasa.
0: Be, sekarang persaingan bisnis di media sosial tuh kan sangat keras, Be.
1: Betul.
0: Kalau modal kita terbatas, lebih baik fokus memperkuat produk atau memperkuat personal branding? Ini yang biasa digaungkan sama Dery nih.
1: Betul. Personal branding saja tanpa di backup oleh produk, nothing.
0: Oh, nggak jadi apa-apa juga.
1: Don Kisot. Kalau bahasa Indonesia Don Kisut.
0: Don Kisut, ya ya
1: jadi
0: ya.
1: Jadi ngomong doang, kagak ada apa-apanya.
0: Ah.
1: Personal branding tuh harus diiringi dengan karya.
0: Karya itu nggak mesti ya, sebuah produk fisik ya, Bi ya?
1: Atau software atau whatever lah. Jadi waktu Anda muncul, itu Anda didukung oleh apa yang Anda perbuat ya. Jadi karya itu tidak harus jadi barang tertentu atau bisa jasa. Ya, atau mungkin kontennya bisa juga.
0: Iya. Gitu. Kursus-kursus online tuh bisa jadi sebuah produk juga kan, Bi?
1: Apa aja, bisa jadi semua, bisa jadi
0: produk. Dan itu jadi masuk kategori karya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Jadi semua action yang bisa keluar dan bisa dibeli masyarakat, itu saya sebut karya. Atau bahkan tidak dibeli masyarakat pun, itu juga sebuah karya. Misalnya pelukis ya, membuat karya bagus gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya yang lebih utama dari pertanyaan tadi, jawaban Babe adalah produk dulu atau personal branding dulu, Be?
1: Itu berbareng.
0: Oh, gak bisa pilih salah satu ya, Be? Emang harus bareng?
1: Ya kalau mau pilih salah satu, bikin produk dulu.
0: Oh.
1: Nah, produknya ngetop, Anda bisa numpang di produknya jadi personal branding.
0: Oke. Karena ada yang bilang kan kayak gini, Be, kan ada pilihannya, terserah mau produk brand atau personal brand.
1: Gak bisa.
0: Gak bisa.
1: Personal brand itu baru bisa kecuali Anda seorang apa, artis atau seorang apa ya. Karena artis otomatis kan Anda sudah ada jasanya ya.
0: Betul.
1: Sudah ada karyanya ya.
0: Iya.
1: Atau pemain sepak bola ya kan, dan sebagainya. Itu personal brandingnya akan ada kalau ada misalnya jadi pemain yang bagus.
0: Iya.
1: Tanpa Anda main yang bagus ya, coba ke sebelasan dunia ini, orang yang menonton kalau ada Messi misalnya.
0: Iya.
1: Pada pemain
0: daya tariknya
1: bola,
0: ya.
1: Pada pemain bola kan banyak
0: banget
1: dan bagus-bagus.
0: Betul.
1: Gak kalah sama Messi. Tapi kalau nggak ada Messi nggak nonton, ngapain?
0: Sama kayak ini, Be, kayak nonton MotoGP ya, Be.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada Rossi nggak nonton.
1: Nah, sekarang misalnya kita nggak ada tokoh nih di yang di apa namanya, yang di
0: sosok GP, lah.
1: Ya, apa namanya, Grand Prix-nya nggak ada kan? Nah, terus kita muncul lah anak Gunung Kidul tuh di motor tri. rame lagi orang nonton.
0: Iya ya.
1: Orang Indonesia tuh semua nonton kalau ada Vega main.
0: Iya. Iya.
1: Jadi langsung naik ratingnya. Dulu MotoGP siapa yang menonton? Gak ada yang menonton.
0: Karena tidak menarik.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tidak menarik.
0: Siapa yang jadi andalan di sana? Betul, gitu. Iya.
1: Gak ada tokoh di situ. Iya kan. Rossi udah istirahat.
0: Udah pensiun. Marquez
1: jatuh terus.
0: Ya iya.
1: Masa nonton orang jatuh.
0: Dan anak didiknya Rossi lawan musuh-musuhnya Rossi juga dulu kan. Iya. Jadi kurang apple to apple lah Bea. Dan
1: bukan begitu. Mereka tidak punya personal yang khas.
0: Iya.
1: Dengan gaya, dengan taktik, dengan baju, kan dia harus menjadi something gitu.
0: Iya.
1: Nah, orang baru nonton.
0: Sama kan kayak besok kalau ini kan Piala Dunia terakhir buat Messi dan juga Ronaldo, ya. Iya. Berarti kalau Piala Dunia 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, otomatis
1: ya kita kan enggak tahu nanti
0: siapa yang akan menjadi tokoh,
1: ya,
0: di sana.
1: Betul, ya. Misalnya Yamal ya mungkin ya,
0: bisa jadi.
1: Tapi dengan wajahnya yang celungak-celungak enggak jelas itu. Susah dia tuh jadi tokoh.
0: Iya, benar. Ya. Nah, mungkin kurang si, cocok ya, aja gitu, Be.
1: Mungkin si siapa namanya si yang Norwegia tuh si Harlana.
0: Harlan.
1: Itu bisa tuh.
0: Karena dia unik.
1: Unik.
0: Rambut gondrong gitu kan. Gondrong.
1: Badannya gede,
0: terus jalannya begitu ya, gitu,
1: Be. Lincah lagi gitu kan. Okay. Jadi setiap sesuatu tuh harus ada tokohnya baru menjadi menarik. Juga produk harus ada belakangnya, harus ada tokohnya.
0: Tapi kalau bagaimana pandangan Babe dengan orang-orang yang punya bisnis dan dia berpikir ya udah yang penting bisnis saya jalan, saya nggak perlu tampil di depan. Yang penting produk saya laku. Yaudah, nggak apa-apa.
1: Iya, nggak masalah.
0: Itu nggak masalah.
1: Nggak masalah juga. Karena produk Anda yang jadi legend, bukan Anda.
0: Nah,
1: tapi kalau nggak legend ya umurnya
0: sebentar,
1: paling 3 tahun 2 tahun bye-bye lah gitu.
0: Oke. Ya itu mudah-mudahan kejawab ya.
1: Ya.
0: Siapa nih tadi? Oh, ini Kakak Siska. Ya,
1: dari Lampung.
0: Dari Lampung. Mudah-mudahan kejawab. Jadi lebih baik fokus yang mana? Saran dari Babe jalan dua-duanya.
1: Betul.
0: Produknya bagus ya, di create.
1: Personalnya juga bagus, produknya juga bagus. Personal bagus itu adalah tingkah laku kita.
0: Integritas kita juga.
1: Ya, cara ngomong kita, cara nulis kita, itu akan jadi aksesoris kita untuk muncul.
0: Berarti kita nggak bisa melakukan apapun, maksudnya melakukan hal yang sia-sia di media sosial, Be.
1: Ya,
0: karena itu akan menjadi cerminan, Be.
1: Betul, kalau kita bikin masalah di media sosial, siapa orang mau?
0: Trustnya akhirnya turun.
1: Ngapain tuh dia tuh? Bohongin kita terus kan. Jadi jadi personal branding ini gak gampang.
0: Iya, Be.
1: Apalagi mempertahankan, ya kan. Gitu. Nah, untuk orang untuk jagoan gitu.
0: Jadi sama seperti ini akhirnya terjawab Kak ya. Jadi yang dilakukan sama Babe itu terbukti saat Babe live TikTok kemarin, ya kan? Itu tiba-tiba langsung penonton brok gitu kan, penjualan langsung brok gitu kan.
1: Iya, 200 ribu
0: sold out semua total, kan.
1: Iya, luar biasa.
0: Ya karena Babe, karena personal branding yang orang sudah trust ke Babe.
1: Betul. Dan saya tidak bertingkah lucu-lucu lah bikin masalah gitu.
0: Enggak aneh-aneh lah.
1: Enggak aneh-aneh lah.
0: Dan itu apa adanya aja, Be.
1: Iya, dan saya juga physically juga okay lah dilihat enak gitu kan.
0: Sih. iya, Be.
1: Kalau enggak dilihat enak kan orang juga males.
0: Orang skip juga ya,
1: Be. Ya. Atau lucu sekalian ya.
0: Kalau mau lucu-lucu sekalian, jelek-jelek sekalian, ganteng-ganteng sekalian, jangan setengah-setengah gitu, Be.
1: Setengah-setengah susah.
0: Oke. Kita lanjut, Be. Pertanyaan selanjutnya dari Kevin Wijaya. Ini lokasi di Jakarta, Be. B, Bapak pernah berada di dunia profesional sebelum akhirnya memilih jalan entrepreneur kan, iya, Be ya?
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuat seseorang yang udah punya karir bagus berani bilang saya harus mulai kembali?
1: Kembali kemana?
0: Maksudnya
1: kepada diri sendiri.
0: Iya. Ya. Mungkin ke idealismenya ya, dia, B.
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuat akhirnya Babe berani untuk memutuskan itu, B?
1: Betul. Jadi ternyata kalau kita jadi profesional itu adalah pekerjaan membawa batu ke gunung ke atas. Udah di atas digelundungin lagi ke bawah.
0: Kenapa analoginya begitu, Be?
1: Ya karena terus kita harus ke atas ya, sampai di atas ya cuma gitu. Kita oleh perusahaan disuruh turunin lagi ke batu, nanti angkat lagi ya besok gitu.
0: Oh iya, ya,
1: setiap tahun kan ada target.
0: Iya ya, nggak pernah selesai ya? Hah?
1: Nggak ada selesainya. Apalagi dia tahu kita bagus, targetnya makin naik.
0: Oke, tapi ya, kan di diimbangi dengan salary yang bagus juga,
1: iya. Kalau sekarang makanya perusahaan-perusahaan besar kalau ada star, mm-hmm, dia juga dikasih saham.
0: Oh ya, gitu. Oh itu, banyak yang begitu sekarang. Iya,
1: kalau zaman saya dulu thank you very much sama kertas lembar.
0: Ya, pernah bekerja di gitu aja, iya, kali ya. Iya,
1: Anda telah memenangkan tender di
0: Terus
1: nanti dikumpulin, buka sampel, dah.
0: Selesai. Besok udah lupa lagi.
1: Iya.
0: Target baru lagi.
1: Nah, saya pernah ada kisah ya.
0: Gimana, Be?
1: Jadi saya itu ada beberapa tahun bulan Mei itu target udah selesai.
0: Bulan Mei?
1: Iya.
0: Kan baru pertengahan tahun tuh, Be.
1: Udah selesai, udah tertutup.
0: Wah. Akhirnya
1: saya pengen cuti, saya bilang.
0: Ih, karena udah kecapai.
1: Oh, oh, saya bilang saya boleh cuti dong. Iya boleh cuti, tapi kamu setiap hari harus lapor ke kantor katanya.
0: Lah sama aja bohong dong, Be.
1: Iya gak bisa. Bahkan dia berikan target yang lebih tinggi daripada paruh tahun pertama.
0: Kalau target yang sudah tercapai aja di, ada di bulan Mei, ngapain harus buang-buang waktu sampai akhir tahun?
1: Iya.
0: Tambahin aja targetnya, nah, kan gitu, Be. Kalau perusahaannya, Be, ya.
1: Betul. Pusing lah kita.
0: Jadi itu alasan kenapa Babe akhirnya memilih menjadi entrepreneur.
1: Iya, di kalau di entrepreneur kan pas kita males ya udahlah kita males ya.
0: Tapi kan resiko tanggung Babe.
1: Betul. Tapi apa yang jadi masalah? Ini kita kerja tuh apa dengan diri kita. Kalaupun dapat reward, reward juga ke diri kita.
0: Jadi pertimbangannya adalah kalau kita males ya efeknya nanti akan ada di perusahaan kita.
1: Betul, iya.
0: Itu yang akhirnya bikin Babe gak pernah malas sampai sekarang, dan sampai sekarang pun masih kreatif.
1: Betul, betul. Jadi saya bersemangat terus bahwa saya harus membesarkan. Saya harus, udah besar, saya harus membesarkan. Udah besar, saya harus membesarkan.
0: Indikator Babe dari tahun ke tahun untuk masuk di saya harus membesarkan nih.
1: Iya.
0: Itu setiap tahun dari Babe sendiri nih, mungkin target Babe iya, secara pribadi gitu. Apa Be indikatornya? Antara ya, distributor yang banyak,
1: jumlah penjualan yang
0: meningkat,
1: ya, meningkat daripada tahun sebelumnya.
0: Oh itu indikatornya Babe.
1: Betul, dan itu tidak selalu tercapai.
0: Setiap tahun tidak ya, selalu tercapai.
1: Tidak selalu tercapai. Ada masa puncak, ada masa turun.
0: Oke, kalau tahun ini mungkin targetnya 1 juta botol.
1: Iya.
0: Tahun depan juga pengen di 1.200.000 botol.
1: Ya, betul.
0: Ternyata bisa jadi meleset gitu, Be.
1: Turun 500 botol misalnya.
0: Gitu.
1: Bisa saja. Dan sekarang saya memahami siklik itu.
0: Siklus itu.
1: Siklus itu. Ternyata naik turun gitu.
0: Fluktuatif ya, Be.
1: Iya. Nah, yang akhirnya saya pertahankan adalah pondasinya.
0: Boleh pondasinya kita, apa, Be?
1: Ya misalnya pabrik, produk dan sebagainya itu harus betul-betul kuat. Artinya kalaupun turun itu memang karena permintaan pasar yang turun, bukan karena basic kita yang turun.
0: Oh, jadi Babe meminimalisir resiko atau mungkin kesalahan yang Babe lakukan dari sisi internal, Babe ya. Kalau kita, itu akhirnya terjadi penurunan karena kebutuhan dan juga permintaan pasar ya, itu apa, yang Babe tidak bisa kontrol. Iya, iya, betul, ya, betul.
1: Itu alam semesta yang terus ya. Terus yang kedua adalah apa namanya, kita harus selalu punya cadangan.
0: Cadangan dari sisi apa nih, Be?
1: Semuanya. Jadi cadangan fisik kita
0: ya,
1: juga. Oh, gak boleh kita sakit ya. Terus yang berikutnya adalah finansial itu kita selalu harus ada bantal. Makanya saya terapkan apa, tiga bantal
0: itu yang Babe selalu pakai.
1: Iya
0: ya. Oke.
1: Jadi karena dunia ini gak unpredictable, bisa naik bisa turun. Jadi waktu kita naik lebih baik kita sisakan untuk jaga-jaga kalau dia turun nanti.
0: Berarti sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu tidak maksudnya tidak pernah ada waktu atau mungkin duit untuk dipakai foya-foya sebenarnya, Be?
1: kalau sudah jadi entrepreneur sejati, foya-foya itu kesia-siaan.
0: Oh, udah berubah lagi mindset-nya nih.
1: Iya. Bayangin kita cari duit susah-susah. Terus kita buang untuk misalnya mobil sport. Ya, mobil sport tuh enaknya kalau jalannya mulus di Eropa gitu ya.
0: Benar. Kalau di sini. Gatruk. Belum pakai apa-apa udah beset di bawah.
1: Betul.
0: Kena lubang lah segala macam. Oke. Okay.
1: Atau misalnya beli baju bagus ya. Beli baju bagus tuh enaknya waktu kita pakai pertama.
0: Setelah itu udah biasa aja.
1: Satu yang biasanya terus banyak yang pakai.
0: Oke, okay. Berarti kan begini, Be. Wah, saya kan dulu cita-cita menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Begitu dia sukses, masa saya harus takut untuk memberikan self reward untuk diri saya?
1: Self reward kita dari kita sukses itu.
0: Oh, udah beda.
1: Beda.
0: Bukan lagi ke beli barang dan segala macam gitu, Be, ya.
1: Gitu.
0: Berarti menjaga kestabilan bisnis itu juga masuk ke salah satu self reward, Be.
1: Itu reward. Kalau kita usaha, lalu kita bisa pertahankan usaha, itu reward kita.
0: Iya ya. Dibang foya-foya.
1: Oh iya, gak ada gunanya.
0: Biar terlihat sukses gitu, Be.
1: Karena yang bilang sukses itu adalah accounting, bukan masyarakat.
0: Iya kan? Iya.
1: Pak biru, Pak. Nah, itu cakep.
0: Kalau udah accounting ngomongnya biru gitu, itu sukses.
1: Kan karena tuh sukses itu harus bisa diukur. Nah, salah satu alat pengukur adalah uang.
0: Jadi ngapain kita terlihat sukses dari kacamata orang, sedangkan kita tahu bahwa dalam bisnis kita ini sebenarnya belum aman gitu ya, Be?
1: Bukan aja aman, bahkan sangat tidak aman. Misalnya banyak pengusaha besar dikarenakan pencucian uang misalnya.
0: Ah, itu tuh gimana tuh, Be?
1: Lah ya udah.
0: Selesai tuh.
1: Iya, tinggal tunggu waktu aja. Okay. Ya mudah-mudahan kalau enggak terlibat kriminal ya. Kalau terlibat korupsi dia juga ikut kena kan, karena dia menikmati
0: betul
1: pencucian
0: efeknya nanti ke bisnisnya yang betul. Yang seharusnya enggak bisa ikut campur di sana, Be, ya.
1: Jadi makanya apalagi di dunia internasional banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Mereka misalnya main saham ya.
0: Betul.
1: Tapi saham gorengan ya. Betul. Ini banyak terjadi di pialam-pialam di New York. Mereka main goreng, akhirnya naik dan dia kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Begitu orang tahu itu permainan gorengan, sahamnya dihancurin.
0: Miskin lagi. Wah. Jadi emang kategori atau indikator, bahkan mindset seorang pebisnis, begitu dia sudah mencapai titik yang dia mau dari bisnisnya,
1: tidak pernah sampai titik.
0: Nggak pernah, Be?
1: Nggak pernah. Karena kita hidup
0: kepuasannya beda-beda, Be, ya?
1: Berkembang gitu. Dulu misalnya saya misalnya dulu jual 1.500 oke lah, nggak apa-apa.
0: Lumayan. Masih standarnya segitu, Be, ya. Oke.
1: Kita sebulan dapat 30 juta ya kan. Udah nggak apa-apa lah. Gitu.
0: Cukup lah. Ternyata itu capai. Kecapai itu, Be.
1: Kok naik?
0: Oke, bisa nih. Bisa nih. 5.000 gitu kan.
1: 5.000 dan seterusnya. Waduh, kalau gitu kita bisa kembangkan bisnis dengan beli villa misalnya.
0: Berarti kan
1: karena ingat ya, kenapa saya tuh menyukai hospitality itu sejak saya ngantor dan sering bepergian. Ya kan? Jadi lihat hotel, lihat itu kayaknya bagus deh. Makanya saya beli buku-buku tentang villa, tentang hotel, ya kan. Dulu saya tertariknya tentang Bali, jadi saya beli semua villa-villa, kan ada coffee book ya,
0: iya,
1: tentang villa-villa Bali.
0: Untuk ya, lebih tahu dalamnya seperti apa dan.
1: Betul, iya. Dan saya, wah, kalau punya villa di Bali pasti hebat deh.
0: Ambil akhirnya kecapai.
1: 19 biji. Bingung malah, karena untuk mengelola villa ini nggak murah. Apalagi awal-awal saya belum terlalu tahu tentang marketingnya villa dan sebagainya.
0: Tapi kan itu Babe delegasikan ke orang lain gitu.
1: Tapi awalnya saya ikut di dalam.
0: Harus ya, Be, ya?
1: Iya.
0: Supaya tahu rule game-nya.
1: Betul. Dan juga saya ikut milih meja, ikut milih spray, ikut milih segala macam.
0: Berarti ada tesnya Babe ya, di sana.
1: Ada tes saya gitu.
0: Gak bisa cuman ya udah pokoknya bagus standarnya begini gak bisa.
1: Gak bisa.
0: Dan Babe gak mau itu.
1: Gak mau. Jadi dan kalau sekarang sudah settle semuanya ya. Nah sekarang masalahnya maintenance ternyata. Nyata villa tuh kan gak abadi tuh. Pada waktu tertentu perlu direnovasi.
0: Renovasi, permajaan.
1: Dan, ya, permajaan dan sebagainya. Kok kosnya gede juga.
0: Tapi so far aman kan Be ya? Maksudnya dari villa itu sudah bisa untuk gulung dirinya sendiri gitu.
1: Ya terima kasih hotel dan villa ini sekarang sudah mulai menyumbangkan
0: profitnya
1: kepada kita.
0: Ada berapa total Be jadi ya Be?
1: Villa 19.
0: Di seluruh Indonesia?
1: Enggak. Sebagian tuh ada di apa namanya?
0: Yang Gianyar. Paling banyak ada di mana?
1: Di Gianyar.
0: Di Gianyar paling banyak. Betul. Berapa biji Be?
1: Ya hitung sendirilah. Males hitungnya gitu.
0: Ya, kan. Terus, oke, terus ada hotel juga. Ya,
1: kalau hotel kan cuma dua memang.
0: Di RV
1: sama Sunari.
0: Sunari. Oke. Okay.
1: Kita punya di Jogja ada guest house ya. Di Remy Huis sama di Siliran.
0: Baik, kita lanjut ke pertanyaannya, Be ya. Ini ada Kakak Fajar Ramadan dari Bandung. Dia profesinya nih, profesi yang Mbak Be obrolin kemarin, startup. Startup founder. Mbak Be, kalau sebuah bisnis sudah besar lalu mengalami krisis, gimana founder menentukan apakah harus mempertahankan bisnis yang lama atau melakukan transformasi?
1: Jadi kata transformasi ini tidak meninggalkan bisnis lama lo ya.
0: Oh,
1: transformasi itu adalah
0: perubahan
1: baru, ya. Dari bentuk ditransformasikan menjadi bentuk lain yang core-nya sebetulnya sama.
0: Aja. Berarti sama kayak ini ya, kayak si Power Ranger gitu kan, yang jadi dari manusia biasa bertransformasi menjadi superhero gitu ya, Bi.
1: Itu. Jadi bukannya meninggalkan. Jadi bagi saya pertama kali memang saya bilang fondasi dulu kan. Jadi kalau fondasi kita tuh bagus, dengan perubahan zaman kita tinggal menyesuaikan.
0: Berarti seorang bisnis owner juga tetap harus upgrade skill deh.
1: Oh, harus ngerti.
0: Gak bisa totally dia delegasikan ke orang lain.
1: Gak bisa, karena ternyata dari pengalaman saya orang lain itu tidak pernah memikirkan kita sebetulnya. Dia hanya numpang hidup dari kita. Begitu kita sudah tidak bisa menghidupi dia, ya dia bye-bye loh.
0: Dan itu yang Babe tidak mau terjadi.
1: Betul.
0: Itu kenapa. Nah ini pesan juga nih untuk Foxian yang lagi bangun bisnis ya. Jadi membangun bisnis berarti tetap harus tahu rule game-nya.
1: Harus, dan kita harus mengikuti step by step.
0: Tahapannya ya, pertahapan betul, apa gitu. Setelah dan ini
1: kita juga harus mendidik regenerasi misalnya. Jadi kayak sekarang saya mensupport Ukita untuk pelan-pelan belajar semuanya.
0: Jadi belajarnya bertahap gitu ya?
1: Betul, dan kita serahin dulu tugas yang paling dia bisa sampai dia betul-betul bagus. Ya akhirnya nanti pada satu titik mungkin karena saya udah benar-benar capek ya kan, dia bisa meneruskan. Tetapi basicnya sudah ada.
0: Ya. Karena fondasinya udah Babe bangun. Betul, ya.
1: Jadi makanya saya tidak suka dengan startup. Kata startup tuh kayaknya udah langsung
0: begitu start langsung up.
1: Dan itu
0: tapi itu kan istilah di zaman sekarang itu, Be.
1: 1000% enggak ada yang jalan.
0: Itu karena apa, Be, kira-kira yang Babe analisa?
1: Ya kalau kita cepat majunya, kita lupa bikin fondasi.
0: Iya ya.
1: Nah, fondasinya ini enggak ada, begitu kebentur masalah, kita balik
0: ambruk.
1: Karena fondasinya enggak cukup kuat.
0: Berarti ini mudah-mudahan kejawab ya Kak Fajar ya. Jadi kalau sebuah bisnis sudah besar lalu mengalami krisis, seorang founder menentukan apakah harus mempertahankan bisnis lama atau melakukan transformasi. Sebenarnya kata transformasi dulu yang harus dia pahami, ya, gitu Be ya.
1: Bukan meninggalkan bisnis lama, karena Anda sudah punya portofolio.
0: Portofolio itu yang dipakai untuk berinovasi.
1: Anda udah bikin kerupuk enak. dulu kerupuknya yang bulat-bulat itu, yang muter-muter itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, terus ternyata itu gampang patah misalnya. Hmm. Nah terus bikin kerupuk yang bulat aja dan sebagainya. Dulu nggak ada pedes, sekarang kerupuknya ada pedes. Tapi kerupuknya tetap sebagai basis. Gitu.
0: Main bisnisnya itu kerupuk gitu.
1: Iya, cuman mungkin bentuknya yang bermacam-macam gitu.
0: Oh.
1: Atau bahannya kita rubah. Dulunya dari tepung terigu, ya kan, sekarang jadi porang.
0: Berarti, nah B, ini hal yang penting. Setiap business owner itu juga wajib untuk upgrade skillnya.
1: Oh ya, harus
0: upgrade skillnya.
1: Paling nggak mengetahui apa sekarang ini teknologi kayak apalah gitu.
0: Adaptif ya B ya.
1: Betul.
0: Kalau nggak gitu ya,
1: ya wis,
0: dibohongin sama staff akhirnya.
1: Iya, saya pernah alami itu. Dulu saya paling tidak suka administrasi.
0: Oh ya?
1: Iya, paling nggak suka saya.
0: Karena Mbak B pikirannya udah produksi yang banyak gitu kali B ya?
1: Bukan, waktu saya di Philips ya, saya tuh males kalau urusan administrasi. Mm-hmm. Jadi saya bagi ya, satu bagiannya sekretaris, mm-hmm, satu bagiannya bagian keuangan, satu di engineering. Jadi file saya kasih tiga. Yang engineering suruh urusin engineering, yang keuangan suruh ngurusin uang, sekretaris yang ngetik dan sebagainya. Saya jualan aja.
0: Maunya fokus di situ aja.
1: Iya. Apa yang terjadi? Itu ternyata engineeringnya udah salah. Salah interpretasi.
0: Nah,
1: proyeknya jadi masalah. Saya turun tangan.
0: Gitu. Oh, berarti apa tugas yang kita delegasikan itu juga belum tentu dipahami dengan tim kita B ya?
1: Sangat sering terjadi.
0: Gambarnya udah beda nih ya.
1: Beda.
0: Babe gambarnya yang babe pengen tuh bunder sempurna. Ya.
1: Ini benjol-benjol kecil. Oh enggak apa-apa, Pak. Tinggal nanti dikikis aja. Kikis gundulmu itu.
0: Sedangkan begitu babe delegasikan ke orang, bundernya udah berubah nih. Betul. Persepsinya. Ya. Oh, nah, iya.
1: Juga di kutus-kutus awal-awal ternyata bagian administrasi ini kreatif.
0: Gimana tuh Be?
1: Kreatif nyolong.
0: Markup
1: dia tidak markup, tapi dia kirim barang tanpa invoice dan delivery note.
0: Dan itu udah gak boleh secara itu, SOP.
1: Itu SOP gak boleh.
0: Iya.
1: Nah si untung saja si penerima distributor ini karena dia baik sama saya, dia bayar gitu.
0: Oh, karena trustnya ke babe ya, aja.
1: Nah, uang itu masuk kan nggak ada kakinya,
0: ya.
1: Ada uang masuk aja.
0: Ya.
1: Nah, si administrasi bilang katanya distributor titip duit.
0: Lah, nah, kalau titip duit berarti kan barang belum bisa dikirim dong.
1: Betul.
0: Secara logika nih ya.
1: Padahal barangnya udah pergi.
0: Barang udah diterima.
1: Udah diterima. Pada satu sore saya duduk, saya baca laporan keuangan. Kok distributor ini saya punya piutang ke dia gitu. Ya kan, uang masuk
0: iya.
1: Kan, itu seakan-akan ngutangin saya.
0: Iya.
1: Kan? Saya harus kirim barang kan.
0: Akhirnya ketawanya di sana.
1: Iya, saya duduk diem nih. Waduh, ini bloody bastard nih anak-anak nih aku. Oke, saya panggil salah satu yang terbesar, kebetulan di Bali orangnya. Kesini, ngobrol yuk. Ini kamu habis kirim ini ya? Kan kemarin dapat barang. Oh,
0: ketahuan di situ. Barang udah diterima, invoice nggak ada,
1: delivery note nggak ada.
0: Jadi nggak masuk laporannya ke kantor.
1: Betul.
0: Tapi jawaban dari staff adalah nitip.
1: Iya, nitip.
0: Nitip uang. Duit. Ngapain nitip duit? Kan aneh juga, Bre.
1: Dulu pernah terjadi waktu orderan itu demikian banyaknya, orang-orang tuh titip duit supaya cepat dapat barang gitu.
0: Oh.
1: Rebutan kan waktu itu ya.
0: Supaya cepat dapat barang.
1: Iya.
0: Nah. Ya, mungkin kalau seperti itu masuk akal sih.
1: Iya, gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi bahkan waktu itu ada yang nitip duit sampai 18 miliar.
0: Hah?
1: 18 miliar dititipin. Karena dia supaya dapat barang gitu.
0: Udah booking order nih, Be.
1: Booking order, kasih uang dulu, bayar di depan gitu. Nah, tapi yang ini nih saya curiga gitu. Nah, ternyata mereka tuh udah ini.
0: Kong kali kong.
1: Sama si itu biasa.
0: Oh. Oh iya.
1: Dan saya kan harus kirim lagi.
0: Iya.
1: Nah, makanya saya temuin tuh bertiga. Saya tanya sama dia. Dari rumah ke jalan itu kan cukup jauh. Hmm. Kalau 9 miliar uang yang ada di tempat saya, itu artinya paling gak 90 ribu botol. Karena dulu 100 kan harganya. Hmm. Membawa 90 ribu botol dari rumah pergi ke jalan yang melalui jalan kecil rumah saya itu bukan pekerjaan mudah.
0: Eh, banyak banget tuh, Beh. Nah, iya, kontainer tuh mainannya.
1: Iya, saya bilang. Katanya gak ada waktu.
0: Oh, alasannya itu. Oke. Akhirnya Babe cross-check di sana tuh.
1: Iya, dan terima kasih. Saya tuh setiap ada masalah kayak ada ini. Ada apa namanya?
0: Ada firasat gitu, Beh. Ketahuan akhirnya di situ. Berarti angkanya gede banget, Beh.
1: Gede.
0: Tapi duitnya ada.
1: Iya, duitnya kan di tempat saya. Tapi kalau saya kirim barang lagi ke distributor yang katanya nitip duit itu, kan saya kehilangan 9 miliar.
0: Iya, iya. Karena barang udah diterima.
1: Udah diterima.
0: Ibaratnya beli satu gratis satu dong, Be, ya. Kan gitu jadinya, Be.
1: Gila.
0: Wah, gokil.
1: Jadi ingat ya, putus-putus tuh karena dulu saya sendirian. Saya berjamaah ditipu sama pasukan itu. Karena mereka satu geng gitu.
0: Komplotan jadinya nih. Nah,
1: tapi tidak pernah berhasil. Selalu ketahuan.
0: Dan firasat itu yang akhirnya Babe cross check dan cek kebenarannya berarti benar gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Dan itu bukan hanya itu aja. Jadi itu berkali-kali. Bahkan puncaknya tuh kita kehilangan 200 ribu botol.
0: Wah, berapa duit tuh, Be?
1: 20 miliar.
0: Gokil. Itu ketahuannya gara-gara?
1: Gara-gara saya menemukan satu bendel.
0: Berkas
1: ya digulung.
0: Digulung lah. Gitu, Be.
1: Itu adalah delivery apa namanya? Produk apa nomor produk. Istilahnya?
0: Iya.
1: Produk kan ada ya, kita nomerin. Itu dia bikin double.
0: Satu botol ada dua nomor.
1: Iya, artinya dua botol satu nomor.
0: Dua botol satu nomor gitu.
1: Iya, jadi kalau kirim 10 ribu artinya bisa kirim 20 ribu.
0: Disiasatin kayak gitu.
1: Betul, gitu.
0: Angkanya gak main-main, bukan iya. 1 juta 2 juta. Iya.
1: Nah, saya tuh lagi kebetulan kan saya sering kalau lagi gak ada kerjaan saya tangting-tung di aula gitu. Saya sih suka buka lemari-lemari itu, ada lemari. Nyata ditaruh di situ.
0: Disimpan di situ. Itu kalau gak petunjuk dan juga firasat dari dari Tuhan, mungkin Babe juga akan ketemu gak. Itu ya.
1: Saya tanyakan, apa betul kita sekarang keluar sekian ribu? Oh enggak, sekian ribu katanya, lebih tinggi. Nah terus yang lain botolnya kemana? Oh rusak katanya. Oke, saya datang kemana? Mana tempat botol rusak? Enggak sampai 100 tuh botol rusak tuh.
0: Enggak, 100 apa, Bi?
1: 100 botol.
0: 100 spesies.
1: Heeh, 100 spesies.
0: Enggak sampai.
1: Enggak sampai.
0: Jauh banget. Oke. Jadi itu yang akhirnya bikin Babe mesti tahu bagaimana funnelingnya, tahapan pertahapannya.
1: Iya.
0: Gitu. Karena emang nggak mesti tahu detail, Be. Yang penting tahu alurnya.
1: Iya. Jadi tahu alurnya dan saya kan matematiknya cukup bagus lah. Saya tak. Oh ini pasti kesana gitu.
0: Udah ketahuan iya. Kemana arahnya
1: itu,
0: nih.
1: Iya. Be, itu anak itu habis aja melahirkan.
0: Hah?
1: Cewek itu habisnya melahirkan.
0: Wah. Terus akhirnya?
1: Kick out.
0: Virus. Ini racun ini, kalau dibiarin bahaya sama yang lain kan.
1: Betul.
0: Gitu, Be.
1: Jadi jangan dipikir kutus-kutus itu enak-enak aja. Enggak, itu di dalamnya penuh dengan
0: intrik.
1: Dan bagaimana mereka ingin bohongin saya gitu.
0: Iya, karena duitnya gede banget itu, Be.
1: Disitulah saya bekerja sendirian, walaupun saya tidak ikutin apa step by step, tapi saya bisa lihat kira-kira
0: secara global itu ketahuan gitu, Be, ya. Oke, Be, kita bacain WA dulu nih, Be. Satu WA yang masuk. Selamat malam Babe dan juga Bang Adrian dari Camois Denpasar. Ada satu pertanyaan nih. Kalau seandainya Babe bisa kembali ke awal membangun bisnis, keputusan apa yang akan Babe ambil lebih cepat, Be?
1: di dalam bisnis tidak ada yang lebih cepat lebih lambat.
0: Situasional.
1: Betul. Situasional itu begitu kompleksnya. Ya. Ya sama aja kita main sepak bola ya. Ya kan?
0: Yeah.
1: Kayak Indonesia lawan Vietnam. Baru melengos sedikit 2 gol udah.
0: Baru mau ngambil minum.
1: Iya.
0: Udah 2 gol.
1: Kenapa? Iya. Karena enggak waspada. Setiap gerakan dari musuh tuh enggak dibaca.
0: Jadi sebenarnya pengambilan keputusan, cepat mengambil keputusan itu belum tentu tepat gitu.
1: Belum
0: ya.
1: Belum tentu tepat.
0: Iya. Karena kita mesti analisa dulu.
1: Betul. Misalnya bikin mobil ya, langsung
0: set bikin
1: produksi gede-gedean. Auto permintaan turun. Terus dari ini kan kita bikin mobil bensin nih.
0: Iya.
1: Terus sekarang apa namanya mobil listrik dapat diskon. Orang semua lari ke mobil listrik. Nggak beli bensin.
0: Bila. Iyalah.
1: Iya, akhirnya mobilnya itu mau kemana tuh yang bensin itu. Gitu. Jadi memang nggak gampang. Disitulah orang di apa namanya seorang pembisnis itu harus waspada dan melihat dalam segala hal.
0: Segala aspek dia harus pertimbangkan, Bia.
1: Iya.
0: Ya. So, ini kalau ambil keputusan ini efeknya kemana?
1: Iya.
0: Terus win-win solutionnya supaya semua bisa tetap berjalan dan tetap bisa untuk beroperasi.
1: Iya, makanya saya keluarkan teori yang harusnya dapat hadiah Nobel itu. 3 bantal.
0: Bantal. Oke. B, kita lanjut lagi sebentar ngobrolnya. Ya. Jadi sekali lagi buat Foxian yang ada di seluruh Indonesia yang lagi dengerin kita siaran di Fox Radio Network ya, seluruh Indonesia. Jadi pastikan yang pengen dapat produk satu produk natural cream free dari Babe Babang Pranoto, silakan cantumkan nama, alamat lengkap dan juga nomor WhatsApp aktif untuk memberikan pertanyaan ke Babe seputar apapun itu. Baik bisnis, pengalaman, terus juga strategi yang Babe bisa berikan untuk Foxian semua yang lagi bangun bisnis, silakan ya. Ditungguin joinannya di 087-8784-1002. Oke, jangan kemana-mana.

0: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
0: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Radio Bali, Simply the Best Station, Voice of Sanga-Sanga. Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming. Ya, kondangan kita ke 15 menit lepas dari jam 9 malam dan masih bersama visioner dan juga founder dari Sanga-Sanga, Babe Bambang Pranoto. Yes, sekali lagi buat Foxian, jangan lupa untuk
1: gimana yang
0: kirimkan nanya, pertanyaan
1: mau nanya-nanya
0: banyak ya,
1: Oke, yuk kita sekarang waktunya kita mendengar.
0: Ini ada dari Bayu Ardi, alamat lengkap di Perum Gumuk Indah Sidoarum Sleman
1: Be.
0: Yogyakarta.
1: Jauh juga
0: Be. Selamat malam Babe dan juga Bri Adrian. Mau nanya nih, saya kan ada keinginan membuat usaha atau bisnis ya, mulai dari skala kecil dulu aja
1: ya.
0: Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan apa aja ya, Be? Terus, untuk tahu bisnis yang cocok dengan diri kita sendiri itu bagaimana ya, Be?
1: Oke.
0: Kalau sekarang ini, saya ada ketertarikan di kuliner, tanaman, dan juga kos-kosan.
1: Ois.
0: Banyak maunya nih, Be. Modalnya kebatas.
1: Ya, betul.
0: Gimana tuh, Be?
1: Oke. Sekarang kita analisa dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kos-kosan nih pertama nih.
0: Kos-kosan.
1: Ini modalnya gede nih, ya kan?
0: Pasti.
1: Karena bikin rumah harus ada tanah.
0: Mm-hmm.
1: Ya kan? Dan yang lain-lain ya. Terus dan sekarang saya dengar ya, pemerintah mau majekin kos-kosan nih.
0: Iya, saya juga baru
1: bingungnya cari duit, akhirnya kos-kosan pun mau dipajekin.
0: Saya baru baca sama Johan,
1: iya.
0: Istri saya juga kirimin tadi. Waduh, naik lagi nih kayaknya nih gitu.
1: Terus kuliner ya. Kalau kuliner apalagi di Sleman itu ya, mungkin modalnya gak perlu gede-gede.
0: Oh bisa Be?
1: Bisa.
0: Oke. Itu dari sisi kulinernya
1: ya, Oke. Terus yang terakhir tadi tanaman.
0: Tanaman
1: ini juga gak gede-gede amat nih.
0: Perawatannya Be?
1: Sebetulnya tanaman itu kalau udah tumbuh subur, malah kita harus mengurangi dia.
0: Oh gitu, gitu. Harus ya. Dibatasin.
1: Iya. Jadi kemungkinan kalau kita mulai dengan duit pas-pasan itu tanaman atau kuliner.
0: Tanaman atau kuliner. Ya. Oke, itu dua
1: tapi,
0: pilihan.
1: Ya, tapi dua-duanya harus ada skill ya. Karena masa enak nggak sembarang orang bisa.
0: Ah iya lagi. Apalagi ya, kalau udah didelegasikan, Be.
1: Ah apalagi gitu. Terus kalau tanaman ini juga. Ada orang dibilang tangannya dingin ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau nanam tumbuh terus.
0: Tumbuh.
1: Nah, kalau nanam mati terus ya habis lah.
0: Hamsong. Jadi
1: ya, jadi mungkin ya salah satu. Sekarang kesukaan Anda apa? Ngerawat tanaman atau masak?
0: Kuliner.
1: Iya. Jadi bukan kulinernya yang penting, masaknya.
0: Masaknya.
1: Gitu. Karena kuliner ini base-nya dimasak. Ya, kalau masaknya benar, enak. Ya, kulinernya baru bisa maju.
0: Oh iya, nah, iya.
1: Tangan kita nih ya dicek aja kemampuan Anda di mana, ya kan. Terus kedua adalah tanamannya. Saya ini suka tanaman ya.
0: Ya.
1: Tapi istri saya yang dulu Bu Lilis itu sering beli tanaman.
0: Buat di rumah aja.
1: Ya. Beli aja tapi apa yang terjadi akhirnya saya harus merawat tanaman itu.
0: Babe yang rawat.
1: Iya. Karena saya di rumah kan. Dan pada waktu itu juga kerjaan gak banyak. Jadi nah sekarang udah rimbun banget tuh rumah tuh. Udah kayak hutan. Karena ya kalau saya sih gak pernah buang tanaman. Jadi bahkan ada tanaman satu begitu bertambah saya pencarin ya.
0: Dibikin rapi lagi.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memang suka tanaman, ya menarik juga sebetulnya. Karena tanaman itu apalagi yang sedang lagi in ya. Dulu apa namanya? Gelombang cinta.
0: Gelombang cinta, iya. Geger
1: seluruh dunia, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Harganya sampai jutaan.
0: Jutaan, iya, nah, iya.
1: Sekarang
0: dibuang-buang.
1: Karena tanamannya bisa besar.
0: Ya
1: kan? Terus apalagi yang ada bunga, ada durinya, tuh saya lupa namanya apa tuh. Itu juga begitu.
0: Tapi kalau untuk mempertimbangkan dari sisi cash flow-nya itu perlu dipertimbangkan sih. Dipertimbangkan enggak?
1: Sekarang pertama kali Anda bisnis jangan bikin duit dulu.
0: Kalau kan butuh cuan, Be. Ya,
1: butuh cuan tapi usaha pertama tuh pasti rugi.
0: Pasti
1: enggak ada usaha pertama tuh untung tuh enggak ada.
0: Ya, itu mindset.
1: Itu kan baru berkembang ya. pasti rugi. Kalau nggak rugi ya Pak Pok lah.
0: Balik modal.
1: Balik modal.
0: Jadi itu yang mesti ditanamkan dulu.
1: Betul.
0: Karena, kesiapan itu.
1: Betul. Karena kita kalau mau bisnis pertama kan fondasinya dikuatin dulu.
0: Jadi, fondasi dari sisi ya, apanya ya,
1: di manusianya,
0: modalnya,
1: modalnya juga peralatan dan sebagainya. Kan nggak bisa tanpa peralatan kita sekarang. Ya ngawur-ngawuran kan nggak bisa.
0: Nah kalau orang berbisnis dan dia berpikir harus membangun relasi kan gitu Bea. Relasi itu kan tetap harus ada.
1: Mas, relasi itu the next.
0: Oh gitu Bea. Iya.
1: Ini Anda harus nyalain Petromak dulu. Baru Laron datang.
0: Oh iya.
1: Anda enggak gelap-gelapan, Laron datang, Laron enggak ada yang mau datang.
0: Iya.
1: Anda Petromaknya nyala dulu dong.
0: Mesti terang dulu
1: iya,
0: untuk menarik orang.
1: Betul. Oh,
0: oke.
1: Okay. Itu dengan produk, dengan facility atau kemampuan Anda. Anda enggak bisa cari market dulu ya kan. Baru apa namanya barangnya disiapin atau Anda tidak jadi apa namanya produser ya. Anda jadi namanya distributor itu begitu.
0: Oke.
1: Bahkan yang sekarang ada justip kan.
0: Iya, iya.
1: Minta dulu orang begitu dan itu baru. Itu juga enggak ada salahnya, dimulai juga enggak ada salahnya.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Berarti kalau
1: jadi reseller kutus-kutus misalnya atau reseller sangat-sangat enggak ada salahnya.
0: Nah,
1: tidak harus jadi owner gitu loh.
0: Iya. Tapi kalau kita menjadi seorang reseller lah ya, yang mungkin yang paling bisa atau ya reseller minimal. Tadi Babe kan bilang bahwa jadi Petromaxnya dulu,
1: iya.
0: Supaya ada laron-laron yang hinggap.
1: Betul.
0: Kalau menjadi seorang reseller sanga-sanga, kira-kira apa kiat-kiat yang Babe bisa kasih ke para reseller supaya dia bisa menjadi Petromax dulu dan jadi menjadi
1: sekarang bawa minyak apa
0: sanga-sanga.
1: Jadi semprot aja semua orang lewat nih semua semprot.
0: Kasih benefit dulu.
1: Aku pesen dong gitu. Atau pergi nganter anak sekolah ya. Ibu-ibu kan banyak tuh nongkrong. Semprotin lah satu-satu. Coba dirasain. Oke, kalau gitu saya nitip dua, saya nitip tiga dan sebagainya. Baru dia jual.
0: Berarti kan tidak semua-semuanya harus online Bi ya?
1: Oh tidak.
0: Hal-hal offline itu
1: ada
0: bisa.
1: Offline sama online. Online itu gila-gilaan. Kenapa persaingannya gak masuk akal?
0: Dan terbuka.
1: Terbuka langsung di sini jual 5 perak, di sebelahnya jual 2 perak. Terakhirnya gratis. Orang gila seperti itu banyak.
0: Ya padahal kalau zaman dulu kita sebelum ada media digital yang semasif ini, Be. Orang-orang kalau mau menjajakan sesuatu itu kan pasti berpikirnya tentang brosur,
1: iya.
0: Berpikirnya tentang di mana cari kerumunan,
1: iya.
0: Nongkrongnya di traffic light mana.
1: Betul.
0: Yang itu jarang banget orang lakukan sekarang gitu Bea.
1: Ya bahkan orang tuh sekarang pokoknya punya handphone, handphonenya jelek lagi.
0: Itu kalau udah gak kepake boleh Bea, maksudnya saya masih bisa pakai kok.
1: Oh
0: itu.
1: Gitu ya. Kayaknya hampir aja nih udah penuh semua.
0: Oke, okay, terus ya, ya. Itu strategi yang bisa dilakukan.
1: Iya, bisa apapun bisa ya. Tidak dengan modal pun bisa, misalnya dengan afiliator ya.
0: Iya.
1: Kalau di kami ini orang bisa jadi afiliator, jual di online nanti orang beli baru ada konteks kami.
0: Berarti hal yang paling simpel deh, kalau seandainya mau jadi seorang reseller gitu, reseller yang sangat-sangat. Oke, saya mau dapat penjualan minimal mungkin di 15 botol dalam 1 minggu umpamanya.
1: Betul.
0: Nongkrong aja di sekolah-sekolah ya, pas lagi nganter anak ya. Gitu kan. Diajak ngobrol.
1: Iya. Nah, Anda harus punya satu sampel.
0: Iya.
1: Kalau enggak ada sampel lu mau ngomong setinggi langit,
0: iya.
1: Langitnya runtuh. Enggak ada barangnya.
0: Iya.
1: Jadi kalau mau jualan offline itu harus bawa sampel.
0: Ini loh khasiatnya. Nah, coba tuh. Dari sisi aromanya dulu.
1: Iya.
0: Kalau sering pegel-pegel coba disemprotin.
1: Iya.
0: Terus dia ngerasain manfaatnya sampai rumah, dia bisa jadi akan ngenotis nih, Be.
1: Betul.
0: Oh, si Fulan nih kemarin nyobain saya minyak sanga-sanga yang klasik atau yang ultimate.
1: Iya.
0: Itu bisa jadi peluang.
1: Iya, betul. Jadi saya dulu ya dari zaman dulu saya anjurkan reseller-reseller baru, kamu harus nyoba dulu dan kamu punya bawa kemana-mana.
0: Nah, menanamkan mindset atau mungkin mental, kan sekarang banyak orang yang punya mental, ya mental kacang lah Be ya. Dia kalau mau offline tuh pada takut, malu jualannya lah, terus apa, gengsi lah. Ini gimana merubah mindset ini Be? Untuk orang-orang yang mau berani punya bisnis tapi gak punya modal promosi yang cukup, ya emang harus dilakukan lah offline.
1: Ya, kalau offline persoalannya sekarang pertarungan offline itu brutal. Semua orang bilang saya lah reseller sangat-sangat, ya kan? Tapi begitu diminta barangnya nggak ada.
0: Iya.
1: Iya. Jadi apa yang terjadi? Banyak orang kecewa. Nah untuk itu kita mulai dari offline dulu, karena offline itu basic kita. Kalau kita bisa approach offline, dan Anda perlu tahu dulu, kutus-kutus itu berkembangnya bukan di online. Walaupun saya pakai online untuk memberitahu kepada masyarakat, tapi para reseller dan distributor itu offline semua.
0: Oh, masif ya, Be?
1: Iya, bahkan sampai sekarang itu namanya reseller sama distributor kita jarang yang online.
0: Oke, berarti offline itu masih sangat
1: sangat penting.
0: Gede ya, peluangnya, Be ya.
1: Iya, gitu.
0: Yang penting berani dan mau gitu aja.
1: Dan ngapain gak berani sih, bikin orang seneng kok gak berani ha?
0: Nah itu dia mindsetnya ya, harus ditanamkan
1: iya, kan, kalau kita semprot sangat-sangat kan seneng dia. Wih enak baunya, itu bikin seger.
0: Iya iya. Dan itu cara kita paling mudah untuk menawarkan.
1: Iya.
0: Jadi produknya, ngomong, produknya kecil ya, mau dibawa kemana-mana. Jadi bisa. Kita gak antang-tenteng bawa
1: iya,
0: barang
1: gak bawa banyak-banyak. Ya kan, satu semprot dua semprot udah cukup.
0: Dan itu menjadi peluang untuk bisa barang itu terjual.
1: Betul. Dan dulu kita itu basisnya offline.
0: Offline. Besarnya di offline, Be.
1: Besarnya di offline. Dari mouth to mouth istilahnya, dari mulut ke mulut. Itu kita sampai jutaan botol itu bukan dengan iklan, dengan media sosial, enggak. Media sosial itu hanya untuk
0: penunjang.
1: Ngasih tahu ini namanya
0: sangat-sangat. Jadi kalaupun bisa menggunakan dua strategi itu akan lebih baik, Bio. Ya,
1: tapi biasanya Anda harus pilih salah satu dulu
0: supaya ya, fokus.
1: Ya, Anda harus punya apa, confident dulu. Sekarang Anda online ya, terus nggak ada yang ngetag aja, nggak ada.
0: Iya, Bing. Langsung ciut, Bing.
1: Iya.
0: Kok postingan saya nggak ada yang like, nggak ada yang komen. Apa single sebegitu tidak menariknya saya?
1: Iya, gitu. Dan ini yang saya kerjakan sampai hari ini, semua posting tentang sangat-sangat saya selalu like. Setiap hari saya scrolling kayak patroli itu. Saya like. Untuk membuat mereka tuh confident. Pribadi loh ya.
0: Jadi Babe tetap memberikan sentuhan itu ke mereka.
1: Setiap hari.
0: Sebagai bentuk Babe
1: apresiasi care saya gitu kepada mereka dan care kepada mereka.
0: Okay.
1: Bahkan kalau ada artikel bagus, saya apa namanya,
0: bagikan,
1: saya
0: ulang.
1: Bagiin ulang. Dan saya bagiin di misalnya di sanga-sanga apa namanya,
0: official.
1: Official gitu dan sebagainya.
0: Itu tapi tidak ada merasa apa, bisa dibilang nggak usah lah, saya kan owner, ngapain saya bagi-bagikan begini.
1: Saya selalu ada di semua prajurit yang perang di medan perang. Saya selalu di sampingnya.
0: Itu bukti. Sikap saya. Okay. Itu bukti bahwa Babe tetap care dengan mereka.
1: Ya. Dan wow, kalau dia jualan, yang untung siapa?
0: Ya dia, Be.
1: Ya saya lah.
0: Dia juga untung.
1: Ya kan barangnya dari saya.
0: Iya, iya.
1: Dimanapun juga bandar menang gitu loh. Ya kan. Jadi kalau saya, okay, buka lapak di mana aja saya support. Karena itu impactnya langsung ke saya gitu. Jadi ngapain cuma tinggal like kok, susah bener sih.
0: Betul sih ya. Mindset itu memang harus dibangun.
1: Betul.
0: Jadi mudah-mudahan kejawab ya Kakak Bayu Ardi. Jadi tenang aja, langsung dikirim alamatnya, nanti dikirimin satu natural cream bareng sama si Babe Bambang Pradoto.
1: Ya, kalau bingung jadilah reseller.
0: Nah, daripada modalnya habis di kuliner, tanaman dan juga kos-kosan karena bingung milihnya. Betul. Mending jadi resellernya sangat-sangat. Produknya udah
1: kecil,
0: jelas.
1: Ya. Betul. Yang jelas marginnya bagus ya.
0: Stoknya, stoknya mah aman be ya?
1: Aman, aman.
0: Mau cari jadi berapa ribu juga oke.
1: Di Sleman itu bisa datang ke Fox Radio Jogja.
0: Nah, itu lebih sana, lebih deket.
1: Ngobrol di sana sama teman-teman di sana.
0: Iya. Oke, lanjut be pertanyaan selanjutnya nih dari Seca di Subang.
1: Subang.
0: Saat malam Mbak Be, saya mau tanya minyak gatalin apa bisa untuk pengidap psoriasis tidak dan bagaimana cara pemakaiannya?
1: Jadi gatalin itu hanya untuk yang gatal.
0: Jadi kalau nggak gatal nggak usah dipakai.
1: Iya. Terus yang kedua, kalau penyakit kulit itu pakai minyak tanamilah tanahmu yang klasik.
0: Oh iya.
1: Jadi bisa gatal gatalin dulu untuk menghilangkan gatalnya. Dan perawatan penyakit di kulitnya kita pakai
0: tanamilah tanahmu. Oh gitu. Jadi semoga terjawab ya Kak Seca ya. Jadi begitu gatal-gatal yang muncul, balurinnya sama minyak gatalin. Nah. Tapi untuk mengantisipasi supaya tidak muncul lagi, ya, gunakan tanamilah tanahmu.
1: Ya kalau kita ada penyakit kulit di balik gatal itu.
0: Oke, siap B. Terus siapa lagi nih? Raden Mas di Bandung. Oke, dia usia 39. Tekanan untuk mapan sekaligus menikah makin besar menurut Babe.
1: Gimana?
0: Ini agak personal nih pertanyaannya.
1: Gimana?
0: Saat malam Babe, Mas Adrian, doanya saya selalu ya. Usia saya 39 tahun. Okay. Tekanan untuk mapan sekaligus menikah makin besar B.
1: Iya.
0: Menurut Babe, apakah di usia 39 tahun ini pernikahan bisa menjadi energi baru atau booster untuk melompat lebih tinggi dalam karir atau bisnis, atau justru beresiko jadi beban kalau belum mapan? Ini nanyanya personal gini, banget nih.
1: Belum perang udah kalah dulu.
0: Nah itu dia. Itu omongannya Mbak Bia sedikit tapi dalam banget.
1: Iya. Kapan mapannya? Saya ini awal menikah nggak punya apa-apa saya.
0: Oh ya Be?
1: Betul. Bahkan kerjaan yang sifatnya tetap aja nggak ada. Ya, jadi saya jadi guru honorer SMP.
0: Pernah jadi guru, Be?
1: Pernah. Guru honorer SMA.
0: Oh.
1: Guru bimbingan tes.
0: Oh, bisa gitu, Be. Punya
1: penyiar
0: pengalaman
1: radio. Untuk malam hari, karena orang malam hari enggak pada mau siaran, makanya saya yang siaran.
0: Oke.
1: Terus juga OB kantor istri saya.
0: OB
1: kantor istri saya.
0: Hah?
1: Iya, karena itu dulu ada manajernya tinggal di situ, tapi ada huru hara dia takut tinggal di situ, akhirnya ditinggal itu kantor. Nah kan harus ada yang ngurus,
0: harus
1: kan?
0: Ada yang rawat.
1: Iya,
0: betul.
1: Makanya saya tinggallah di situ, ninggalin rumah itu. Tapi otomatis begitu ninggalin rumah itu kan mesti bersih-bersih dan dirawat.
0: Iya, iya betul.
1: Otomatis jadi OB kan.
0: Jadi untuk Kak Raden Mas Bams di Bandung, jawabannya dari Babe adalah belum perang udah bilang kalah. Ah, ya. Ya.
1: Nah kalau saya nggak punya duit aja nikah dulu. Saya ingat banget ya. Jadi kita kan harus kontrak rumah. Ini sebelum tinggal di tempat kantor istri saya.
0: Yeah.
1: Saya ngontrak rumah. Gimana saya caranya ngontrak rumah?
0: Kerjaan gak ada.
1: Ada sih kerjaan. Jadi saya ambil gaji setahun. Honor saya jadi guru SMP sambil setahun.
0: Babe ambil di depan.
1: Iya.
0: Oh.
1: Buat ngontrak rumah.
0: Oke. Jadi untuk kelanjutannya nanti pikirin aja deh.
1: Pikirin
0: nanti aja.
1: Iya gitu. Masalah nanti. Kan.
0: Oke. Jadi si Raden Bams ini, aku saat ini bekerja di retail di mall sudah 16 tahun B, dan akan ada rencana buka usaha. Iya. Gitu.
1: Ya. Jadi di sini adalah keberanian yang penting. Iya kan, Mas Bam ya. Keberanian. Ya, saya bukannya memuji diri saya ya, tapi saya berani waktu itu. Gitu.
0: Jadi
1: sampai titik putus asa saya.
0: Yang dia khawatirkan tuh gini Be, nanti kalau sudah nikah, gimana dong kalau belum mapan gitu?
1: Apa?
0: Gimana?
1: Ya, dia bilang mapan tuh kapan aja nggak tahu.
0: Iya, benar ya Be ya.
1: Yang jelas kalau nikah tuh tahu kan?
0: Tahu.
1: Apalagi udah punya pacar ya. Ngapain dianggurin aja?
0: Yeah. Jadi mapan itu masih abu-abu sebenarnya, Be, ya.
1: Abu-abu untuk setiap orang, saya rasa.
0: Apa indikator mapan gitu?
1: Iya, nggak ada.
0: Bahkan Babe sendiri pun masih bisa untuk memberikan status atau predikat sama dirinya Babe, yeah, bahwa Babe belum menjadi laki-laki yang mapan, bisa dong?
1: Bisa saja.
0: Kategorinya, indikatornya, yeah, apa gitu kan?
1: Jadi ya itu yang bisa tahu diri kita sendiri. Kalau disebut mapan itu apapun yang kita inginkan dan seluruh keluarga inginkan, bisa kita penuhi, itu mungkin yang kita.
0: Jadi ini kekhawatiran yang terlalu mungkin sedikit bisa dibilang berlebihan, ya, Bia?
1: Iya. Nah, itu contoh saya kan gitu. Gaji 1 tahun tak ambil buat kontrak rumah.
0: Tapi mesti percaya juga, Bia, bahwa rezeki sendiri sama rezeki menikah itu kan pasti akan berbeda, Bia.
1: Ya, itu terserah konsepsinya masing-masing.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Karena kalau menikah itu kita punya home.
0: Betul.
1: Kita bisa pulang.
0: Bisa pulang, ada rumah yang harus disinggahi.
1: Iya. Kopi yang termurah di sedunia pun rasanya lebih enak daripada di apa namanya, di Starbucks, ya.
0: Iya, makanya ini harusnya yang gini-gini tuh partner saya dengar, Be, si Grace itu, Be. Oh, iya. Dia selalu miskonsepsi tentang obrolan seperti ini, Be. Pokoknya dia maunya ngapain laki-laki bikin dibikinin kopi pulang dari kerja? Kan bisa bikin sendiri. Wah, dia tuh mesti tahu bahwa senengnya seorang laki-laki pulang kerja itu ada yang nanyain.
1: Ada gitu, yang nanyain.
0: Mau bikin apa lo, gitu kan.
1: Bawa duit enggak?
0: Saya enggak bawa duit, tapi saya bawa peluang menjadi reseller yang sangat-sangat. Iya, kan gitu bisa, jadi, Be.
1: Menurut saya itu yang saya kagumi sama diri saya, keberanian.
0: Tapi menurut Babe, keberanian yang Babe punya dari dulu sampai sekarang itu apakah dianggap sebagai keberanian yang membabi buta atau Babe memang terukur?
1: Kalau udah berani itu gak ada ukurannya, Mas. Musuhnya siapa nih, ya kan?
0: Iya, nah, ya.
1: Tentara Romawi, tentara Yunani, pasukan Venom, pasukan Ukraina, pasukan Soviet, gak ada, ya.
0: Iya.
1: Harus berani.
0: Kamu gitu. Berani?
1: Berani aja. Lakukan apa yang menurut Anda terbaik. Nah, saya biasanya sebelum ambil tanggung jawab, itu waktu itu belum menikah saya. Saya udah cari kerjaan. Dapatlah guru SMP. SMP yang terjelek di Salatiga.
0: Lama, Be?
1: Cukup lama, saya. 3 atau 4 tahun, kalau gak salah.
0: Jadi gunung honorer itu.
1: Dan kuliah saya belum selesai pada waktu itu. Karena saya kan dapat jatah dari ibu saya, pokoknya sebulan 15 ribu.
0: Zaman itu?
1: Iya, 15 ribu. Nah, saya harus cari pendapatan karena udah punya istri. Pertama kali cari rumah, kan. Nah, saya beranikan diri untuk cari rumah. Nah, cari rumah di kontrak yang murah. Dapatlah rumah, tapi dindingnya papan, Mas.
0: Dindingnya papan?
1: Papan. Nah, saya punya trik supaya, karena Salatiga dingin kan. Jadi saya beli koran bekas sama tepung kanji.
0: Oh, di lem. Kayak orang mau bikin layangan.
1: Ya. Jadi dindingnya saya lem pakai kertas koran.
0: Iya.
1: Habis dilem, saya kapur. Di Jawa masih ada yang jual kapur terus. Jadi kita enggak kuat beli cat, jadi pakai kapur itu.
0: Kapur putih itu, Be.
1: Ya, kapur putih.
0: Kalau sekarang zamannya wallpaper kali, Be, ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan enggak ada wallpaper, Be.
1: Enggak ada.
0: Adanya dari
1: boro-boro ada, cuman enggak mungkin kita kuat bayar
0: beli wallpaper. Mau beli berapa banyak gitu. Betul. Dengan ngebungkus keliling dinding,
1: iya,
0: gitu,
1: dinding,
0: Be.
1: Gitu. Anget, Mas.
0: Itu antisipasi, ya, Babe.
1: Iya.
0: Berarti kan kreativitas itu muncul begitu dalam keadaan terdesak, Be.
1: Ya, saya ya ada aja ide itu. Nah, terus yang kedua, saya ngelesin anak-anak. Saya ngelesin anak, saya nggak mau dibayar.
0: Kok gitu, Be?
1: Ya, saya
0: nggak mau aja.
1: Iya, saya seneng kalau anak jadi pinter, ya. Tapi kalau datang bawa bunga, bawa pohon.
0: Bawa pohon, sama kayak sekolah-sekolah sekarang,
1: ya, gitu. Jadi akhirnya tamannya bagus banget karena anak-anak tuh bawa
0: pohon.
1: Iya, dan di Salatiga kan dingin, jadi bunga tuh bagus.
0: Oh, jadi Babe pengen rumah yang Babe tempatin itu jadi bersih, jadi asri, apa ya, terlihat asri.
1: Iya, betul.
0: Tapi daripada beli, mending anak-anak aja disuruh beli bawa pohon. konversinya jangan bayar gitu ya.
1: Nggak usah bayar.
0: Oke. Okay.
1: Tapi juga mungkin ada yang kasihan sama saya, yang ninggalin duit juga ada gitu.
0: Sebagai dan, bentuk apresiasi ya.
1: Dan yang saya itu kan ngajar kelas 1. Tapi yang les itu kelas 2 sama kelas 3.
0: Lah, kok gitu, Be?
1: Ya dia bilang kalau diajar saya lebih
0: ngerti.
1: Bahkan waktu ujian anak kelas 3 tuh ada yang matematiknya 10.
0: Tapi itu Babe terima mereka datang.
1: Iya, terima. Jadi mereka matematiknya 10, padahal ini sekolahan istilahnya enggak dianggap lah di salah satu.
0: Sekolah sampai, terbelakang lah gitu ya. Ya.
1: Yang kebanyakan yang sekolah di situ anak panti asuhan. Anda tahu sendiri anak
0: panti asuhan, ya kan. Yang gitu. Justru mereka juga nunggu kiriman sebenarnya kalau ada donatur ya, gitu kan, Be.
1: Dapat 10. Geger lah sekolah.
0: Siapa yang ngajar
1: di? Di situ saya dipecat.
0: Lah. Kok bisa, Be?
1: Ya dianggap saya melampaui pekerjaan saya. Kok ngajar anak?
0: Babi tapi kan itu teknisnya Babi bikin les kan, bukan iya, di sekolah.
1: Enggak, di rumah. Dan itu sukarela yang mau datang syukur nggak
0: mau
1: datang.
0: Itu kenapa harus dipecat, Be?
1: Iya, nggak tahu lah.
0: Konoha dari dulu
1: iya,
0: berarti.
1: Iya, jadi ada aja orang yang
0: nggak suka
1: lihat saya berprestasi.
0: Oke. Okay. Raden Mas, Mas Raden Bams ya, mudah-mudahan itu terjawab. Jadi mesti punya fighting spirit juga buat Ibu ya. Kalau udah nikah, bismillah ada aja jalan gitu kan. Jadi,
1: dan justru apa namanya kelahiran anak saya yang pertama itu membuat saya makin gila lagi gitu.
0: Untuk bekerja.
1: Bekerja. Itu tadi. Jadi di SMP ini udah dibuang, saya masuk SMP yang lain. Dan mereka tahu karena saya prestasi saya bagus, jadi diterima SMP yang lebih bagus.
0: Diikutin akhirnya.
1: Iya, terus SMA juga saya ngajar, bimbingan tes, selalu malamnya jadi penyiar radio.
0: Wih, banyak banget kegiatannya berarti, Be.
1: Betul, dan itu dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 saya baru.
0: Satu apa, Be? Satu malam?
1: Satu malam. Ya karena siaran malam.
0: Oh, jadi Babi jarang, maksudnya jarang istirahat nih, Be?
1: Oh iya, sampai kurus kering waktu itu.
0: Oke.
1: Dan kalau malam, ini saya juga kesel juga.
0: Kenapa, Be?
1: Kan yang denger tuh banyaknya perawat di rumah sakit tuh. Kalau berhenti dimarahin saya. Seru nemenin tuh.
0: Nemenin gimana, Be? Emang penyiar gak boleh istirahat?
1: Nah, ya makanya itu. Udah, pokoknya kalau saya udah mau saya tutup, telepon nangis-nangis atau datang bawa martabak.
0: Nggak jadi biar tutup. Siaran pokoknya.
1: Iya, pokoknya siaran.
0: Temenin mereka iya, tugas sebenarnya, Be. Ya. Oke, kita lanjut lagi, Be, ke pertanyaan selanjutnya dari Aulia Rahma di Serang, Banten.
1: Oke.
0: Profesinya Serang. Nih baru aja diobrolin sama Babe. Profesinya guru, Be. Be, menurut Babe, apa yang harus diajarkan kepada generasi muda agar mereka tidak hanya menjadi konsumen produk, tapi juga mampu menciptakan produk dari Indonesia? Apa, Be, yang harus diajarkan?
1: Menurut saya pertama kali itu anak sekolah tuh diajarin kreatif lah.
0: Jangan textbook.
1: Ya, kreatif aja. Ya kan? Jadi kalau zaman dulu apa pekerjaan tangan apa?
0: Prakarya.
1: Prakarya gitu. Itu prakarya tuh diam-diam itu membuat kita tuh
0: makin kreatif.
1: Ya. Dan pakai bahan bekas, tidak boleh pakai bahan baru.
0: Oh, jangan beli.
1: Iya, jangan beli.
0: Disuruh bikin A, coba dipikirin bagaimana caranya supaya A itu terbentuk dari bahan-bahan bekas.
1: Iya.
0: Itu saya akhirnya berpikir kreatif, untuk kreatif.
1: Saya itu gara-gara saya dulu tertarik ngelihat apa namanya bonggol bambu ya. Kan itu dibuangin tuh. Biasanya bambu yang
0: bengkok-bengkok biasa.
1: Ya, bengkok-bengkok. Itu saya bikin bebek-bebekan, saya bikin yang sekarang ada di Ubud nih ya.
0: Iya.
1: Ya, itu saya waktu SMP itu udah
0: bikin gitu. Iya, jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan gitu kan, berarti kan biarkan mereka untuk berkreatif. Kreatif,
1: ya, dibiarkan tangannya itu apa prigel kata orang Jawa ya.
0: Seni.
1: Iya, yang melakukan bukan harus seni,
0: iya.
1: Apa aja gitu loh. Yang pekerjaan tangan dan menjadi sesuatu, dan kalau bisa itu dari barang-barang bekas.
0: Karena kreativitas itu tidak bisa diprediksi, ya.
1: Tidak bisa.
0: Kalau memang mereka latihan, ya, itu akan terbentuk.
1: Akan membentuk sendiri. Jadi saya nggak tahu prakarya itu masih ada nggak?
0: Masih, Be. Masih. Cuman ya itu tidak dengan barang bekas, ya, Be.
1: Kalau dengan barang yang udah jadi ngapain? Bukan prakarya. Dan sekaligus kita mendidik mereka untuk recycling.
0: Ya. Barang-barang bekas di recycle gimana caranya supaya menjadi satu produk seni gitu?
1: Ya, barang yang bisa dipergunakan.
0: Kalau sekarang kan mungkin anak-anak sekarang juga nggak tahu kalau ada kursi atau tempat duduk yang dari ban bekas kayak gitu-gitu kan, Bia?
1: Banyak kan, sebetulnya banyak. Nah ini juga karena kita ini salah satu produsen apa sampah terbesar di
0: terbesar.
1: Nah bahkan negara lain itu sekarang sudah mulai ngelirik kita untuk suplai sampah gitu loh, karena mereka punya generator apa namanya listrik,
0: iya,
1: yang harus diisi sama sampah,
0: bahan bakarnya sampah. Ya,
1: sementara sampah mereka semakin hari semakin sedikit karena mereka bisa mengolah sendiri, rumah tangga itu.
0: Ada gitu ya berarti, Be, orang beli sampah ya. Beli sampah berarti kan, Be.
1: Nah,
0: padahal di sini enggak bisa.
1: Kita pernah ribut bahwa banyak orang ngirim sampah ke kita marah-marah.
0: Betul.
1: Padahal itu cuan tuh.
0: Ya berarti kan
1: dia kirim, kita terima enggak usah bayar itu. Nah kalau itu bisa kita olah jadi tenaga listrik misalnya,
0: iya,
1: atau
0: betul,
1: menjadi bahan apa, bahkan plastik ini kan bisa kita olah lagi jadi bahan bakar ya. Kalau kita pintar dikit tuh, wih, luar biasa.
0: Iya, berarti yang harus dilakukan supaya mereka bisa meng-create atau mungkin menjadi seorang produk kreator dimulai dari sejak mereka sekolah, emang ya, harus dibuat inisiatif, kreatif.
1: Ya, kreatif, dan jangan pakai barang baru. Harus barang bekas supaya dia tahu ternyata produk itu ada recycle. Dari sini jadi ini dan sebagainya.
0: Bahkan mungkin anak-anak sekarang enggak tahu kalau kertas itu dibuat dari bahan baku apa gitu kali.
1: Enggak tahu
0: mereka, Be. Iya.
1: Mesti nebang pohon dulu untuk jadi kertas.
0: Oke.
1: Jadi itu diajarkan prakarya, udah itu aja.
0: Itu yang membentuk kreativitas.
1: Ya, yang kedua adalah kejujuran.
0: Wah. Menurut Be, sekarang udah makin sedikit orang jujur, Be.
1: Penipu semua.
0: Tapi gimana, Be? Maksudnya gini, kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini kan, itu dari hulu ke hilirnya begitu, Be. Ya, terus mangkasnya dari mana, Be? Oh, berarti selama ini mereka itu tidak membiasakan yang benar ya, Be?
1: Iya.
0: Tapi itu membenarkan apa yang menjadi kebiasaan.
1: Iya, seperti itu. Jadi istilahnya ada pujangga zaman namanya Ronggo Warsito. Ya kan, Eno Raidan Rakomanan.
0: Kalau enggak gila enggak dapat.
1: Iya. Ini sekarang begitu.
0: Jadi memang circle-nya yang membuat akhirnya harus begitu gitu,
1: ya, karena kita harus gila. Kalau enggak kita dilibas, padahal enggak seperti itu.
0: Bisa dengan cara lain kan sebenarnya, Be? Atau yang lebih baik lah.
1: Saya mencoba jujur dari kecil. Bahkan suka-suka dikritik, kamu terlalu jujur kan gitu. Tapi bagi saya itu prinsip.
0: Tapi kenapa banyak orang yang jujur dan
1: ya,
0: sesuai
1: mereka,
0: sistem?
1: Betul. Mereka pikir kalau nggak jujur, kayak misalnya ikut tender ya, terus terang saya. Dulu tuh saya nggak pernah nyogok.
0: Masa, Be?
1: Betul. Jadi kalau dia minta saya nyogok, tunjuk aja orang lain. Saya jual ke orang lain itu dengan harga yang sesuai dengan sudah perhitungan saya. Nah, kamu mau jual ke sana lebih mahal, urusan kamu. Jadi saya sama sekali tidak pernah nyogok.
0: Karena Babi pengen tenang aja.
1: Bukan, memang itu jadi sudah.
0: Jadi prinsip.
1: Orang tua saya tuh bilang bahwa kejujuran tuh number one.
0: Kan kalau sekarang dilihat dari, ya sekarang kan banyak wedding organizer, banyak event organizer yang tentunya di sana ada pitching, Be. Ada deal-dealan, Be. Kalau mau pakai jasa, kalau kamu mau saya pilih, kamu mau ngasih saya apa? Itu bagaimana akhirnya menanggapi hal-hal yang kayak begitu, karena kita sebagai seorang apa ya, bisa bilang penyelenggara gitu, Be.
1: Betul. Gini, Mas. Jadi sebagai penyelenggara Anda sudah terkenal, unik, bagus, harga masuk akal. orang nggak mau deal-dealan sama Anda karena Anda bagus. Anda pasti pilih, dipilih karena kualitas Anda bagus. Nah sekarang orang tuh kayak EO ya, nggak ngerti apa-apa jadi EO gitu.
0: Iya, loh. Banyak banget.
1: Nah,
0: deh.
1: Semua merasa wah.
0: Baru EO. Ikut bantu EO lain atau WO lain udah tiba-tiba bikin EO bendera sendiri, iya, gitu, Be.
1: Seperti itu. Nah, akhirnya profesionalismenya rendah. Dengan cara deal-dealan itu dia dapat kerjaan, bukan karena prestasi dia.
0: Berarti kita mesti meyakini sama diri kita atau tim kita bahwa kita juga punya value itu, Bi.
1: Iya, value itu harus kita kembangkan dulu. Ya, gini, jadi waktu saya dulu jadi salesman, saya itu kan harusnya jual aja ya.
0: Ya, jual ya aja. Udah ada urusan jual lagi.
1: Kan udah urusan engineer, tapi saya enggak. Mulai dari jual sampai persiapan instalasi semuanya saya ikut. Dan saya buat instalasi itu sebagus mungkin.
0: Berarti Babe punya SOP sendiri.
1: Iya. Dan akhirnya si penerima pekerjaan saya excellent, dia bilang.
0: Oh, Babe, yang Babe utamakan kepuasan pelanggan.
1: Iya, betul. Bahkan saya ditelepon jam berapa aja kalau memang perlu saya datang, saya datang.
0: Tapi apakah itu nanti tidak menjadi beban sendiri buat Babe? Ini kan bukan job desk saya.
1: Loh. Itu kan order itu kan buat saya kan. Kalau ordernya bagus orang lain nanti beli juga karena saya gitu.
0: Jadi
1: ada
0: efek domino itu yang
1: Babe. Efek domino itu mereka bilang kepada waktu itu kan saya kerja di Philips ya. Terus saya pindah ke Matra. Nah, ditanyain sama orang Philips ya. Dia kan Bambang udah pindah ke Matra. Kok kamu enggak beli Philips? Jawabannya apa? Saya kan beli Bambang, gak beli Philips.
0: Oh, berarti mereka tuh beli karena ada Babe di situ.
1: Iya, karena ada saya. Saya jamin pekerjaan saya excellent. Gak pernah telat, sesuai dengan jadwal. Kualitasnya bagus. Dan akhirnya pimpinan proyeknya itu naik pangkat. Karena efisiensinya luar biasa.
0: Oke, berarti kalau kita menjual, entah itu jual produk fisik, entah itu menjual jasa, kalau kita tahu bahwa kita punya SOP yang excellent untuk bisa bisa bilang memuaskan pelanggan, kita sebenarnya nggak perlu takut dengan kompetitor.
1: Nggak perlu. Saya bilang kan dari mungkin kemarin, saya tidak merasa ada kompetitor.
0: Tapi di satu sisi kita butuh kerjaan, Be.
1: Loh, itu gimana, kamu Be? Itu excellent, kerjaan yang nyari kamu.
0: Kita kadang-kadang gini tuh, Be. Ya contoh kayak dunia per-MC-an lah, Be, ya. Ini curhat jadi sama Be ini. Banyak MC-MC baru sekarang, Be. Terus banyak juga dengan harga-harga yang lumayan nyungsep. Daripada gak ada kerjaan, dia bisa ngasih harga segitu, ya udah gue main di angka itu deh, gitu.
1: Ya bukan begitu caranya.
0: Kan terus gimana, Be?
1: Ada apa, harga wajar tuh berapa?
0: Oh, rate card yang ya, aman.
1: Tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah itu harga. Dan Anda sudah menunjukkan kalau pertunjukan MC-nya Anda itu pasti sukses.
0: Oh, jadi itu, value itu yang ya, dijual.
1: Ya, portfolio itu yang Anda jual.
0: Jadi sebenarnya nggak usah takut.
1: Apa itu takut?
0: Dengan jam terbang yang sudah hampir puluhan tahun,
1: betul.
0: Orang juga pasti. Kalau saya dapat petuah dari teman saya tuh gini, kan pasti akan beda angka atau gaji seorang pilot yang baru beberapa jam terbang dengan puluhan ribu jam terbang.
1: Betul, betul. Tapi kan kalau di MC nggak ada catatan jam
0: terbang. Nggak ada, Be.
1: Iya, nggak ada standar. Nah, disitulah Anda setiap kali MC mencoba untuk membuat apa pertunjukan atau perhelatan itu. Kayak contoh perkawinan kan, kalau di Jogja sama di Solo tuh ada yang memang begitu jagonya dalam bahasa Jawa, ya orang tuh pasti pakai dia.
0: Iya, betul. Gak berani main-main.
1: Betul, ya karena itu kalau bahasa Jawanya gak bagus, itu jadi lucu, jadi dagelan itu perkawinan itu.
0: Oh iya, Be?
1: Iya.
0: Oh, fatal berarti tuh, Be?
1: Fatal, gitu.
0: Oke, jadi nah, biar daripada hancur bahasa, acaranya.
1: Betul, spesialis di bidangnya. Kayak misalnya orang kan pasti kawin, ya. Dan MC perkawinan itu luar biasa loh kalau kita tuh punya nama.
0: Betul.
1: Mungkin Anda udah kayak bintang penyanyi gitu, dikejar-kejar gitu. Tolong dong MC-in perkawinan
0: apa yeah, yeah,
1: dan
0: yeah.
1: sebagainya dan sebagainya.
0: Karena yang dia beli sebenarnya bukan personalnya, tapi lebih ke kenyamanan dan yeah. juga amannya acara. Betul. Mereka.
1: Acara itu kan kita yang apa?
0: Pegang
1: yang,
0: kuncinya. Ya,
1: yang kita atur kan. Dan disitulah. Jadi kalau saya percaya itu. Hmm. Makanya dulu waktu saya jadi salesman, customer saya nggak banyak.
0: Oh iya be?
1: Cuman 5.
0: Tapi itu repeat order.
1: Bukan repeat order aja, kayaknya setiap bulan order. Karena yang saya pegang kayak Pertamina, kayak Telkom, Bank dan Indonesia.
0: Mereka akan merekomendasikan ke iya.
1: dan
0: tempat
1: yang
0: lain. Dan
1: saya menang di Bank Indonesia, seluruh bank Himbara tuh dikasih tahu kalau beli alat tuh ke bank-bank gitu.
0: Selesai urusan.
1: Udah selesai. Tinggal.
0: Asik.
1: Dan ada efek lainnya.
0: Apa Bil?
1: Saya malah disogok.
0: Oleh?
1: Oleh itu bos-bosnya perusahaan-perusahaan itu.
0: Disogok gimana Bil?
1: Ya kalau pergi luar negeri, bang kamu titip apa bang? Oh nggak usah nggak apa-apa. Benar katanya. Ya ginilah minyak wangi. Apa minyak wanginya mereknya ini? Bawain.
0: Iya.
1: Dompet. Tempat kartu nama itu semua dikasih orang
0: sebagai bentuk apresiasi.
1: Bahkan yang paling lebih ngeri lagi, bang, tolong dong anterin istri ke Singapura belanja. Ya udah, oke, siapa?
0: Saking percayanya ya.
1: Saya dulu ngawal istrinya belanja.
0: Bukan cuma urusan kerjaan berarti.
1: Betul. Terus kalau apa Lebaran, kita dapat kan bos semua banyak dapat apa? Dulu kan nggak ada gratifikasi ya. Paket tuh banyak
0: parcel.
1: Nah, parcelnya dirurut ke rumah saya. Jadi rumah saya tuh penuh parcel karena dari beberapa orang.
0: Iya, ngirimin semua gitu.
1: Iya, akhirnya nah, tetangga lah yang enak nih bagi.
0: Enggak mungkin habis sendiri juga ya, ini.
1: Enggak mungkin buat apa juga
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Keburu basi.
1: Betul, seperti itu. Ya apakah saya mau katanya kamu ke Singapura, mampir ke rumah ya. Ngapain aku mampir ke rumah? Pokoknya mampir ke rumah. Saya mau titip nasi bungkus buat anak saya yang sekolah di sana. Bu ya siapa? Kalau bilang nasi bungkus saya bawain.
0: Kan? Oke. Okay.
1: Nah, ternyata dia apa namanya ngasih nasi bungkus ya buat anaknya yang kuliah di Singapura. Terus ini ya ala kadarnya untuk ongkos jalan. Ya.
0: Berarti maksudnya gini, begitu kita memperbaiki kualitas diri kita, rezeki itu datang be. Ya,
1: kamu tahu, saya dikasih selembar tapi 5.000. Sing dolar.
0: Dolar Singapura.
1: Iya, 5.000 selembar doang. Itu di Singapura aja katanya susah nyari uang itu.
0: Babe dikasih.
1: Dikasih. Kebanyakan katanya orang Singapura ya. Itu permainannya orang Indonesia gitu loh. Yang mau cuci-cuci uang itu.
0: Oh.
1: Gitu kan di Singapura yang nilainya tinggi.
0: Iya.
1: Nah, itu ada di dompet saya lama banget. Nggak pernah saya belanjain tuh uang itu.
0: Oke, berarti kesimpulannya adalah perbaiki kualitas diri.
1: Betul.
0: Perbaiki value dirinya.
1: Betul.
0: Nggak usah kejar duitnya dulu.
1: Nggak perlu.
0: Kalau ini udah diperbaiki dan sudah mulai terlihat,
1: iya,
0: orangnya sudah mulai trust.
1: Nah,
0: orang mau naruh duit ke berapapun juga aman gitu ya. Percaya gitu be.
1: Percaya. Saya sampai dimarahin, bang, lu toko nggak pernah minta sih. Ya gue kan udah kerja, dapat gaji. Gaji lu berapa kalau lu sampai kayak gitu kan?
0: Berarti value yang babe kasih itu segede itu sebenarnya.
1: Ya, sampai mereka jadi kalau zaman dulu ya orde baru tuh masih. Kalau kita bikin proyek bagus cepet diapresiasi sama Pak Harto tuh.
0: Zaman itu bi.
1: Iya. Saya pernah ngerjain sistem pemilu tuh. Sistem pemilu. Jadi disuruh pokoknya saya dipanggil tuh sama Menteri Dalam Negeri waktu itu siapa tuh.
0: Zaman itu, Be?
1: Iya, zaman itu.
0: Ali Alatas bukan?
1: Bukan, Ali Alatas Menteri Luar Negeri.
0: Oh iya.
1: Ada siapa lupa saya. Bambang, bagaimana jam 4 sore? semua hasil pemilu bisa terkumpul di kantor Departemen Dalam Negeri. Coba
0: semua.
1: Kamu pikir.
0: Iya, seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Kayak apa caranya, Be? Zaman itu loh.
1: Ya, saya punya namanya teks apa? Teks apa namanya? Teks pesending. Jadi kayak apa namanya? Kayak zaman dulu
0: telegram.
1: WA lah, WA lah gitu.
0: Pager.
1: Pager lah gitu. Itu pakai telex. Jadi saya taruh apa sentralnya di Menteri Dalam Negeri, terus kita sebarkan ke seluruh kecamatan di Indonesia. Terus saya minta militer bagian perhubungan untuk operating. Yang operating itu militer.
0: Oh. Yeah. Akhirnya?
1: Nah, masuk di Jakarta, kita pakai program komputer sederhana, bikin tabel.
0: Oh, kayak model spreadsheet sekarang ya, gitu ya, Bi. Ya,
1: gitu. Udah. Dan Menteri Dalam Negeri nggak mau beli alat. Dia sewakan hanya untuk sekali kan.
0: Iya, untuk pemilu itu alat, aja, Bi. Ya.
1: Saya beli, ya, bilang sama kantor pada waktu itu, gimana kalau disewa? Oh, oke, nggak apa-apa, demi pemilu sekaligus juga Philip juga keren kan kelihatannya.
0: Sebagai ini ya, bentuk support gitu,
1: ya,
0: Bi.
1: Iya, bentuk support. Terhadap Indonesia. Nah ternyata operator utamanya tuh ditaruh di Cendana. Supaya Pak Arto bisa lihat.
0: Bisa lihat langsung.
1: Nah kita pasang, kita coba.
0: Uji coba dulu
1: ya,
0: nih.
1: Ya coba jam 4 sore kita minta semua kirim. Nah, ternyata berhasil. Jam 5 tuh udah beres. Spreadsheetnya udah keluar.
0: Sudah ketahuan nih ya. Angka-angka pemenang-pemenangnya ya,
1: kan duluan cuma tiga.
0: Iya, tiga PPI, partai doang.
1: PPP sama Golkar.
0: PTI, P3, Golkar. Iya, iya betul.
1: Sore saya dipanggil ke rumahnya Pak Arto. Jalan Cendana. Dek. Kalau gak bisa, ini lehermu lo taruhannya. Katanya gitu.
0: Ya, Be. Saya tahu zaman itu. Sekarang saya juga hidup di zaman siap, itu ya, Be. Itu emang kalau udah omongan kayak gitu tuh bukan omongan main-main itu, Be.
1: Iya. Ya, kamu sini kita tunggu jam 4. Jadi saya datang kira-kira jam 3, setengah 4 lah gitu. Dan saya duduk panis.
0: Taruhannya kepala.
1: Kepala saya. Saya senyum-senyum, saya sama bawa engineer satu ini kita ada apa-apa. Oke, saya cekin semua, saya udah pakai access code kan, itu harus pakai access code ya, ada password ya kan situ. Jadi enggak sembarangan orang bisa kirim berita itu kan.
0: Oke. Okay. Dia modelnya kayak fax gitu enggak sih, Be?
1: Mesin ketik.
0: Oh, mesin ketik.
1: Oh, enggak pernah lihat kamu kayak gitu ya.
0: Belum tahu, Be. Saya taunya udah zaman fax itu.
1: Iya. Jadi kayak mesin ketik itu pakai huruf Morse. Sebetulnya.
0: Oh, yang dipakai-pakai zaman perang itu, Be.
1: Ini udah pakai
0: ngetik,
1: udah jadi ada keyboardnya.
0: Oh iya iya iya.
1: Oke. Jam 4 nih, jedet. Sambil keringet dingin.
0: Nih saya pulang apa enggak nih?
1: Saya bilang, Pak Arto, permisi ya, saya ngerokok di luar.
0: Ngerokok di dalam gak usah di luar, di sini boleh ngerokok saja.
1: Mati.
0: Jangan sampai dia kabur ini.
1: Iya, aku mau menghindari ketegangan, malah gak bisa.
0: Akhirnya Babe ditahan di dalam.
1: Tahan di dalam.
0: Ngerokok-ngerokok di dalam deh.
1: Keluar teh.
0: Kalau
1: kopi boleh. Oh iya iya, kopi kan. Jangan keluar kopi. Saya kan minta kopi, enggak minta teh. Keluarlah kopi. Kopinya enak lagi. Nah, terus tunggu kan. Keluar.
0: Itu artinya apa, Babe? Sudah ada yang ngirim.
1: Sudah ada komunikasi.
0: Oh.
1: Ya. Jadi itu kan per kecamatan.
0: Iya.
1: Nah waktu itu kecamatan apa Jogja kalau nggak salah, kalau di Jada Jogja masuk PDI sekian apa
0: P3
1: benar. Oke, saya kenal nih apa kecamatan ini, saya tahu nomor telepon, ditelepon sama Pak Arto kesana. Ini benar kamu siapa gitu.
0: Oh.
1: Jadi dia cek
0: memastikan bahwa itu memang ya, benar-benar terkirim itu.
1: Betul. Oh, Pak Arto cek langsung.
0: Dan itu benar.
1: Apa benar?
0: Berarti alat itu bekerja dengan baik, ya,
1: alat itu bekerja dengan baik.
0: Gak jadi pulang tanpa leher, Be, ya.
1: Ya udah, ape, Le. Kita tunggu lagi ya, Le, ya. Oke, keluar semua sampai ke resumenya.
0: Sudah dapat kesimpulannya, ya, lah, totalnya didapat. Oke, dan itu aman.
1: Pinter tenang, Be.
0: Cuan dong itu, Be. Cuan dong itu, Be.
1: Apa?
0: Cuan.
1: Cuan gundulmu itu waktu itu sewa, eh. Murah lah.
0: Ya tapi kan kalau dia sewa tetap ada cuannya, Be.
1: Ya ada, cuman kan saya itu kan enggak pernah seperti saya bilang tadi menyiapkan cuan untuk diri saya, enggak ada. Itu betul-betul murni dari kantor.
0: Wah. Itu tapi taruhannya ke lehernya Babil.
1: Iya, enggak usah. Nah, Pak Harto masuk ke dalam, ngeluarin cerutu.
0: Ah, iya, beliau pengen memakai cerutu, ini, betul.
1: Ini cerutu paling mahal di dunia, ya. Kamu asas hasil kerjamu tak kasih satu.
0: Satu cerutu, Be. Tapi itu kan jadi sebuah portofolio yang wow, jawaban, iya, itu jadi kan.
1: Saya itu terkenal, apa namanya, kalau ada masalah saya yang dipanggil gitu. Masalah telekomunikasi saya yang dipanggil.
0: Jadi dari hulu ke hilirnya Babe siapin betul, ya. Dan engineering di setiap kecamatan berarti.
1: Iya, jadi kita ngelatih tentara-tentara itu kan mereka fasih banget tuh.
0: Morse ya, betul. Karena emang itu pegangan mereka.
1: Iya. Gitu. Dan akhirnya sukses jam 4 sore, jam 5 lah udah beres. Terus kita bandingkan pemilu kita kan udah pakai komputer, udah pakai tembengnya 2 hari aja belum selesai.
0: Quick count, Be.
1: Mau quick count, mau memprot count, ya. Loh, saya itu jam 4 itu udah masuk kok. Dan iya, per kecamatan kan udah
0: itu
1: bagus kan.
0: Itu ngaruh sama saking banyaknya partai gak sih, Be?
1: Ya mungkin juga, tapi cara bekerjanya. Karena mereka tuh kan bukan orang telekomunikasi dan bukan orang visioner, ngerti teknologi.
0: Iya, ngaruh juga sih di sana.
1: Iya. Kalau saya kan memang gak ada keinginan apa-apa. Saya gak mau memenangkan partai ini, partai
0: tidak itu. Ada juga untuk keterlibatan ke salah satu partai,
1: iya,
0: Be, ya?
1: Iya, gak ada. Jadi, dan kebetulan cuma 3.
0: Dan Babe udah ketahuan pilihnya siapa, kan?
1: Apa? Ya pasti Golkar ya. Itu udah pasti. Ya kan? Jadi saya cuma lihat, jangan ada PDI yang silakan di kita
0: sih. Ya zaman itu emang ya, dominasi banget
1: di Jakarta,
0: ya.
1: Jakarta kayaknya PDI yang menang.
0: Nah, jadi Foxian masih ditungguin, ya. Joinnya ini di 087-878-4x102.
1: Tadi anak-anak itu diajari bikin
0: prakarya.
1: Terus kedua diajari jujur.
0: Itu aja dua dulu, Be, ya. Jangan banyak-banyak ilmunya, ya.
1: Iya, karena anak kecil mau diajarin apa lagi?
0: Iya. Kreatif, jujur.
1: Iya.
0: Oke. Itu pegangan banget sih itu, Be.
1: Iya.
0: Anak-anak zaman sekarang soalnya tahu buka handphone langsung. Semua sudah tersedia.
1: Iya, kayaknya. Karena dia pikirannya apa-apa ada di sini, padahal itu kan enggak.
0: Dan mereka enggak bisa sehari.
1: AI, apa-apa tanyain AI. Belum tentu AI benar,
0: kan. Iya, karena itu kan hasil dari
1: kumpulan
0: artikel banyak gitu, Be, ya. Enggak, belum tentu sesuai dengan kondisi kita sekarang gitu. Yes. Be, kita lanjut lagi ngobrolnya nanti, Be, ya.
1: Oke.
0: Nanti kita akan bacain lagi WhatsApp yang udah masuk di 087.
1: Dicatat, ya, nanti.
0: Siap. Nanti akan langsung direkap oleh Bang Johan.

0: Radio Bali Simply, the best station voice of Sanga-Sanga. Lionel Richie, Stuck on You.
1: Jangan stuck lah, jalan terus.
0: Karena harus kreatif.
1: Oh iya, jangan pernah berhenti untuk maju.
0: Seperti yang udah Babe sampaikan, jangan harus jujur.
1: Iya, jadi menurut saya jujur ini justru mujur. Ya. Jangan percaya jujur itu kucur ya.
0: Ah iya Be.
1: Iya. Ternyata dari pengalaman saya dengan kejujuran saya selalu maju. Walaupun jadi, umur sudah tidak muda lagi,
0: senior
1: tapi maju terus.
0: Kalau di lawan untuk berkreativitas kayaknya masih berani Be ya.
1: Oh iya, jadi saya selalu melatih otak saya dengan membuat musik. Jadi membuat musik ini sebetulnya latihan kepala. Untuk harmonis, untuk berpikir, untuk alert.
0: Ya, kan. Kalau dari
1: bikin lagu tuh dari nggak ada loh ya,
0: nge-create dari nol.
1: Iya ya. Dari nol.
0: Tapi itu bisa selalu Babe aplikasikan ke bisnis nggak Be?
1: Oh iya bisa. Dengan cara saya membuat musik ini, saya kreatif dan tidak harus mulai dari sesuatu. Dari nol pun kita bisa melakukan sesuatu.
0: Be, kita bacain dulu Be ya.
1: Iya silakan.
0: Nama Ibu Arna. Di Panjaitan, Kota Yogyakarta.
1: Yogyakarta.
0: Selamat malam, Be.
1: Ya.
0: Di bulan Agustus ini Sanga-Sanga dan Fox ada membuat kegiatan apa aja? Apa ada kegiatan sosial? Selama ini program CSR yang udah dilakukan apa aja, Be?
1: Oke, jadi kegiatan sosial tuh sebetulnya tidak harus 17 Agustus. Kita banyak melakukan, ya kan?
0: Oke.
1: Dari panti asuhan, dari juga instansi kita sering kirim apa sembako ya, banyak sekali kita kirim sembako yang beberapa kali itu dengan polisi di Gianyar ya. Terus juga kita membangun tempat ibadah ya kan.
0: Ada Be?
1: Ada.
0: Di mana Be?
1: Gereja dua.
0: Di
1: Gianyar dan Singaraja.
0: Wow, saya baru tahu ini Be.
1: Dan gak main-main itu, gerejanya gede banget itu.
0: Di Gianyar
1: ada, Singaraja. Di Singaraja ada. Ada dua gereja yang kita bangun.
0: Tuh.
1: Iya kan.
0: Berarti gak mesti nunggu 17-an, Be.
1: Enggak, jadi selalu kita adakan. Nah, Bu Riva ini punya kegiatan rutin setiap Jumat itu
0: kasih Jumat berkah.
1: Pokoknya setiap Jumat kasih hadiah lah. Buat panti asuhan gitu.
0: Oh, di gilir gitu
1: ya? Ya, di gilir. Ya, tentu di sekitar Gianyar karena kita di Gianyar ya. Tapi kalau pas ke Medan ya di Medan gitu.
0: Oh, jadi tergantung posisi Babe di mana.
1: Ya, ada di mana.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Terus juga kita bikin musola di Prambanan.
0: Oh, ada musolanya juga di sana. Iya. Ini pantas rezekinya ngalir terus ya Be.
1: Alhamdulillah, amin. Ya kan. Jadi kita bikin musola, tapi musolanya ini dari rumah joglo Jawa.
0: Jadi kelihatan khas gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, khas banget gitu.
0: Ini nggak mesti yang proper modern ya, gitu kan?
1: Modern yang gede nggak, kita kayak surau ya istilahnya.
0: Iya.
1: Dan setiap sore kita undang anak-anak kecil untuk belajar ngaji
0: di sana.
1: Kita Masya kasih guru lulusan IAIN yang ngatur mereka. Yang perempuan ngurusin perempuan, yang laki ngurusin laki. Setiap sore rame.
0: Di sini terletak keberkahan rezekinya akhirnya.
1: Alhamdulillah lah, kita selalu begitulah. Dan kita berkali-kali kan ngirim umroh ya. Pertama untuk kutus-kutus dulu ya, ada 60 orang kalau nggak salah pergi.
0: Zaman itu ya Be?
1: Iya, gitu. Udah Bu Riva udah ada. Gitu.
0: Oh sekarang udah ada lagi?
1: Dan sekarang kan kita ada
0: program itu
1: tanggal Desember.
0: Desember.
1: Dengan mengirim 9 kota itu nanti diundi bisa berangkat umroh. Dan umroh kita umroh elegan ya.
0: Oke.
1: Okay. Nggak desek-desekan.
0: Kalau gitu saya tahu berarti angkanya kalau umroh yang Babi maksud tuh 36-37 jutaan lah per ya, satu
1: kalau
0: orang
1: yang, ya. Yang menang itu non muslim kita kasih
0: 36 cash money.
1: Ya, money. Oh. Dan juga kita pernah ngirim ke Yerusalem loh.
0: Oke.
1: Okay. Beberapa orang dari teman-teman di mana namanya di Medan.
0: Hmm.
1: Gitu. Dia pilih pergi ke Yerusalem, kita biayai juga.
0: Jadi di bulan di tahun ini Bi ya. Tahun ini sampai Desember itu kesempatan untuk bisa
1: umroh.
0: Peluang untuk berangkat umroh ya, Bi ya.
1: Jadi beli apapun minyak yang standar ya yang 100 mili dikumpulkan kotaknya dikirimkan ke radio terdekat dari Fox Radio.
0: Di mana aja.
1: Gitu. Nanti kita undi di bulan Desember.
0: Jadi kalau di Bali dia lebih dekat ke Fox Radio silakan. Ya. Kalau dia lebih dekat ke pabrik boleh
1: ya,
0: kan?
1: Ya ke pabrik juga boleh ya ke Babaan itu juga ada. Jadi kegiatan CSR kayaknya
0: udah jadi rutinitas Be.
1: Udah jadi rutinitas
0: dan terjadwal.
1: Iya kita tidak. Tidak apa namanya tidak menentukan harinya apa gitu ya. Juga setiap apa namanya setiap Idul Adha ya di kemarin di
0: Gianyar. Bali
1: berapa sapi ya? Tiga apa ya?
0: Ah enggak.
1: Hah? Tiga ya?
0: Tiga ya?
1: Tiga. Lalu di Medan dua kalau enggak salah gitu.
0: Saya juga kebagian itu.
1: Kebagiannya. Kok kan diem-diem aja.
0: Sudah jadi abon deh.
1: Sudah jadi abonnya. Gue pinter tuh, kreatif tuh. Jadi kita... begitulah. Jadi kita selalu mencoba untuk membantu. Dan sebetulnya ada sekolahannya. Kita untuk sekolah dengan biaya murah.
0: Di mana, Be?
1: Di Salatiga.
0: Oh, Polybase namanya. Polybase itu ya, Be ya.
1: Nah, itu barusan saja karena... kita capek ya ngurusin hanya apa pengurusnya ini main-main gitu ya akhirnya manajemen kita serahkan ke Udinus namanya.
0: Oh ya, jadi sudah beda-beda ya, vendor tetap, lah.
1: Ya kita yang ngurus tapi apa manajemennya dipegang oleh Udinus namanya.
0: Jadi Babe tinggal pantau aja. Betul, gitu. Tidak
1: supaya, uangnya itu jadi bener lah.
0: Iya benar.
1: Nggak hilang gitu saja.
0: Nah itu kalau di fase Babe berarti kan hal-hal seperti itulah yang menjadi self reward ya Be ya.
1: Iya.
0: Bukan jadi, lagi untuk terlihat mewah-mewahan enggak, gitu Be.
1: Enggak. Jadi kami mencoba untuk sebisa kami untuk melakukan apa ya disebut CSR lah kerennya begitu. Tapi kami melakukan apa yang bisa kami lakukan gitu loh.
0: Dengan apa yang sangat-sangat punya gitu ya, kan.
1: Betul.
0: Oke.
1: Seperti juga waktu ada kalau peristiwa kayak banjir ya. Kita di Sumatera itu kirim 5.000 botol kalau enggak salah ya. Kita serahkan kepada angkatan darat yang bikin jembatan.
0: Jembatannya. Oh. Jadi Babe support dari sisi minyaknya.
1: Betul ya, kan kasihan kan.
0: Iya perlu dibalur-balur iya, itu Be.
1: Sampai mereka tidur di tanah
0: iya,
1: segala
0: iya.
1: macam kan. Jadi kita kirim dikoordinasi oleh apa namanya Pak Maruli Simanjuntak untuk itu koordinasi penyebaran minyak itu.
0: Be kita lanjut di pertanyaan selanjutnya iya. Be di atas nama Bapak Bayu Prakoso domisilinya di Surabaya. Beliau seorang pengusaha.
1: Wih,
0: B, menurut Babe, apa bedanya orang yang sekedar punya bisnis dengan orang yang benar-benar punya perjuangan?
1: Saya bilang setiap bisnis itu perjuangan. Jadi orang kalau punya bisnis itu pejuang sebetulnya.
0: Pejuang ya, Be?
1: Iya. Ya, untuk bisa menjalankan bisnisnya itu orang harus punya extraordinary kemampuannya. Tidak cuma kemampuan biasa. Karena dia seorang pengusaha ya. Nah, pengusaha itu kan dari nggak ada jadi ada.
0: Jadi ada.
1: Itu nggak gampang. Gitu.
0: Nah, bagaimana tanggapan Babe sama orang-orang yang memang dia menjadi seorang pewaris, tinggal melanjutkan apa yang sudah dilanjut di dibangun.
1: Nah, itu kesalahan orang. Dipikir pewaris itu tinggal terima.
0: Hmm.
1: Bapaknya nusain dulu. Nah, tapi kalau orangnya itu nggak ngerti,
0: nggak jalan juga.
1: Nggak jalan.
0: Iya.
1: Jadi
0: bener.
1: Namanya pewaris itu harus betul-betul juga seperti. Perjuangannya seperti
0: founder.
1: Ya.
0: Jadi saya juga punya banyak beberapa teman ya Be ya, yang emang dia sukses sekarang membangun bisnisnya, emang hasil dari dulu bisnis ayahnya memang sama seperti itu. Saya bilang kalau dia tidak punya skill berbisnis, nggak jadi juga gak ini jalan. Gitu.
1: Jadi jangan dikira orang pewaris itu terima, apalagi pewaris nakal ya.
0: Kan bisa jadi dia tidak hanya menerima aset deh ya, bisa jadi dia menerima hutang-hutangnya. Ya,
1: semuanya kan risiko dari bisnisnya dia harus tanggung. Kan?
0: Iya. Jangan cuma lihat dia tinggal punya ini, tinggal punya itu, padahal itu ada tanggung jawab yang harus diemban gitu kan.
1: Hanya sekedar punya itu gak gampang loh.
0: Hmm.
1: Punya sesuatu tuh, karena sesuatu tuh pasti ada tanggung jawabnya gitu. Hmm. Dia punya rumah aja kan mesti bayar listrik,
0: air,
1: rumahnya, airnya, terus ada orang yang mesti bersihin,
0: yeah,
1: perawatan seluruh rumah itu. Hmm. Gak kecil itu.
0: B, ini ada dari Denpasar, pelaku UMKM nih B. Namanya Putu Aryawan. Beliau tanya, B, Babe punya perjalanan panjang dengan Bali. Apa sebenarnya yang Bali ajarkan kepada Babe tentang bisnis dan kehidupan, B?
1: Maksudnya?
0: Jadi Babe kan juga, Babe punya banyak pengalaman di Bali. Jadi apa yang sebenarnya Bali ajarkan ke Babe tentang bisnis dan juga kehidupan?
1: Bali luar biasa ya.
0: Hmm.
1: Terutama taksunya.
0: Apa jadi, itu, Be?
1: Ya, itu saya sendiri gak tahu lah ya. Tapi setiap saya pergi keluar kota, ya, agak lama lah. Kayak misalnya saya pergi ke Jakarta.
0: Be, sebulan kemarin ya, tuh, Be, ya.
1: Saya datang ke Bali tuh kayak ada sesuatu gitu.
0: Hmm, kayak memang masuk ke dunia yang berbeda ya, gitu,
1: dunia
0: Be.
1: Dunia yang berbeda gitu.
0: Dari sisi musikalitasnya kah? Enggak, atau semuanya. Auranya?
1: Jadi, apa? Ada sebuah kenikmatan dan ada sebuah kreativitas tertentu yang ada di Pulau Bali ini, dan menurut saya satu-satunya tempat di Indonesia yang bisa memberikan itu cuman Bali.
0: Oh iya Be? Padahal di luar Bali kayak di Jogja, Jawa dan lain-lain kan banyak juga tempat-tempat yang bisa dibilang kental dengan adat dan juga budaya.
1: Gak bisa. Ini
0: beda Be.
1: Beda. Jadi Bali ini heaven and earth.
0: Jadi surga yang ada di bumi.
1: Iya, betul. Jadi surga di bumi. Makanya dulu waktu saya pertama kali mau ke Bali, saya tuh bikin musik yang namanya The Road to the Morning of the World. Karena ini Morning of the World. Nah, banyak orang pergi ke Bali hanya ngeliat cuannya.
0: Iya.
1: Akhirnya enggak dapat itu.
0: Aura itu akhirnya enggak ada, Be.
1: Enggak bisa ngerasain aja, enggak bisa.
0: Saya ngerasain itu waktu saya ya beberapa kali bepergian keluar pulau kan, Be. Begitu begitu landing ke Bali disambut dengan gamelan-gamelannya. Itu emang beda banget gitu rasanya. Padahal ya, saya orang Bali asli ya, nih gitu loh.
1: Saya enggak ada urusan sama gamelan, enggak ada
0: aura tersendiri.
1: Aura tersendiri gitu. Dari situlah saya belajar bahwa kita bisa bersatu dengan alam Bali langsung jadi kreatif. Bisa menimbulkan ide-ide yang luar biasa.
0: Oke.
1: Jadi dan itu terbukti ada, kalau nggak salah ya, ada beberapa orang pemenang hadiah Nobel itu nulis bukunya di Bali.
0: Di Bali. Ya. Bisa jadi mereka gampang menemukan inspirasi-inspirasi setelah di Bali gitu kali, Be, ya?
1: Betul. Jadi katanya ada dua tempat ya.
0: Ada dua tempat.
1: Seperti kayak Bali, satu di Himalaya, di tempatnya Dalai Lama itu apa namanya, di Lhasa, di sana juga seperti itu
0: mendapatkan sekarang sesuatu Lhasa yang berbeda,
1: obrak-abrik sama RRC jadi mungkin udah hilang ya.
0: Iya
1: jadi ada taksunya Bali
0: itu. Nah, yang memang tidak bisa hilang dari Bali.
1: Nah, kalau kita cukup rendah diri bisa merasakan itu, Anda bisa.
0: Nah. Ya mungkin itu alasan kenapa banyak orang bisa berulang kali datang ke Bali, Be.
1: Itu karena ada kesukaan, apa, kegembiraan yang
0: gak beda
1: gitu. Tahu-tahu
0: enak aja gitu.
1: Iya.
0: Oke. Makanya bersyukur jadi orang Bali sebenarnya, Be.
1: Bersyukur ada di Bali saya.
0: Ada di Bali.
1: Walaupun saya bukan orang Bali.
0: Ya, betul. Kita lanjut, Be.
1: Ya, oke.
0: Dari Nusa Tenggara Barat, namanya Lalu Fadli. Beliau seorang pengusaha muda. B, kalau kita punya produk lokal yang bagus tetapi belum dikenal orang, mana yang harus dibangun lebih dulu, B, kualitasnya, distribusinya, atau ceritanya?
1: Itu jadi satu.
0: Jadi satu kesatuan.
1: Ya, jadi kalau produk bagus tuh pasti ada ceritanya.
0: Iya.
1: Dan kalau produk bagus tuh pasti dikenal orang.
0: Dan diceritain orang.
1: Iya. Itu jadi satu, bukan mana yang dulu, itu pasti berbarengan. Karena produk itu harus punya cerita, punya kualitas, dan punya manfaat.
0: Nah, jadi itu menjadi satu kesatuan ya. Betul. Kak Fadli.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke Kakak Maria Natalia dari Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, NTT.
0: Iya, B, bagaimana cara pengusaha dari daerah yang jauh dari pusat ekonomi seperti Jakarta bisa membangun brand yang bisa dikenal secara nasional?
1: Lah, Facebook itu kan bisa kemana-mana, TikTok bisa kemana-mana,
0: bisa kemana-mana.
1: Instagram bisa kemana-mana. Kita ini sekarang sudah without border.
0: Gak mesti harus ada di pusat kota.
1: Iya, tidak. Bahkan di pusat kota itu malah repot.
0: Kok gitu, Be?
1: Ya kan rame, susah,
0: iya, sibuk, macet,
1: ongkos mahal.
0: Ya, kan? Jadi yang di pelosok belum tentu tertinggal gitu, iya, Be, ya. Zaman kita, sekarang ya.
1: Kita bisa mempublikasikan secara benar. Ya kalau orang di NTT itu ada Nihiwatu namanya.
0: Nggak tahu saya.
1: Iya, itu hotel yang paling mahal.
0: Di dan NTT
1: berkali-kali nomor satu di dunia.
0: Itu
1: tempatnya istilahnya orang Jawa gungliwangliwung tuh. Mau ke situ aja susah banget gitu. Tapi bisa nomor satu di dunia.
0: Jadi pesannya adalah tidak usah berkecil hati kalau
1: dimanapun
0: punya
1: berada.
0: Produk lokal itu bisa kok, iya, sampai bisa. Go nasional, iya, gitu, Be, ya.
1: Atau go internasional sekalipun.
0: Kayak sangat-sangat udah di Amsterdam ya, juga udah ada.
1: Bukan hanya di Amsterdam, di seluruh dunia sangat-sangat tuh ada.
0: Tuh.
1: Kenapa? Karena kualitas daripada produk dan ada foto babenya.
0: Asik. Tuh, jadi kalau sambil kecil hati, kalau emang punya kualitas produk yang bagus, terus juga media promosi sekarang sudah dimudahkan.
1: Sangat dimudahkan.
0: Enggak mesti
1: bisa menyentuh seluruh dunia.
0: Betul.
1: Ya kan? Seperti radio kita ini kan udah streaming ya.
0: Betul.
1: Anda bisa dengerin dari Kutub Utara pun bisa.
0: Kedengeran ya juga.
1: Sama ada internet di sana.
0: Kan dulu, zaman dulu orang kalau mau berpromosi kan berpikirnya tentang berapa rim kertas yang harus saya cetak, duitnya berapa, terus mau pasang spanduk juga banyak, videotron juga mahal. Sekarang zaman media sosial kan cara paling gampang download Facebook, Instagram, ada di handphone, sudah jadi media promosi, Be.
1: Dan orang lupa, kembali lagi konten.
0: Iya.
1: Jadi bikin konten yang bagus itu bukan pekerjaan mudah.
0: Konten itu menjadi pintu masuk,
1: iya,
0: untuk orang bisa kenal kita, Be.
1: Betul. Satu, kedua adalah continuity.
0: Konsisten,
1: iya,
0: balik nih.
1: Konsisten. Kalau Anda cuma keluarin satu hari satu, bye bye love lah. Saya merintis dulu Facebook sendirian. Itu 50
0: artikel
1: per hari.
0: B, Babe itu kan artikel yang Babe tulis. Itu jauh lebih sulit, B, daripada konten yang, karena gini, banyak orang yang berpikir bahwa gak apa-apa deh satu konten sehari, yang penting continue, katanya gitu.
1: Ya kalau cuma satu hari
0: Gak efek,
1: nampol.
0: Maksudnya efeknya juga panjang, iya, akhirnya perlu waktu yang lama.
1: Kecuali foto Anda betul-betul apa namanya something ya.
0: Ada personal branding yang ya, kuat
1: yang
0: di sana.
1: Yang kuat sekali gitu. Kan untuk bikin foto kuat tuh nggak gampang.
0: Iya. Jadi untuk para pelaku usaha yang baru merintis dan merasa minder dengan produknya hanya main di lokal, bisa kok.
1: Bisa.
0: Go nasional.
1: Iya. Sekarang dunia ini tersubung dimanapun juga.
0: Ya,
1: orang kentut di Washington, London baunya sampai di London. Istilahnya gitu loh.
0: Iya. Dan itu media promosinya sudah ada di genggaman, Be, ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya dan, antara mau atau nggak mau aja sebenarnya.
1: Dan relatif free ya. modal apa namanya, modal apa namanya, kuota aja.
0: Kuota internet bagus. Ya, gitu. Bisa membuat sebuah cerita yang unik, menarik, produk yang berkualitas.
1: Ya, isinya itu harus menarik.
0: Jadi itu bisa jadi peluang dan juga solusi sebenarnya.
1: Iya.
0: Karena jadi, pikiran mereka, oh harus di pusat ibu kota nih baru barang saya laris gitu.
1: Enggak. Jadi dulu ya kan putus-putus itu kan dari rumah saya di desa terpencil,
0: iya.
1: Bukan di pinggir jalan, masuk ke sawah.
0: Bone Gianyar ya, gitu, Bu ya. Sampai akhirnya udah kelabakan, terima orderan.
1: Iya, baru bikin pabrik.
0: Restorannya ditutup dulu sementara untuk memproduksi produk.
1: Iya. Produknya terkenal, kita kumpulin duit, kita bikin pabrik.
0: Pabriknya sampai sekarang masih ada di Gianyar, ya.
1: Dan pabriknya itu memang kita buat sedemikian rupa sampai jangka panjang masih bisa untuk memproduksi.
0: Ini ada dari Randy Saputra di Kalimantan Barat, B, pengusaha kopi nih, B.
1: Oke.
0: B, banyak pengusaha terlalu fokus menjual produk. Kapan sebenarnya sebuah produk itu harus mulai berubah menjadi sebuah brand? Ini banyak yang bingung nih, Be. Produk dengan brand itu beda ya, Be?
1: Beda. Brand itu adalah
0: identitas.
1: Apa namanya, bendera.
0: Oh, iya.
1: Produknya Republik Indonesia misalnya. Benderanya merah putih.
0: Oh, itu brand.
1: Iya.
0: Apa Indonesia tuh brandnya apa? Merah putih.
1: Betul.
0: Produknya Indonesia. Indonesia. Oh, kalau analoginya seperti itu.
1: Betul. Jadi dan brand itu lambang kan. Nah lambang itu produknya harus sesuai dengan lambangnya kan?
0: Matching.
1: Ya matching.
0: Tapi
1: zaman dulu kan aneh-aneh. Ya aneh-aneh aja. Rokok mereknya Jarum kan gak ada hubungannya.
0: Gak ada, gak ada. Gudang garam.
1: Gudang garam.
0: Lah, berarti kan harusnya jual garam, Be.
1: Iya kan seperti itu. Itu zaman-zaman tahun itu terkenal begitu. Jadi mereka menganalogikan, bukan kalau sekarang kan sudah mulai ya. Jadi kalau komputer ya simbolnya ya ada hubungannya sama, atau namanya ada hubungannya sama komputer dan sebagainya.
0: Dengan teknologi ya, gitu, Be.
1: Nah, okay. Nah ini sebetulnya bagaimana kita menciptakan situasi aja.
0: Maksudnya gimana, Be?
1: Jadi kayak tadi sanga-sanga misalnya. 99 ini angka yang menarik.
0: Ya.
1: Apalagi di Dublin, ya.
0: 99.
1: Ya. Kalau misalnya 92 enggak susah.
0: Enggak nampol, Be.
1: Enggak nampol. Nah, 99 orang nampol kan.
0: Itu kalau kayak main domino itu udah paling
1: ya, paling tinggi.
0: Paling tinggi itu, ya. Be.
1: Jadi angka 99 ini punya meaning dan orang ngomongnya enak.
0: Sanga-sanga. Berarti kalau kita mau bikin sebuah produk atau mungkin brand, itu berarti kan memang harus mikirin gimana spellingnya.
1: Betul, harus.
0: Dibikin. Gimana kalau supaya orang gampang, mudah ya mengingat.
1: Rokoknya apa? Gudang garam. Gitu, nah kan ngomong.
0: Iya.
1: Jadi jangan kasih nama yang susah-susah.
0: Susah-susah. Atau iya, mungkin lebih ke barat-baratan gitu. Iya,
1: atau ke baratan atau
0: ketimuran.
1: Dia tadi pengusaha kopi kan.
0: Pengusaha kopi, Be.
1: Iya. Kopi dari Kalimantan Barat, desa apa? Kan rumit tau.
0: Iya, kalau di Bali dulu ada kan, Be, yang gampang disebut, ya kan, yang gambarnya globe gitu, Be.
1: Oh, kopi dunia.
0: Ya, kopi cap bola dunia.
1: Cap bola dunia.
0: Itu kan gampang disebutnya, iya, gampang betul. Orang ingetin juga, iya, dengan jadi logo yang seperti itu. Iya.
1: Terus ada yang kupu-kupu ya.
0: Ah,
1: cap kupu-kupu.
0: Iya.
1: Jadi dan menurut saya lime itu bagus, sangat-sangat. Ya, tahu dulu ada restoran namanya Meme.
0: Gampang orang nyebutnya, Be.
1: Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi cuman kembali lagi, apapun yang Anda lakukan, apapun brand yang Anda buat, itu kualitas produk tetap nomor satu.
0: Pokoknya udah enggak ada, enggak bisa ditawar tuh urusan itu, Be, ya. Pokoknya udah produk paling bagus, udah pastikan itu kualitas terbaik. Perkara nanti mau dengan logo apa, namanya apa, itu bisa jadi,
1: itu akan lebih baik lagi.
0: Karena didukung.
1: Didukung oleh produk yang bagus. Selama produknya gak bagus, sorry.
0: Abaikan.
1: Terjun laut.
0: Oke, next. Ada dari Ahmad Fauzan, seorang pedagang di Banjarmasin nih, Be. Be, menurut Babe, uang itu adalah alasan terbaik untuk memulai bisnis atau seseorang yang harus punya alasan yang lebih besar daripada sekedar ingin kaya?
1: Uang itu nilai tukar, Mas.
0: Alat tukar.
1: Alat tukar.
0: Iya.
1: Bisa untuk membeli racun.
0: Ah.
1: Bisa untuk membeli makan enak.
0: Oh, berarti kalau disimpulkan, uang itu adalah alat tukar. Value kita itu nilai tukar, Be.
1: Iya.
0: Nilai.
1: Iya. Dari uang itu Anda bisa beli apa? Ada cerita begini. Pada seorang kaya raya, dia habis berusaha di sebuah kota. Terus dia dapat pembayaran 1 juta dolar. Karena dia tidak mau lewat bank, jadi uang itu 1 juta dolar dia bawa pakai helikopter.
0: Oke.
1: Nah, pas lewat ke gurun, helikopternya rusak dan dia harus mendarat di tengah gurun pasir. Airnya udah habis dan dia haus. Nah, di situ ada orang jual air mineral dengan harga 1 juta dolar. Dibeli enggak?
0: Beli, Be.
1: Lah, iya.
0: Orang haus kok.
1: Betul.
0: Enggak peduli, udah enggak guna angka duit itu.
1: Iya. Itulah ibaratnya.
0: Oke, okay. Ini ya. Saya dapat quote baru akhirnya ngobrol sama Babe nih. Uang ya sama dengan nilai itu alat tukar.
1: Iya.
0: Value diri itu sebagai nilai tukar yang memang tidak bisa, dalam artian mungkin angkanya nggak bisa diangkakan sebuah value diri, ya Be, ya.
1: Value tuh tinggi sekali harganya, ya kan. Nah, jadi jangan lihat uang saja, karena uang saja itu belum tentu bisa membeli apa yang Anda inginkan.
0: Dan bahkan itu bisa
1: habis.
0: Tidak
1: ada orang bahagia karena uang.
0: Wah, serius, Be.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi ini Babi ngomong kayak gini kan Babi karena udah punya banyak uang.
1: Enggak. Coba Anda tanya sama William Buffett. Yang Warren Buffett. Uangnya itu dibagi-bagi untuk charity.
0: Karena
1: ya dia merasa puas kalau uang itu bisa untuk charity.
0: Oh, jadi indikator kebahagiaannya udah beda, Be. Ya? Bukan untuk dirinya sendiri.
1: Karena kita tuh seberapa sih? Warren Buffett itu sarapan McDonald sama sebotol Coca-Cola yang plastik itu.
0: Udah selesai.
1: Iya. Dan dia puas dengan itu. Padahal dia jutaan dolar dia.
0: Iya, betul.
1: Seperti itulah.
0: Betul.
1: Jadi, nah, itu kita ini masih terperangkap dengan berapa jumlah uang yang kita punya.
0: Padahal yang harusnya ditanyakan sama diri sendiri adalah
1: Anda bahagia enggak dengan uang itu?
0: Itu satu. Terus yang kedua, nilai apa yang bisa kamu berikan untuk banyak untuk orang lain?
1: Iya, kontribusi ke orang lain, karena kalau orang lain senang, Anda pasti senang. Oh, terima kasih Mas Andrian, itu sarungnya kemarin tuh.
0: Iya.
1: Kemarin bagi-bagi daging sapi, Mas Andrian.
0: Babe itu yang bagi ke saya. Itu Babe yang ngasih ke saya.
1: Iya, seperti itu. Kan kemarin ada itu OTT ya?
0: Iya.
1: Banyak
0: banget itu, Be. Gimana ngitungnya?
1: Iya, mau
0: dibuat apa? Kalau itu hasil kejahatan toh
1: juga mau buat apa?
0: Entah ketahuannya duluan atau
1: ketahuannya belakangan. Sami mawon.
0: Enggak bisa nikmatin juga.
1: Iya, dan bukan yang tidak aja bisa menikmati. Luka itu sampai ke anak cucu.
0: Oh iya ya, Be. Ya.
1: Kalau kita sudah dicap
0: koruptor.
1: Itu anak cucu kita.
0: Itu jejak, apalagi zaman sekarang jejak digitalnya itu ada.
1: Itu belagu tuh beli mobil apa Ferrari. Itu kan dulu mbahnya tuh koruptor.
0: Korupsi gitu kan.
1: Habis lu.
0: Iya. Jadi ninggalin luka buat betul. Anak cucu. Jadi. Itu yang memang harus ditanamkan dari sekarang gitu ya.
1: Dan value itu bukan di nilai tukarnya. Value itu kita yang menentukan untuk jadi apa.
0: Oke. Lanjut ya, Be. Ini ada dari Denny Kurnia dari Samarinda, Kalimantan Timur. Profesinya seorang karyawan swasta nih, Be. Be, bagaimana cara ngebedain antara ambisi yang sehat dengan ambisi yang justru membuat kita kehilangan waktu dan juga keluarga?
1: Itu juga memang susah, Mas. Sebabnya tidak semua keluarga memahami orang-orang ambisius ya.
0: Iya sih.
1: Makanya banyak kalau misalnya musisi top itu banyak perceraian ya kan. Atau ilmuwan top juga begitu hidup keluarganya gak begitu bagus. Karena dia kesengsem dengan apa yang ada di proyek-proyek yang ada di dirinya.
0: Dan ambisi itu tidak terkomunikasikan dengan baik ke keluarganya.
1: Karena sulit.
0: Gak nyampe ya, Bi?
1: Gak nyampe. Dia tuh buat taunya nih kasih duit. Tapi untuk nyari duit itu serah modal ya.
0: Iya. Dan tapi kan keluarga taunya saya pengen orang tua saya ada dan hadir buat saya, bukan cuma uangnya kan gitu, Bi?
1: Bukan soal itu. Sekarang orang tuanya tuh untuk bisa hadir itu, dia harus usaha keras.
0: Iya.
1: Harus punya duit kan?
0: Iya,
1: Bi. Harus ngopenin duit, harus ada rumah yang bagus.
0: Iya.
1: Nah, sementara belum tercapai itu apa yang di apa namanya? Nah, yang paling cocok kayak orang-orang Amerika itulah.
0: Apa tuh, Bi?
1: Jadi yang penting makan pagi sama makan malam.
0: Oh itu mereka ya, Be?
1: Iya, gaya mereka gitu.
0: Sarapan sama dinner.
1: Iya.
0: Oke, berarti memang membedakan antara ambisi yang sehat sama yang apa ya, apa bisa bilang ambisi yang justru membuat kita kehilangan waktu dan juga keluarga tuh susah, Be.
1: Iya, jadi susah. Ya, saya dulu waktu masih kerja di Philip, pulang saya jam 2, jam 3 pagi.
0: Setiap hari, Be?
1: Setiap hari.
0: Kan
1: saya bangunnya siang. Anak-anak udah berangkat sekolah, saya baru bangun.
0: Nggak ketemu.
1: Dia tidur, saya baru datang.
0: Iya.
1: Susah. Nah, saya pakai hari Sabtu atau Minggu. Tapi karena Sabtu Minggu saya kelelahan, biasanya Sabtu Minggu saya buat tidur.
0: Tidur.
1: Kalau anak-anak rame, marah saya.
0: Iya. Yang dimana mereka... Versinya mereka di Sabtu Minggu adalah waktu buat liburan.
1: Iya.
0: Tapi versi Babe buat tidur. Iya. Dan itu terjadi oleh orang tua, banyak orang tua zaman sekarang juga pasti masih dengan pola yang sama, iya. Be.
1: Nah, cara saya biasanya lebih baik kita pergilah ke mall lah kan. Nah, selama perjalanan saya tidur.
0: Itu win-win solution.
1: Iya, akhirnya di mall saya bisa ketawa-ketawa, saya
0: bisa ada ya, buat mereka.
1: Iya, nanti pulang lagi tidur lagi di mobil gitu loh. Tidur saya juga.
0: Jadi tidurnya dapat, jalan-jalannya dapat, gitu kan? Ya. Oke, sip. Satu pertanyaan terakhir, Be. Dari Kalimantan Utara nih, jauh banget nih.
1: Kaltara.
0: Nurul Hidayah, pelaku UMKM. Apakah bisnis dari daerah punya kesempatan untuk bersaing secara nasional di era digital, Be? Oh, ini udah jawab
1: sangat,
0: tadi.
1: Sangat
0: bisa, Be,
1: sangat
0: ya?
1: Sangat bisa. Sekarang
0: peluangnya itu terbuka.
1: Di dunia manapun sangat bisa.
0: Lanjut, ini ada Rumondor, pengusaha muda. Apa yang menurut Babe lebih sulit dibangun? Produk yang hebat atau kepercayaan konsumen, Be?
1: Ya gimana Anda dipercaya kalau produk Anda gak hebat?
0: Iya sih.
1: Anda membicarakan sesuatu yang... itu satu tangkep
0: bisa. Iya, itu satu kesatuan.
1: Satu kesatuan.
0: Jadi Bapak Rumondor, mudah-mudahan terjawab ya.
1: Iya, ya kalau Anda produk Anda nggak hebat, gimana masyarakat mencintai?
0: Mau jadi kepercayaan, iya, gitu ya. Betul.
1: Jadi itu merupakan kesatuan.
0: Jadi apa-apa ujung-ujungnya tetap kualitas produk dulu, Be, ya.
1: Betul. Apapun bentuknya, karena kalau kita lihat perusahaan besar di dunia itu kan by product.
0: Iya.
1: Ya sekarang misalnya Nvidia ya.
0: Iya.
1: Itu produknya kan, produknya memang hebat ya, semua orang seluruh dunia pakai. Atau Apple misalnya.
0: Trustnya udah ada.
1: Iya. Nah, trust akan timbul dengan sendiri karena produknya memang hebat. Sekarang bahkan orang kalau pakai telepon Samsung kayaknya enggak gagal. Ya,
0: makanya yang Apple Pro. Iya. Apple yang udah dimakan ya gitu sekarang, Be, ya. Terus ini, enggak, ini harannya hanya nyapa aja, sip. Oke, ini sudah juga terjawab, B, gitu. Jadi, Foxian, terima kasih buat yang udah joinan di WhatsApp di 087-8784x102. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terpuaskan dari jawaban Babe Bambang Pranoto, ya. Gitu.
1: Dan saya ingatkan lagi lah kepada semua teman-teman yang mendengarkan bahwa sanga-sanga adalah transformasi dari
0: kutus-kutus.
1: Jadi kutus-kutus gak usah ditanya lagi karena sudah jadi bertransformasi, bukan jadi transformer.
0: Iya.
1: Tapi
0: bertransformasi
1: menjadi sanga-sanga.
0: Oke.
1: Dan produk sanga-sanga lebih baik, lebih banyak ingredientnya dan khasiatnya lebih jos daripada kutus-kutus dulu.
0: Nah, jadi kenapa sanga-sanga dibuat? Karena ada produk yang lebih baik, yaitu sanga-sanga.
1: Betul. Jadi kita buat sanga-sanga itu bukan hal baru.
0: Betul.
1: Ini transformasi. Bahkan di dalam sanga-sanga ultimate 60% itu adalah kutus-kutus dulu, 40% sanga-sanga baru.
0: Oh, okay.
1: Sedangkan di klasik, sanga-sanga klasik itu kutus-kutus dulu kita tambahin 7 bahan. Dari 69 ditambah 7. Tambah 8, jadi totalnya 77. Jadi kutus-kutusnya tetap ada tapi sudah bertransformasi.
0: Gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kutus-kutus saat ini itu bukan racikan babe.
1: Oh, yang
0: kutus-kutus sekarang,
1: yang beredar sekarang.
0: Iya.
1: Itu bukan racikan saya.
0: Betul.
1: Saya tidak bertanggung jawab.
0: Yes.
1: Untuk menanggungjawabi anak yang lahir itu ya.
0: Intinya kalau mau produknya tetap dengan kualitas yang hebat, itu produknya hanya produk dari Babe dan ada logo foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Ya. Dan, titik. Selesai. Ya. Gitu kan, Bea.
1: Dan brandnya adalah
0: Sanga-sanga Seng Adelawan.
1: Oke, terima kasih banyak deh semuanya yang berpartisipasi.
0: Yes, sampai ketemu lagi besok ya, Bea. Okay, selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox Slow Down.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Apa kabar kamu malam hari ini Sobat Fox? Ketemu lagi sama Nindya Ristika yang pastinya meremani kamu setiap hari Senin sampai dengan Kamis ya di Fox Lowdown. Dan kemarin kita sudah terpisah di hari Minggu Sobat Fox. I'll come back ya. I was karena aku udah di sini dari tadi ya, dari jam berapa tadi? Jam 8 lewat Sobat Fox ya. Tadi kamu sudah mendengarkan siaran dari Babe ya, Mari Bung Rebut Kembali Sobat Fox, selama 3 jam ya, dari tadi jam 19.00 WIB atau 20.00 WITA Sobat Fox, dan sampai dengan sekarang ini jam 10 tadi ya, barusan udah selesai. Giliran sekarang aku muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, dan pastinya bisa kamu request nih buat para momis-momis yang masih melek ya, abis bantuin adik ngerjain PR-nya, abis ngebantuin si kakak ngerjain tugas-tugas dari sekolah dan lain sebagainya. Apalagi buat si ayah yang lembur atau bawa kerjaannya pulang ke rumah dan sekarang masih berkutat dengan segala tugasnya. It's okay, gak apa-apa, gak masalah kalau misalkan pengen rehat sejenak dengan mendengarkan lagu favorit Anda semua ya. Silahkan request aja ke aplikasi Fox Radio tentunya, di sana bisa sekaligus streaming ya, atau bisa langsung juga ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya. Nomornya di mana? Nomornya ada di 0887 188 1053.
1: Fox Lowdown.

0: kok kamu anteng banget sih tumben, biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong, internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game, gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: That was Avril Lavigne with I Will Be, Sobat Fox ya. Kalau ditanyain pengen jadi apa? Hanya Susan yang pengen jadi dokter ya. Kayak sih dulu waktu aku kecil juga kalau ditanyain juga pengennya jadi dokter. Aku sapa dulu buat yang tadi udah request lagunya Avril Lavigne I Will Be. Ternyata ini belum tidur ya. Ada Mas Wahyu dari Mogiri. Hai, selamat malam ya. Sudah diputarkan lagunya. And next song, Sobat Fox, Arin punya satu lagu dari Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Aduh, lagu ini lagi sedih lagi, Sobat Fox ya. Ini tadi requestan dari Mas Raka ya. Hai, salam kenal ya dari Anin. Kepanjangannya Raka siapa? Kalau nggak mau ngasih tahu, yaudah nggak apa-apa. Langsung aja kalau gitu, ada Now featuring Ari Lesma dengan Sesi Potret.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Gimana jam segini udah baluran belum? Ayo, yang belum baluran pakai minyak balur sangat-sangat segera Sobat Fox ya. Karena ini kalau yang punya gangguan susah tidur ya, terus tidurnya kurang nyenyak, coba deh baluran pakai minyak balur sangat-sangat niscaya tidur kamu benar-benar pulas Sobat Fox ya. Ada yang ultimate, ada yang klasik ya. Silahkan sesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Kalau yang klasik aromanya lebih khas rempah-rempah ya. Kalau yang ultimate aromanya lebih flowery, lebih kekinian. Karena ada essential oilnya dan juga ada aroma lavender, daun pudak dan juga mint ya. Nah, buat Sobat Fox ya yang pengen baluran bingung caranya gimana, dibalurin aja di sepanjang tulang belakang mulai dari tengkuk sampai dengan tulang ekor, di telapak kaki, sela-sela dari jari kaki dan area yang Sobat Fox rasanya kurang nyaman Sobat Fox ya. Ini aman untuk segala usia, praktis buat dipakai kapan aja karena minyak balur sangat-sangat ultimate dan juga klasik. Ini sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikasi halal. Harganya kalau yang ultimate Rp230.000 untuk yang 100 ml dan Rp85.000 untuk yang 30 ml atau travel size. Sementara yang klasik harganya di Rp170.000 untuk yang 100 ml dan Rp65.000 untuk yang 30 ml atau travel size ya. Dapatkan minyak balur sangat-sangat ultimate ataupun klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami Kimia Farma, K24 Century serta di Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Lowdown.

0: perjuangan. Your soul, your choice. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox, slow down.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktu ini di hari setengah untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 2 jam di Fox Lowdown. Besok hari Selasa masih ketemu lagi sama Anin ya. Selamat tidur, istirahat yang nyenyak. Tidur yang nyenyak Sobat Fox. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga. Anin pamit, dengan terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Selamat hari Selasa, sobat Fox, selamat berbahagia di hari ini. Udah jam 6 pagi, waktunya Ivan Avandi yang berkokok di ruang dengar kamu. Menggantikan ayam jago di pagi hari ini, sobat Fox, selama 3 jam dari jam 6 ini sampai nanti jam 9 di Breakfast Club ya. So, kalau misalkan kamu pagi hari ini mau request sambil menemani aktivitas kamu, boleh banget sobat Fox ya. Aku tunggu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, masih sama nomornya, bisa kamu simpan di 0887-188-1053. Aku buka dengan lagu kedua, ada Simple Plan, Summer Paradise, spesial buat kamu di pagi hari ini.

hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Suro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perakiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 18 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perakiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hear. Selamat pagi Kak Hani. Lagu pilihan kamu sudah Ivan putarkan, Tulus Teh Hijau. Semoga yang pagi hari ini ngeteh, kemudian sarapan sama keluarga, semuanya menyenangkan Sobat Fox. Ataupun buat kamu yang sekarang sarapan sendirian, enggak masalah, ada Ivan Avandi yang siap menemani kamu di pagi hari ini sampai nanti jam 9 ya. Hari Selasa katanya adalah hari yang cocok untuk berbahagia Sobat Fox. Hari ke-11 di bulan Agustus ini, makin kesini makin dekat dengan tanggal merah, makin ramai Yogyakarta. Jadi kalau misalkan kamu punya agenda keluar rumah ya, nanti entah kerja atau mungkin ketemu sama seseorang, mau padel, mau pilates, mau tenis gitu ya, atau bahkan mau mini sokeran sama teman-teman, lebih baik datangnya atau berangkatnya lebih awal Sobat Fox, karena kondisi traffic di Yogyakarta sudah mulai tidak tertebak Sobat Fox. Ini juga kalau misalkan kita ngomongin bulan Agustus ya, ini sebagai puncak para wisatawan dari mancanegara yang datang ke Yogyakarta menikmati liburan. Kemudian biasanya kalau udah di Yogyakarta mampirnya ke Malioboro lah, ke Beringharjo, kemudian ke turis spot yang cukup menyenangkan, yang kita sebagai warga Jogja atau warga lokal juga sesekali bisa kali ya menikmati spot-spot turis yang ada di Yogyakarta tercinta ini Sobat Fox. Bisa jadi kamu punya agenda ke pantai. Wah, hari Selasa ini pokoknya harus bahagia deh. Apapun itu yang kamu kerjakan, semoga semuanya lancar ya. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Bu Emmy yang katanya selamat pagi, selamat hari Selasa. Jangan lupa ngopi dulu Ivan. Siap, Ivan tadi udah nyeduh kopi Bu Emmy. Gimana Bu Emmy, apakah sekarang pagi-pagi juga sudah nyeduh kopi? Udah sarapan atau belum di situ? Semoga ada sarapan ya. Kemudian selamat banget pagi juga buat Kak Intan ya. Terima kasih supportnya. Semoga hari ini menyenangkan juga. Mau request lagu dari Rose yang Toxic Till The End, nanti aku puterin buat kamu ya. Semangat menjalani hari Selasa ini, semoga juga mendapatkan berkah, semoga berbahagia. Kemudian juga selamat pagi buat Kak Siska yang pagi hari ini mau request lagu dari Silaun 7 featuring Aisyah McLeo yang Memori Baik, udah dimasukin playlist, nanti Ivan putarkan buat kamu ya. Yang mau request lagu lain, mau kirim salam atau bahkan mau kirim hampers mungkin walaupun belum lebaran, boleh banget Sobat Fox ya. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053. Why Don't We 8 Later Special buat kamu di pagi hari ini, biar kamu makin semangat ya. You

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits masih disiarkan dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Yogyakarta. By the way, buat kamu yang sekarang mungkin lagi butuh promo yang seru dari Sanga-Sanga, aku punya informasinya Sobat Fox. Ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga dengan potongan harga spesial yaitu Rp45.000 untuk produk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan kalau misalkan kamu mau lebih hemat lagi, langsung ambil atau beli yang paket bundling, harganya cuma Rp145.000. Ini kamu udah mendapatkan paket lengkap mulai dari natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dari perawatannya step by step sudah tercover semua Sobat Fox ya. Dan gak cuma itu aja, buat yang selama ini selalu menggunakan minyak balur Sanga-Sanga juga ada promo spesial Sobat Fox. Jangan khawatir, buat yang beli minyak balur Sanga-Sanga yang 100 mili baik yang klasik maupun yang ultimate, kamu akan mendapatkan free product natural face cream. Jadi silakan aja kamu langsung beli datang ke Fox Radio Jogja atau bisa kamu beli di online via TikTok di @sangasangafoxjogja. Sekali lagi, kalau misalkan pengen beli lewat TikTok, ada tuh di @sangasangafoxjogja. Dan yang jelas Sanga-Sanga adalah produk yang sudah diracik sama Babang Pranoto Sobat Fox, yang sudah bertransformasi dari merek sebelumnya yaitu Kutus-Kutus, sekarang udah jadi Sanga-Sanga dan udah BPOM, udah halal. Jadi enggak perlu khawatir Sobat Fox. By the way, terima kasih udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini ya. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Wahyu. Tumben agak siangan. Semoga semangat ya menjalani hari Selasa ini Mas Wahyu ya. Dan nanti lagunya aku putarkan buat kamu, ditungguin aja. Buat cepat Sobat Fox yang mau gabung juga di WhatsApp, mau ngobrol, mau curhat pagi-pagi juga boleh Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 188 1053.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.